0: Malino merupakan tempat yang sangat indah dan sejuk. Terdapat banyak lokasi wisata menarik, salah satunya Air Terjun Takapala. Perjalanan ke Air Terjun Takapala sangat berliku dan terjal. Memasuki area air terjun, dari kejauhan kita dapat mendengar air deras mengalir dengan latar belakang bebatuan berlapis tipis lumut hijau dan tanaman rambat kecil akan menjadi pemandangan yang menyambut kita di Air Terjun Takapala. Tepatnya berada di Bontolerum, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saripudi Naba, seorang pengelola di Air Terjun Takapala, dengan santai, Saripudi menjelaskan terkait keberadaan Air Terjun Takapala.
1: Dikatakan Takapala karena itu hulunya dari Sungai Takapala. Kemudian Takapala itu dari bahasa Makassar yang terdiri dari dua kata, yaitu Taka dan Pala. Taka artinya tempat, Pala artinya meminta. Jadi Takapala adalah tempat meminta. Warga di sini meyakini bahwa dengan mandi sambil berdoa di Takapala maka doanya akan terkabulkan. Ketinggian dari Takapala itu kurang lebih 109 meter ketinggiannya.
0: Air Terjun Takapala dikelola oleh pemerintah terdahulu, lalu berpindah ke pemerintah Kabupaten Goa. Retribusi masuk yang relatif murah, baik hari biasa maupun saat liburan tiba.
1: Berdirinya itu di Takapala dibuka pada tahun 1982 oleh pemerintah provinsi dulu, tapi untuk dinas pariwisata Kabupaten Goa pada tahun 1996 7.000, masuk di Pemda 5.000, masuk di asuransi 2.000.
0: Masyarakat yang bermukim di area tersebut tertata dengan baik karena adanya pok darwis yang dibuat oleh kelompok lokal dan berpengaruh kepada peningkatan PAD.
1: Iya, kalau pok darwis Takapala itu sudah 5 tahun, tapi resminya berdiri pada tahun 2019. Pokdarus Takapala itu adalah kelompok yang dikelola atau dibentuk oleh masyarakat lokal. Kemudian fungsinya adalah ada di bidang keamanan, bidang distribusi, maka ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena ini adalah membantu untuk penjual-penjual ditata di dalam.
0: Dari kejauhan dan sepanjang jalan, kita bisa melihat beberapa rumah para pedagang berjejer, menjajakan bermacam-macam gorengan, makanan, aksesoris yang dapat kita beli. Bagi masyarakat yang ingin menginap, terdapat juga penginapan yang dapat disewa, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.
1: Jual di dalam adalah makanan, kemudian ada membidangi masalah kelompok, misalnya keamanan, ada kelompok pendidikan, ada kelompok bidang usaha. Nah, bidang usaha itu yang menjual, ada kios, kemudian ada cendramata, souvenir. Ini Takapala, alhamdulillah, itu sudah mata pencaharian masyarakat lokal di sini.
0: Di atas tanah sendiri, Ibu Mariani, seorang warga sekaligus penjual di Air Terjun Takapala, membangun rumah dan menghidupi keluarganya dari hasil usahanya. Ia juga berharap agar ada peningkatan infrastruktur di Air Terjun Takapala ini.
2: Saya namaku Ibu Mariani. Iya, warga sini, Takapala. Jualan bahan campuran dengan gorengan. Iya, snack-snack, minuman. Di tahun 2000 saya mulai menjual di sini. Saya dulu punya rumah di atas sini, tapi baru jualan di sini tahun 2000. Tapi memang asli di sini. Saya biasa ambil uang BRI. Tapi dulu, kalau sekarang alhamdulillah enggak nih. Pendapatan di hari biasa 400. Kalau hari libur sekitaran 1 jutaan per harinya. Kalau hari libur palingan itu Sabtu Minggu.
0: Harapan besar agar Air Terjun Takapala ini terjaga keasriannya dan menjadi tempat wisata yang selalu menjadi tujuan pelepas lelah masyarakat di Sulawesi Selatan.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Nusantara Pagi, Prompat, Makassar.

0: Iya, selamat pagi Kakak Fatma.
1: Pagi.
0: Iya, silakan Kakak.
1: Bagaimana sehat?
0: Sehat dan bahagia, amin.
1: Bagaimana Mama, sehat ya?
0: Sehat juga, iya.
1: Iya. Lihat dulu tetap perut dulu.
0: Iya.
1: Simpan. Terus? Iya.
0: Temanya ini, ya? Tema, iya. Orang zaman dahulu mereka lebih takut hilang berkah daripada hilang harta.
1: Bagaimana?
0: Orang zaman dulu mereka lebih takut hilang berkah daripada hilang harta. Orang zaman
1: lebih
0: dulu.
1: Lebih takut kehilangan harta?
0: Harta, mereka lebih takut kehilangan berkah dibandingkan dengan harta orang dulu.
1: Oh begitu.
0: Ha-ha.
1: Sebenarnya itu kita tidak tahu berkah dari yang mana.
0: Iya.
1: Tuhan yang menentukan juga.
0: Amin.
1: Tapi kita merasa berkah kalau kita masih bernapas ini, masih melihat.
0: Iya.
1: Pagi ini,
0: amin.
1: Berarti kita masih dikasih berkat sama
0: ya.
1: Tuhan. Bukan cuma harta, bukan cuma ini. Berkahnya. Walaupun kita hari-hari menyumbang, memberi sama orang, tapi tidak ikhlas. Cuma mau dibilang, mau
0: sama
1: ria,
0: sama
1: mau
0: saja.
1: Pamer.
0: Iya.
1: Itu kan tidak baik, tidak ada berkahnya dari Tuhan. Menurut saya ya, ada cerita tercak.
0: Iya.
1: Dia ibadahnya rajin. Tidak pernah alpa mau tengah malam begitu. Kita kan Islam itu bangun tengah malam, sholat tahajud ya. Hajat kah kita? Kita tidak minta sama manusia, minta sama Allah. Sholat duhanya bagus. Itu sebenarnya Richard, ceritanya orang yang sering puasa Senin Kamis.
0: Iya.
1: Senin itu hari kelahiran Nabi Muhammad Rasul kita ya.
0: Iya.
1: Hari Kamis malaikat yang bagus itu tukang catat itu kan ada semua itu secara apa ya, bukan cuma di dunia itu ada pencatatan bagian administrasi ya.
0: Iya.
1: Bukan, memang sejak sedaanya ada di alam yang paling dalam dicatat kita ya. Ada itulah manusia, saya cerita itu sejarahnya ya. Senin kami tidak bagus anunya Pak Manutu, terus mungkin dia melihat atau apa orang dulu begitu.
0: Iya.
1: Catatanmu di sini kau bagus anu, tapi tidak ada namamu. Apa dibilang kenapa tidak ada nama aku? Nah saya ini orang-orang yang paling tidak ada, saya hindari apa ya, tidak diinginkan Tuhan ya, semua saya lakukan yang baik. Apa dia bilang itu tukang catat, kau melakukan cuma tapi dia pelit sekali. Jadi kita itu manusia kerja, contohnya tidak memberi apa yang kita berikan sama sesama, kan itu semua walaupun pikiran kasih kata mengingatkan kau harus begini begini, berarti itu sudah sedekah. Apalagi bagi saya ya, pas-pasan juga cuan-cuannya untuk dibelanja untuk apa, tapi masih bisa kak memberi orang yang betul-betul membutuhkan. Nah, seperti ini Reca, ada kan kebakaran.
0: Amin.
1: Ya. Ada kebakaran di sana. Di mana itu saya tidak kurang tepat ini.
0: Betul.
1: Jadi saya sudah ditelepon di kantor bahwa ada begini-begini. Jadi dulu kan itu kantor sebenarnya kita satu sen uang angkot saja PP dijamin. Sekarang tidak. Jadi kita bagaimana mau ini ada pakaian bekas atau apa, bilang oke, saya sendiri yang langsung bukan mau, kita enggak usah sama-sama. Jadi begitu saya, karena jiwa saya ya tidak dapat memberi bantuan atau apakah sedekah tubuh, sedekah fisik, membantu orang atau bawa anak, itu sama berkah kalau betul, Allah betul. Lihat kita itu Tuhan, bukan dengan bagaimana ya orang bilang jangan bilang di mana-mana, memang dia yang mencintakan kita, jadi dia tahu setitik apapun kita lakukan dia tahu. Jadi yang catat itu Richard, ada. Jangan terlalu ini kita sama manusia. Bagaimana yang mengharap begitu, kita minta sama Tuhan bagaimana ini, bagaimana kita melangkah karena Tuhan. Kita melangkah keluar rumah atau bagaimana karena Tuhan. Kita selalu libatkan kan dia menciptakan kita. Kita ini diciptakan dengan tanah, berdiri di tanah, kembali ke lubang tanah. Jadi kita harus bagaimanapun juga. Itu nanti Richard, bukan kita yang seperti ini bicara. Itu semua faktor tubuh yang menjadi saksi apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Kita tahu itu apa namanya tadi itu temanya?
0: Orang zaman dulu mereka takut kehilangan berkah daripada harta.
1: Ya betul itu. Tapi separuh ya, tidak semuanya. Yeah. Orang betul-betul tahu itu Tuhan tidak akan malah bertambah hartanya. Jangan kita lihat mau harta atau apa, keberkahnya itu berkah tidak dirasa walaupun sedikit. Kita merasa hidup enak, manis atau apa, tidak pernah bilang, kudung kenapa saya begini begini begini. Kita tidak mengeluh, tidak apa-apa, panasnya matahari, hujan atau apa. Kita senang, senangkan tenang lain. Nah, kalau kita sudah tenang itu menghadapi kehidupan susah senangnya, itu berkah betul-betul, berkah dan rahmat dari Tuhan. Kalau kita sudah tenang menghadapi siapapun dia atau apa. Seperti ini Rica kan mau bertanding besok atau apakah? Apa salahnya kita minta sama teman-teman itu? Bagaimana kita sekali-sekali deh minta sama berapa-berapa untuk ini yang kebakaran. Dia butuh makan dengan pakaian. Cukup kita ke sana apa dibelikan, misalnya cukup uang 100. Berapa-berapa teman, ayolah kita sewa mobil. Kita langsung ke sana menyumbang begitu. Tidak usah ini apa, berupa uang saja. Kita siapa bisa di situ koordinator atau beli makanan nasi bungkus yang murah baru kita bawa ke sana. Tapi saya dulu mau tahu berapa rumah tangga sih terbakar. Saya ini berpikir besar. Saya pribadi Richard buka mata, apalagi saya mau lakukan untuk orang lain. Itu pikiran saya, apalagi saya mau lakukan untuk orang lain, walaupun itu kata-kata, tapi jangan cuma kata-kata, praktekkan. Jangan cuma teori, jangan kok begini, begini, begini, baru dia begitu. Itu tidak baik, ya. Itu saja, bagus sekali temamu. Ada tema yang saya mau kasih kok, tapi biarlah, jangan dulu deh. Lakukan saja kamu sendiri dulu, karena bagus sekali ada kaitannya juga sebenarnya ini bagaimana. Oke, Caca.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat sama keluarga ya. Amin. Terutama mama jaga ya.
0: Terima kasih Kakak.
1: Richard juga jaga kesehatan. Selamat pagi Richard.
0: Selamat pagi Kakak.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Oke, dadah.
0: Dadah Kakak. Oke, Kakak Fatma di Goa, sungguh minasa Goa. Mari silakan 0811 0811-400-9250 atau 0812-441. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung, Rija tunggu.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
0: Nusantara Pagi Pro 4 Makassar.
4: Sahabat Budaya, terima kasih banyak. Kita berakhir sampai di sini ya di program Baribasa. Semangat terus untuk Saribatang Malabiriku.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, agak jadi cerita-cerita ku HP wis apo?
2: Masapa-sapa berita ka? Minggal ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, aja sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tuma koko media sosial leh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja amana berita beli tak baca. Ya,

0: Makanya tampilannya, gampang diakses.
1: Ya.
0: Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Kabarana Pro 4.

0: Angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Bunyi angklung dihasilkan dari gerakan bambu ketika alat musik digoyangkan oleh pemainnya. Berdasarkan sejarah, angklung diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-11, meskipun catatan tertulisnya baru muncul pada abad ke-12 hingga ke-16 pada masa kerajaan Sunda. Pada awalnya angklung digunakan sebagai pengiring ritual serta dalam prosesi penanaman padi. Namun kini fungsi angklung telah bergeser menjadi alat pertunjukan yang bersifat hiburan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, segera kita hadirkan program Mosaik Budaya. Dari studio, Richard Vene mengucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, saya Suci akan mengajak Anda menyusuri jejak budaya kuliner yang bukan hanya menggugah selera, tapi juga menyimpan makna-makna kehidupan. Di tanah Bugis dan Makassar, setiap suapan kudapan bukan sekedar soal rasa, ada nilai, filosofi, bahkan doa yang diam-diam hadir dalam pilihan bahan-bahannya. Siapkan telinga dan hati Anda, karena setiap rasa membawa pesan.

kita mulai dari barongko, kudapan manis dan lembut yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Bugis. Terbuat dari pisang matang yang dihaluskan, lalu dicampur telur, santan, dan gula, dibungkus daun pisang, dan dikukus. Bukan sembarang pisang yang digunakan. Biasanya adalah pisang yang hampir terlalu matang dan kulitnya pun sudah mulai berbintik, tapi disitulah maknanya. Dalam budaya Bugis, ini melambangkan keikhlasan, bahwa sesuatu yang dianggap tak berguna masih bisa diolah menjadi sesuatu yang manis asal dilakukan dengan niat dan hati yang baik. Daun pisang sebagai pembungkusnya pun punya arti. Daun pisang adalah lambang kesederhanaan, sekaligus pengingat bahwa alam punya cara sendiri untuk

masih tentang pisang, mari kita beralih ke pisang epe. Pisang ini dibakar lalu ditekan hingga pipih, disiram dengan cairan gula merah. Mungkin terdengar sederhana, tapi proses menekan pisang setelah dibakar itu menyimpan makna mendalam. Dalam filosofi lokal, ini menggambarkan bahwa dalam tekanan dan panas kehidupan, kita bisa tetap manis dan lembut jika kita sabar dan lapang hati. Gula merahnya melambangkan kasih, penghibur dari rasa getir. Kudapan ini biasa disajikan malam hari di Pantai Losari, di tengah obrolan dan tawa. Sebuah pengingat bahwa hidup tak selalu mudah, tapi bisa selalu dinikmati.

Lanjut ke songkolo bagadang. Hidangan malam dari beras hitam yang dikukus disajikan dengan serundeng kelapa, telur, atau ikan asin. Mengapa menggunakan beras hitam? Karena ia tahan lama, tidak cepat basi, dan memberi energi. Ini bukan soal rasa saja, tapi juga soal ketahanan. Sebuah sifat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis Makassar. Kata begadang bukan sekedar tentang begadang, tapi tentang kesiapan berjaga, siap mengawal amanah, dan tahan menghadapi malam-malam panjang kehidupan. Songkolo adalah hidangan yang menemani percakapan penting, rapat malam, bahkan dalam ritual adat. Bukan hanya mengisi tenaga, songkolo juga menghidupkan cerita yang terus diwariskan dari satu malam ke malam.

selanjutnya palu butung. Kombinasi pisang kukus dan saus santan yang manis biasanya muncul saat bulan Ramadan. Santan jadi bahan utama dan dalam tradisi Bugis, santan adalah simbol kasih yang menyatukan. Sifat santan yang lembut, gurih, dan menyelimuti setiap bahan dalam masakan mencerminkan sifat ibu yang menenangkan, menyatukan, dan memelihara. Palu butung adalah suguhan cinta, dihidangkan saat berbuka sebagai ungkapan sayang untuk keluarga. Pisangnya lembut, kuahnya manis, seperti harapan akan hidup yang penuh rahmat.

Kita tutup daftar kudapan dengan dange, kudapan dari sagu yang dibakar dalam cetakan besi tradisional. Sagu, tanaman lokal yang tumbuh liar tapi kaya manfaat, melambangkan kemandirian dan ketahanan pangan. Masyarakat Bugis mengenalnya sebagai bahan yang bisa diandalkan saat padi tak tersedia. Bukti bahwa hidup selalu punya alternatif jika kita mau bertahan dan berusaha. Dange disajikan di saat sederhana, tapi menyimpan nilai luar biasa. Bahwa hidup tak selalu harus bergantung pada hal yang mewah.

sahabat budaya, dari barongko sampai dange, dari pisang sampai sagu, kita telah mencicipi rasa-rasa yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menyadarkan bahwa bahan makanan bukan sekedar isi piring, tapi juga cerminan cara pandang hidup masyarakat. Bahwa kudapan bisa jadi cermin budaya dan filosofi bisa disampaikan lewat sepotong makanan hangat. Semoga hari ini kita tidak hanya kenyang oleh cerita, tapi juga tercerahkan oleh maknanya. Saya Suci, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih telah bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Dengan saya Sabrina. Hari ini kita akan terbang melintasi budaya Sulawesi Selatan. Tepatnya menuju dunia benang dan warna yang memikat. Kita akan mengupas tuntas pesona 5 kain tenun tradisional yang bukan sekedar sehelai kain, tapi juga cerminan dari sejarah masyarakatnya.

Kalau kita bicara tentang tenun di Sulawesi Selatan, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak menyebut satu nama, Sengkang. Kota yang dijuluki Kota Sutra ini memang punya tenun yang luar biasa. Ciri khasnya ada pada motif kotak-kotak yang beraneka rupa, dengan warna cerah yang sangat memanjakan mata. Ada baloreni, kotak kecil, atau balolobang, kotak tebal. Kain ini bukan cuma indah, tapi juga punya peran penting dalam upacara adat. Bahkan sering dijadikan hadiah istimewa untuk para tamu kehormatan. Tenun Sengkang ini membuktikan bahwa dari sehelai benang sutra bisa lahir sebuah mahakarya yang tak lekang oleh waktu.

0: Nusantara Pagi, Prompat Makassar.
1: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Richard Firian pamit, kita menuju ke pukul 10, sebentar akan menghadirkan program selanjutnya bersama rekan saya Amboruse. Jangan kemana-mana, sahabat budaya tetap di sini di Prompat dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
2: Mas apa-apa berita, Kak? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, hajana sembara berita tak baca, sapo. Apalagi jadi tumah koko media sosial deh. Dek neri sama kada politika, sumber berita ana, aja mana berita beli tak baca. Ya, riga hoax.
2: Weh, mana engke, sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku makut ya?
1: Weh, hajana tak mau bilas sapa berita. Ya, kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita ana RRI.
2: Oh, manangka di RRI was, iya radio mi RRI.
1: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio.
2: Beh.
1: Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi tu wis sepo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
1: Mana salah ada sepo, pasti terjamin. Kebenarannya nania terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampang diakses.
2: Ya.
1: Lengkap tu berita na poler di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu paru berita internasional na.
2: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapamule makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

0: Bro, bro, minjem duit lagi dong. Tolong banget. Aku udah kalah 3 kali. Katanya link gacor, tapi malah habis semua.
1: Hah? Kamu masih main, Amri? Itu tuh bukan cuman game tahu. Itu judi dan kamu udah kecanduan.
0: Aku juga tahu. Tapi susah buat berhenti. Otakku tuh terus mikir buat balikin modal.
1: Mending kamu stop sekarang deh. Seriusan, aku bantu ya. Kita sama-sama cari bantuan psikolog, terus kita ketemu sama komunitas anti judi. Jadi jangan pikir kamu bisa lewatin ini sendirian.
0: Oke, aku gak kuat juga kalau terus begini.
2: Judi online bukan hiburan, tapi jebakan yang pelan-pelan mengikis logika, waktu, dan masa depan.
3: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau dan masing-masing memiliki kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan kita, tanaman sirih dapat dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia, baik itu dimanfaatkan sebagai obat-obatan maupun hanya sebagai tanaman hias. Tradisi bersirih merupakan warisan budaya Indonesia yang dilakukan dengan mengunyah bahan-bahan bersirih seperti pinang, sirih, gambir, tembakau, dan juga kapur. Sirih dalam bahasa Makassar disebut leko atau dalam bahasa Bugis disebut ota yang berarti kunyah atau memperhalus makanan yang ada dalam mulut agar mudah ditelan. Dalam budaya Sulawesi Selatan, nyirih dimaknai sebagai sarana untuk mempermudah menerima suatu hal. Dahulu, ketika terdapat suatu hal yang diperbincangkan, sirih senantiasa disuguhkan. Sambil mengunyah sirih, pembicaraan dimulai. Di Toraja, pemandangan kaum ibu menyirih atau mak pangan dalam bahasa daerah setempat bukanlah hal yang asing. Terlebih pada saat acara Rambutuka atau pesta pernikahan dan syukuran dan Rambu Solo atau upacara kematian masyarakat Toraja. Terdapat dua macam lipatan sirih, yaitu lipatan sirih bersila dan lipatan sirih berhulu kedua ujungnya. Sirih yang dilipat dengan jumlah ganjil bergantung dengan jabatan atau kedudukan tamu atau yang digulung, diletakkan dalam puan yang dialasi dengan talam yang terbuat dari perunggu, perak atau emas, dan dalam setiap talam diberisi pengisi sirih berupa uang perak yang nilainya sesuai jabatan tamu dan disesuaikan dengan aturan adat di masing-masing daerah dalam pemerintahan adat.
1: Ada istilah palisa ota, artinya pengisi sirih berupa dulu uang perak di zaman lampau yang jumlahnya macam-macam gitu ya, sesuai tingkat jabatan si tamu ya. Ini khusus di daerah Bugis di Bone itu palisa ota itu bertingkat-tingkat sebetulnya gitu. Yang pertama itu untuk raja bone itu diistilahkan mangkau. Itu palisa otanya 6 ringgit. Ya, itu dulu 6 ringgit, istilah 6 ringgit.
2: Yang tertinggi.
1: Itu yang tertinggi. Yang kedua adalah untuk tumari laleng. Itu palisa otana 4 ringgit. Berikutnya yang di bawahnya ada untuk adat pitu. Ini adat pitu artinya 7 pemangku adat. Palisa otana 2 ringgit. Yang selanjutnya untuk Sulewatang. Sulewatang ini di bawahnya tadi ada pitu, palis otanya 1 ringgit. Berikutnya untuk matoa. Untuk matoa itu diistilahkan kepala kampung.
2: Kepala kampung.
1: Ya, palis otana 1 rupiah. Untuk bawahannya matoa, bawahnya tadi kepala kampung, palis otanya 1 suku. Nah, itu tingkat-tingkatnya. Jadi di sini ada 6 tingkatan ya, dari raja atau mangkau tadi sampai ke bawahannya matoa.
2: Tergantung dari tingkatan jabatan masing-masing.
1: Tingkatan jabatan masing-masing beda gitu. Tentu untuk raja apalagi kalau berkuasa itu lebih tinggi gitu, lebih banyak uang yang disertakan di dalam lipatan sirih itu ya.
0: Sirih disuguhkan pada saat tamu datang oleh tuan rumah yang mempunyai kemampuan menerima tamu sesuai adat yang berlaku. Ketika tidak ada suguhan sirih, berarti tuan rumah tidak bersedia menerima tamu. Tidak hanya bagi suku Bugis dan Makassar, masyarakat Toraja menganggap sirih sebagai suatu penghargaan kepada kerabat beserta tamu yang hadir dalam pelaksanaan upacara adat. Di kalangan Bugis Makassar, dalam penyelenggaraan rangkaian acara pernikahan yang disebut Apanai Leko atau Apaenre Ota, dilakukan bila sudah ada kesepakatan kedua belah pihak mengenai pelaksanaan pernikahan yang direncanakan. Apabila barang-barang hantaran tidak dilengkapi dengan sirih, hantarannya tersebut sulit diterima. Begitu pentingnya sirih dalam setiap acara adat karena peranannya yang sangat menentukan. Menyuguhkan sirih kepada tamu tentu harus memperhatikan siapa tamu tersebut. Jika seorang raja yang memegang pucuk pemerintahan, daun sirih yang disuguhkan yakni daun sirih yang uratnya bertemu. Filosofinya, agar pertemuan dapat terjalin harmonis, serasi, dan mencapai titik temu atau kesepakatan bersama.
1: Jadi daun sirih itu sendiri sebetulnya macam-macam urat-uratnya dari dari daunnya gitu ya, serat-serat apa namanya urat-uratnya gitu ya. Yang cocok itu yang apalagi untuk menyuguhkan seorang raja besar ya, yang apalagi sedang memegang pucuk pemerintahan itu dicarikan daun sirih yang istilahnya matem ure artinya, itu artinya sirih yang harus daun sirih yang uratnya bertemu. Jadi ada serat-seratnya itu bertemu, tidak simpan siur gitu ya. Karena dia menghindari sirih yang istilahnya macangirue, artinya yang sebelumnya tadi yang tidak bertemu uratnya gitu ya. Jadi kenapa demikian? Karena kalau daun sirih yang simpan siur itu urat, jalur-jalur uratnya itu dia khawatirkan kalau diistilahkan itu siat cangiruangi taweh, artinya orang tidak baku bermesraan itu ya, saling
2: tidak harmonis, gitu.
1: Tidak harmonis ke hubungannya gitu.
2: Dan tapi kan bisa pembicaraan,
1: ya bisa
2: ada kesepakatan gitu.
1: Bisa-bisa
2: tidak ketemu,
1: tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan gitu.
2: Tidak ketemu titik temu.
1: Yang diharapkan dari awal gitu ya. Jadi makanya dia ini artinya filosofinya gitu tadi daun sirih yang bertemu itu artinya pembicaraan selalu sepakat. Itu saya sekata gitu itu ide
2: otak. Begitu besar peranan daun sirih ya, karena itu turut menentukan terjadi titik temu atau terjadi kesepakatan di antara mereka.
1: Ya itu tadi filosofi awal anunya, dasarnya adalah bagaimana pembicaraan ini bisa berjalan lancar sesuai yang diharapkan kedua belah pihak tentunya. Ya itu memang dia berusaha keras harus ada gitu ya, artinya sebelum dia masuk daun apa namanya tetamu yang budiman itu dia sudah tersedia gitu, dari tadi sudah disiapkan oleh tuan rumah gitu.
0: Peranan sirih hingga saat ini masih mengambil bagian penting dalam setiap pelaksanaan acara adat, terutama prosesi pernikahan adat di Sulawesi Selatan. Saya Dwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
3: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI

Budaya masih bersama di 92,5 FM Rombang dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Masih bersama saya Ruslan hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita, Kak? Minggal ada wita berita rahasia tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru.
0: Weh, hajan sembara berita tak baca, Sapo. Apalagi jadi tumangku ke media sosial deh. Dek neri sama kada politika, sumber berita anak, aja mana berita berita baca, ya riga hoax.
1: Weh, mana engke, Sapo. Jadi teki pale, wadi sapa berita ku mengkut ya?
0: Weh, hajan atau mabila sapa berita. Ya, kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa nih portal berita anak RRI.
1: Oh, mana engke di RRI, wasia radio mi RRI.
0: Iya tu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sepo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sepo, pasti terjamin kebenarannya nania terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanya tampilan na, magampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na polir di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: keren banget ya. Penuh cerita sejarah.
1: Keren sih, tapi bukannya lebih baik kalau diganti bangunan baru, lebih modern, lebih berguna gitu.
0: Kamu salah, Ra. Bangunan ini bukan sekedar tua. Ini warisan, identitas, sekaligus pengingat siapa kita. Kalau semua diruntuhin, apa yang bisa kita perlihatkan pada generasi mendatang?
1: Selama ini aku nggak kepikiran ke situ. Ternyata setiap peninggalan bersejarah punya makna dalam ya. Bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.
2: Dari masa lalu untuk generasi mendatang, mari lestarikan sejarah, mari hidupkan pariwisata, karena menjaga warisan berarti menjaga masa depan bangsa.
3: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan ke Merana Purwo 4. Pulau Japa atau bambu berjalang lahir dari titisan sejarah masa lalu kerajaan Goa yang berakar kuat di desa Jipang, kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Narasi tradisi ini bermula pada masa pemerintahan Raja Goa ke-7 Batara Goa Tuniawangan Ri Paralakena. Sang raja membawa dan mewariskan ritual ini kepada masyarakat Jipang hingga akhirnya bambu tidak lagi sekedar tanaman biasa melainkan simbol ikatan spiritual yang sakral dan dihormati secara turun-temurun. Bulo Japa adalah ritual pembayaran nasar tinja dan wujud syukur masyarakat desa Jipang atas terkabulnya hajat besar seperti kesembuhan atau keberhasilan panen. Warga yang hajatannya terpenuhi akan melapor ke pemangku adat untuk bermusyawarah menentukan hari baik, lokasi, dan menyiapkan sesaji ritual.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di siang hari ini di program acara Teras UMKM. Dan tentunya sahabat budaya, kita akan membahas tentang wajib halal Oktober 2006. Tentunya kami telah menghadirkan dan sumber di ruang dengar ta dengan Bapak Yus Muhammad Yusri. Beliau adalah konsultan dari UPT PULT atau bagian dari juga rumah kemasan KUKM Sulsel. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kami. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Rian.
0: Bagaimana kabar ini, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, segar juga ini kayak.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun mungkin di pagi-pagi hari sudah saya ganggu gini datang ke kantor.
1: Ah, siap, aman.
0: Aman.
1: Apalagi untuk karyari dan teman-teman UMKM, insyaallah siap bantu.
0: Luar biasa, memang wajar nih jadi konsultan memang. Standby 24 jam nih.
1: Ada 24 jam.
0: Luar biasa ya. Pak, jadi ini saya panggil siapa ini, Pak?
1: Saya biasa kalian panggil Pak Yusri, tapi karena tadi saya dengar Bang Rian boleh panggil saya Bang Yus juga.
0: Oh iya, luar biasa.
1: Sama-sama abang nih.
0: Sama-sama abang ya. Walaupun saya sebenarnya lebih tua pun saya enggak. Bapak ini muda sekali. Baik, sebelumnya kita akan membahas ini. Nih, kita bahas dulu nih. Kita sebelum lari ke bahas halal ke Bang Yusri. Ini mungkin bisa dijelaskan apa itu UPT PULT. Mungkin di bawahnya juga ada rumah kemasan KUKM Sulsel.
1: Ya, betul, Bang Rian. Jadi kita di UPT Pelut, Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Sulawesi Selatan, itu merupakan bagian dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulsel. Nah, jadi boleh dibilang kita itu instansi pemerintah yang bertujuan untuk membantu teman-teman UMKM naik kelas.
0: Naik kelas,
1: betul.
0: Mungkin job desk-nya lah, sebagian besar itu apa yang dikerjakan oleh bagian teknik?
1: Ya, baik. Nah, jadi mungkin untuk diketahui sama teman-teman juga, khususnya pengusaha UMKM, jadi kita di Pemprov Sulsel itu ada yang namanya UPT Pelut Sulsel. Nah, di situ kita ada 8 orang konsultan, 9 termasuk saya. Jadi konsultan inilah yang membantu teman-teman UMKM untuk naik kelas. Nah, naik kelas dalam hal maksudnya apa? Kalau misalkan ada yang belum didapat legalitas usaha, misalkan seperti izin usaha NIB itu belum ada, terus izin edar PIRT juga belum ada, itu kita siap bantu. Mulai dari sisi legalitasnya, pemasarannya, keuangan, kemudian digital, marketing, dan lain-lain itu. Kalau teman-teman butuh pendampingan, itu kita bisa bantu.
0: Ternyata besar bayi juga kerjaannya ya.
1: Ya, lumayan lah.
0: Padat juga.
1: Jadi jangan heran kenapa besar putih rambut begini, Mas.
0: Tapi jangan kira walaupun rambut putih wajah masih belasan tahun.
1: Alhamdulillah,
0: bayi sendiri kan
1: dilihat masih seumur kita, Bang.
0: Masih bisa lah, tiga kompi lah. Bang Yusri, nah ini kan tadi saya sempat jelaskan job desk-nya. Mungkin sebagai konsultan kemasan, mungkin tentu paham bahwa kemasan bukan cuma soal estetika, soal mungkin informasi label. Bagaimana integrasi logo halal Indonesia pada kemasan bisa meningkatkan daya saing produk UMKM lokal agar setara dengan produk industri skala besar.
1: Ya, betul. Jadi Bang Rian, terus terang kalau kita bicara kemasan juga sedikit ya. Kemasan itu ibarat penjual tanpa mulut. Silent salesman istilahnya.
0: Betul.
1: Penjual tanpa mulut. Jadi apapun informasi yang dibutuhkan konsumen, apapun informasi yang layak dan wajib diketahui sama konsumen, semua adanya di kemasan. Mulai dari mereknya, izin edarnya, sampai dengan logo halalnya. Nah, jadi ketika misalkan dari sisi pembeli nih, mau tahu ini produk sudah dapat sertifikasi halal belum ya? Nah, jawabannya itu ada di kemasan. Jadi lihat, tinggal cek, ada yang tahu logo halalnya. Ada yang logo halalnya berarti pasti sudah dapat sertifikasi halal. Nah, tapi penting untuk diketahui oleh teman-teman khususnya yang
0: konsumen
1: mau beli, konsumen. Nah, untuk logo halal yang resmi adalah logo yang berbentuk kotak, kemudian berwarna ungu, ada model wayang, tulisan halal Indonesia disertai dengan nomor sertifikat halal. Itu yang resmi.
0: Yang dulu kan kalau dasar warna hijau ya.
1: Betul.
0: Berarti ada pembaruan.
1: Jadi yang warna hijau itu dulu dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, tapi dengan adanya undang-undang baru, Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang sebelumnya sertifikasi halal diterbitkan oleh MUI, sekarang sudah dialihkan melalui pemerintah.
0: Dipegang langsung pemerintah.
1: Betul. Yang pegang adalah Kementerian Agama. Nah, jadi dari Kementerian Agama membentuk lagi satu badan namanya BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi, sorry nih Bang, bahasa singkatan.
0: Mungkin juga masyarakat Anda asing ya. Berarti koordinasi antara Kementerian Agama dengan dinas UMKM ini, UPT ini bagaimana ini kan? Yang menentukan adalah Kementerian Agama.
1: Betul, betul.
0: Nah, itu bagaimana ini?
1: Nah, jadi sebenarnya ini kan memang regulasi. Berjenjang ya dari pusat kan Kementerian Agama. Nah, kemudian dari Kementerian Agama membentuk badan penyelenggara jaminan produk halal BPJPH. Nah, dari BPJPH nanti akan ada satgas di setiap provinsi. Nah, di situ akan direkrut pendamping halal. Melalui LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. LP3H. Jadi LP3H inilah yang akan merekrut para pendamping halal. Nah, jadi pendamping halal inilah yang akan membantu teman-teman UKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.
0: Jadi lebih begitu alurnya ya.
1: Terus kami juga saya pribadi, kemudian ada beberapa teman-teman juga di perusahaan sendiri, kami sudah alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat pendamping halal. Jadi kami bisa menghalalkan.
0: Sertifikasi berarti ada bisa mengeluarkan juga.
1: Tidak, kami bisa menghalalkan Bang. Tapi namanya perusahaan bukan orangnya.
0: Tapi tidak sembari menghalalkan. Ada kategori-kategorinya.
1: Betul.
0: Oke lah, kita ini ke topik utama. Ada apa ini di WHO ini wajib halal Oktober 2006? Ada
1: betul.
0: Apa ini?
1: Nah, ini penting sekali untuk diketahui oleh teman-teman pengusaha UMKM. Sekarang sudah ada aturan yang mewajibkan 18 Oktober 2026 semua produk sudah wajib bersertifikat halal. Ini sudah ada aturan. Bahkan sebenarnya Bang Dian, aturan ini sudah diberlakukan sejak 2 tahun lalu. 2024. Tapi karena pemerintah melihat masih banyak teman-teman UMKM yang belum punya sertifikat halal, ini diperpanjang. Diperpanjang dikasih batas waktu sampai dengan 18 Oktober 2026.
0: Ada batas. Ini katanya batas waktu.
1: Batas waktu. Jadi yang belum dihalalkan segera.
0: Yang belum dihalalkan. Nah, kategori produk apa yang dihalalkan? Ini kan semua produk pupuk asal.
1: Betul. Nah, yang paling diutamakan sebenarnya adalah tentu makanan minuman. Makanan minuman, semua kuliner itu tentu wajib halal di 18 Oktober 2026. Kemudian ada beberapa item lagi. Yang paling diutamakan juga adalah RPH.
0: Rumah potong hewan.
1: Betul. Kemudian RPU.
0: Apa itu?
1: Nah, rumah potong unggas. Tapi saya tidak. Jadi saya mau bilang rumah potong ayam. Nanti protes bebeknya.
0: Kita tidak unggas juga.
1: Rumah potong unggas.
0: Kepleset sedikit KPU.
1: Ya itu yang sudah diwajibkan juga sekarang. Jadi 2026 nanti Oktober nanti, jadi semua yang namanya RPU, RPH wajib bersertifikat halal. Kenapa? Karena mereka inilah yang akan menjadi pemasok ke warung makan, ke rumah tangga, bahkan ke SPPG.
0: SPPG juga.
1: Dapur.
0: Dapur
1: SPPG itu. Makanya juga sekarang semua catering, semua yang namanya rumah makan, semua yang namanya kafe, itu juga sudah wajib bersertifikat halal sebenarnya.
0: Seberapa krusial harus memperoleh sertifikasi halal ini, Pak Bang Yus?
1: Krusial, karena salah satu efeknya, salah satu dampaknya nanti ketika teman-teman tidak mendapatkan sertifikat halal, melewati Oktober nanti, tentu ada peringatan tertulis. Peringatan tertulis.
0: Teguran.
1: Teguran. Kemudian yang paling parah ini adalah penarikan produk.
0: Penarikan produk.
1: Sampai dengan penarikan produk. Jadi tidak boleh dijual selama belum mendapatkan sertifikat halal. Jadi ini kan tentu kita dari pemerintah, teman-teman pendamping, fasilitator, ya tentu tidak ingin hal ini terjadi. Nah, makanya pemerintah sekarang menggenjot kegiatan sertifikasi halal produk ini. Termasuk juga salah satu yang diprogramkan oleh Bapak Gubernur misalnya tahun ini adalah memberikan sertifikasi halal reguler ke teman-teman UMKM sebanyak 152 UMKM. Ya, tahun ini sedang berjalan.
0: Oh, kotanya itu.
1: Ya.
0: Nah, itu kan tadi sempat kita dengarkan, kita mendorong ini para pelaku untuk mendapatkan sertifikat halal.
1: Betul.
0: Nah, dari pelaku usaha sendiri mungkin tingkat mikro, kamu merasa kadang ada orang yang susah rumit pengurusannya.
1: Ya, betul.
0: Dan makan waktu.
1: Betul.
0: Nah, apalagi dibatasi Oktober baru.
1: Betul.
0: Bagaimana?
1: Betul, Barenang. Makanya ini lewat pemerintah sebenarnya melalui BPJPH ingin mengeluarkan ada tiga skema sebenarnya. Ada tiga skema pengurusan sertifikat halal. Itu yang pertama adalah melalui skema self-declare, pernyataan mandiri, itu yang pertama. Jadi untuk yang pertama ini melalui pernyataan mandiri atau self-declare, nah disinilah peran pentingnya para pendamping halal. Jadi pendamping halal yang akan membantu teman-teman UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tapi dengan catatan, tidak semua produk bisa mendapatkan sertifikat halal lewat jalur self-declare ini.
0: Betul.
1: Kenapa? Ini hanya diperuntukkan untuk produk-produk. Pertama untuk makanan minuman. Yang kedua, bahan bakunya bukan dari hewan sembelihan. Begitu. Jadi contoh, jadi dari sisi bahan baku saja itu sudah beda jalurnya. Jalurnya. Jadi yang pertama ini saya mungkin sebut dulu ketiganya. Pertama jalur halal self-declare. Yang ini yang gratis. Ini gratis.
0: Jadi kan ada berbayar juga.
1: Ya, ada yang berbayar.
0: Jadi
1: ini gratis.
0: Jadi
1: halal self-declare ini gratis. Kemudian yang kedua, ini halal self-declare mandiri. Nah, ini berbayar. Berbayarnya kurang lebih Rp250.000. Kenapa ada halal self-declare mandiri? Karena halal self-declare tadi ini terbatas untuk satu kategori produk.
0: Apa itu?
1: Misalkan dia masuk satu kategori. Jadi misalkan dia punya kategori produk yang lain, dia harus lewat skema halal mandiri ini. Nah, yang ketiga, halal mandiri. Halal reguler. Betul. Jadi yang pertama tadi self-declare, yang kedua self-declare mandiri, yang ketiga halal reguler. Nah, halal reguler ini berlaku untuk produk-produk yang berbahan dasar hewan sembelihan. Kemudian produk yang non makanan minuman.
0: Non makanan minuman.
1: Tas. Contoh sabun cuci piring. Sabun mandi. Kosmetik. Nah, ini semua masuk kategori halal reguler. Dan berbayar.
0: Berbayar.
1: Apa boleh buat itu lumayan lah.
0: Ya, mungkin masyarakat mau tahu berapa itu.
1: Itu sebenarnya yang perbedaannya lagi antara self-declare dengan reguler ini. Self-declare ini yang bantu sertifikasi halalnya adalah pendamping halal. Untuk halal reguler ini yang membantu untuk penerbitan sertifikat halalnya melalui LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, itu bedanya. Nah, jadi karena dia lembaga pemeriksa halal, ini berarti ada tim yang akan turun.
0: Lebih besar cost-nya dia.
1: Iya, lebih besar cost-nya. Jadi kurang lebih antara 2 sampai 3 jutaan. Produk, tergantung juga dari jenis produk dan banyak sedikitnya produk. Itu pasti akan berpengaruh ke harganya.
0: Jadi ketika tadi ada jalur gratis, ada mandiri, reguler. Nah, untuk yang gratis sendiri itu, gratis ini, apa ada kategori khusus untuk bisa dapat gratis ini?
1: Betul.
0: Itu apa saja?
1: Nah, untuk kategori produknya tadi tentu khusus untuk makan minuman.
0: Makan minuman?
1: Ya, non makanan minuman wajib reguler.
0: Itu makan minum maupun industri kecil maupun besar?
1: Industri kecil.
0: Oh, kecil. Oke. Okay.
1: Kalau besar masa mau yang gratis.
0: Dibayar dong. Berarti berlaku untuk UMKM mikro.
1: Betul.
0: Makan minuman.
1: Jadi berlaku untuk omzet di bawah 2M per tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman masih punya omzet di bawah 2 miliar per tahun, ini sudah berubah lagi nih regulasinya
0: sih.
1: Yang sebelumnya 500 juta per tahun. Tapi dengan adanya perubahan regulasi, akhirnya diubah yang sebelumnya 500 juta per tahun. diubah menjadi 2 miliar, di bawah 2 miliar per tahun.
0: Gratis?
1: Itu masih gratis.
0: Wih, luar biasa.
1: Ya, jadi kalau misalkan omset tak per tahun 1,9M, ya itu masih bisa gratis.
0: Wah, pasti orang baik tertarik.
1: Penaturannya. Cuma masalahnya tidak semua produk bisa dapat sertifikasi halal gratis. Pertama tadi makanan minuman. Yang kedua, terbatas hanya untuk 10 menu atau 10 produk.
0: Oh, terbatas.
1: Dari misalkan bakery, bakery. Dia punya toko roti nih. Dia produksi sampai 30 macam roti. Jangan kita ambil yang self-declare yang gratis, harus yang reguler.
0: Oh, kalau memiliki 30 menu.
1: Menu. Apalagi misalkan produk bakery. Nah, itu harus reguler.
0: Jadi harus berapa menu yang dia bisa dapat gratis ini?
1: 10.
0: Oh, 10.
1: Ya, semangatnya 10. 10. Makanya gratis ada tapinya.
0: Iya, gratis tapi ada tapinya.
1: Di mana-mana itu gratis ada tapinya, pasti itu. Di mana-mana. Iya. Sama aja misalkan kami juga desain kemasannya gratis, ada tapinya.
0: Oh, ada tapi.
1: Ada tapinya. Sama ini. Halal gratis ada tapinya. Tapinya tadi ya hanya untuk makanan minuman. Yang kemudian yang kedua hanya terbatas untuk 10 jenis produk.
0: 10 produk.
1: Ya. Kemudian yang ketiga. Bahan bakunya bukan dari hewan sembelihan.
0: Ah, iya tadi.
1: Nah, jadi ya, ini kadang-kadang teman-teman salah persepsi nih. Kan dianggap ketika ada hewan sembelihannya berarti dia harus reguler. Nah, contoh misalkan kalau Bang Dian misalkan roti isi daging. Kan ada daging. Roti isi daging. Menurut Bang Dian ini dia harus halal gratis atau yang reguler?
0: Kan jatuhnya dia reguler karena ada dagingnya.
1: Nah, disinilah pentingnya bahan bakunya.
0: Oh, komposisinya.
1: Betul. Roti isi daging. Kalau roti isi daging, bahan bakunya apa?
0: Utamanya roti
1: isi daging pasti terigu
0: ya,
1: roti isi daging pasti bahan utamanya terigu. Dagingnya hanya sebagai isian atau pelengkap. Nah, ketika dagingnya ini hanya sebagai isian atau pelengkap atau topping, ini masih bisa masuk kategori halal self declare gratis. Kecuali nah tadi abon ayam.
0: Oh, iya, full.
1: Bakunya abon.
0: Iya.
1: Bakso daging.
0: Otomatis banyak. Kalau bakso kan bahan bakunya banyak juga, kanjinya, tepungnya. Atau yang dominan daging.
1: Ya, ini dalam hal ini yang dominan daging.
0: Oh.
1: Tapi gitu. Kalau dibilang bakso ya pasti halal, bahan bakunya adalah daging.
0: Jatuhnya ke reguler.
1: Baik. Nah, inilah kadang-kadang yang dikeluhkan sama teman-teman UMKM sebenarnya.
0: Baik.
1: Omsetnya belum terlalu banyak. Jualan bakso. Tapi jatuhnya halal reguler. Apa boleh buat aturannya seperti itu.
0: Itulah pentingnya ada konsultan.
1: Inilah yang kita
0: Memberikan edukasi.
1: Betul.
0: Baik. Seperti mungkin kayak warkop memiliki 10 macam jenis minuman, berarti masih gratis gitu ya.
1: Iya, tapi di atas 10 jenis sudah pasti masuk kategori halal reguler.
0: Yang mandiri tadi 250 itu.
1: Nah,
0: itu kategori apa saja lagi yang jatuh ke situ?
1: Nah, jadi maksudnya kenapa lagi ada dikatakan halal self declare mandiri?
0: Iya.
1: Nah, jadi di aturan itu sebenarnya satu UMKM bisa mendaftarkan 3 kategori produk. Satu kategori produk maksimal 10 jenis.
0: Jenis ya.
1: Nah, contoh misalkan si UKM ini dia bikin roti dan kue. Ini satu kategori produk nih. Ketika dia buat juga keripik, misalkan keripik pisang, keripik singkong, ini beda juga kategori produknya. Berarti dia dapat dua sertifikat halal.
0: Betul.
1: Satu sertifikat halal untuk kue. Yang keripik. Kedua, sertifikat halal untuk keripiknya. Maksimal 3. Maksimal 3. Tapi ketika misalkan dia mau urus lagi
0: tapi dengan brand yang sama.
1: Mau urus lagi dengan produk yang lain, ya enggak bisa lagi. Nah, dia harus lewat jalur halal self declare mandiri yang berbayar. Tapi alhamdulillah itu pun juga tidak tinggi kok, 250.000
0: Baik. Kita sudah ketahui kategorinya. Nah, ini untuk ketika kita sudah memperoleh sertifikat halal, baik itu dari gratis, mandiri maupun reguler, itu berlakunya itu berapa lama itu?
1: Nah, pertanyaan bagus, menarik. Jadi kita flashback dulu nih. Ketika dipegang sama MUI, Majelis Ulama Indonesia, sertifikat halal itu hanya berlaku selama 2 tahun. Waktu masih hilang logo hijau tuh. Jadi setelah diambil alih oleh BPJPH, aturan pertama itu halal berlaku selama 4 tahun. 4 tahun.
0: Yeah.
1: Jadi setiap 4 tahun diperpanjang.
0: Yeah.
1: Nah, alhamdulillah dengan adanya lagi aturan baru,
0: yeah,
1: sekarang halal itu berlaku seumur, saya tidak mau bilang seumur hidup, tapi seumur usaha.
0: Yeah.
1: Ya bukan seumur hidup. Hmm. Kalau halal yang seumur hidup, halal yang satunya.
0: Oh, lebih. Yang 3 juta lebih. Oh, ada lagi. Oh, ya ya ya. Ya,
1: maksudnya,
0: oh, ya, ya, ya.
1: Jadi halal sekarang, halal untuk produk, itu sudah tidak ada lagi masa berlakunya.
0: Oh.
1: Sama kayak KTP.
0: Oh, seumur hidupnya.
1: Ya, bukan seumur hidup, seumur usaha.
0: Oh, ya. Ketika usaha tidak ada, ya sampai di situ juga, ya. Oh, 250 itu sampai...
1: Seterusnya. Jadi halal sekarang berlaku seterusnya. Jadi tidak ada lagi masa berlaku.
0: Bukan sebelumnya itu 2 tahun, ya.
1: Ya, 2 tahun. Kemudian ada lagi terbit, dia berlaku selama 4 tahun. Nah, jadi ini banyak teman-teman bertanya nih. Pak, mau habis masa sertifikat halal, kan waktu di... Awal-awalnya terbit sertifikat halal itu, yang resmi itu pakai logo Garuda. Ya, wajib ada logo Garudanya.
0: Garudanya, iya, iya.
1: Nah, terus di situ masih tertera berlaku sampai dengan tahun sekian. Nah, tapi dengan adanya aturan baru, otomatis sudah tidak ada lagi masa berlaku. Jadi abaikan ini saja itu kalau tulisan berlaku sampai dengan. Karena dengan adanya terbit aturan baru, otomatis yang berlaku sampai dengan itu sudah tidak dipakai lagi.
0: Artinya, lagi
1: ya sudah berlaku seterusnya. Sama juga KTP tak,
0: iya, misalkan. Iya. Kalau sudah meninggal mungkin tidak berlaku gitu, ibaratnya kan.
1: Ya, kurang lebih lah.
0: Oke, nah ini kan kita sudah tahu ini jangka waktunya. Nah, kan namanya juga manusia kan tidak ada yang sempurna ini, betul, yang bagus. Ketika dia memperoleh sertifikat halal, oknum, nakal.
1: Ya.
0: Bagaimana bisa pihak ini bisa memantau bahwa ini produk ini dijamin halal terus atau mungkin di pertengahan jalan nakal?
1: Ya betul. Nah, betul,
0: itu bagaimana itu pengawasannya itu bagus?
1: Betul betul. Nah jadi sebenarnya di melalui BPJPH sudah ada perwakilan sebenarnya di setiap provinsi. Ada namanya Satgas.
0: Oh.
1: Ya Satgas. Di Sulsel sendiri alhamdulillah sudah ada Satgasnya. Jadi Satgas ini nanti yang akan turun ke lapangan. Salah satu tujuan dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terkait produk-produk yang sudah dapat sertifikat halal.
0: Yeah.
1: Ya cuma kan ya tentu harapannya kita, halal loh ini. Masa masih mau di preteli misalkan, masa masih mau di.
0: Iya.
1: Ya harapannya kan tentu seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat halal, ya tentu kami imbau juga. Ya tetap pertahankan sesuai dengan pada saat pendaftaran. Ya tentu akan ada sanksi-sanksi yang berlaku. Tentu akan ada.
0: Paling parah sanksinya itu.
1: Ya tadi penarikan produk, bahkan bisa-bisa dipidana.
0: Penutupan.
1: Penutupan sampai dipidana. Karena kan ini sudah masuk sudah masuk pemalsuan namanya.
0: Perdata jatuhnya betul.
1: Bahkan ini kalau misalkan kita singgung masalah izin edar ini kurang lebih sama dengan halal ini. Izin edar. Jadi sama-sama sudah wajib sebenarnya.
0: Nah ini kan tadi kita bisa menghalalkan. Kadang masalah bingung, saya mau lari kemana ini? Ke Kementerian Agama kah? Ke UPT? Apa harganya sama atau beda? Nah itu bagaimana, bagus.
1: Nah. Jadi teman-teman yang belum dapat sertifikat halal, ya boleh datang ke Plut. Nah di Plut itu kita akan bantu untuk menghubungkan teman-teman dengan pendamping halal. Cuma kan memang sering kadang-kadang teman-teman yang belum punya sertifikat halal, siapa yang harus saya hubungi, siapa yang harus saya datangi. Nah paling mudah kalau misalkan dekat dengan kantor urusan agama, KUA, hampir semua KUA ada yang pendamping halalnya. Jadi KUA sekarang bukan lagi sudah lebih fleksibel kah? Sudah lebih fleksibel lah. Jadi kan KUA selama ini menghalalkan orang. Menghalalkan dua juga.
0: Iya.
1: Nah sekarang ya alhamdulillah di KUA juga sudah
0: ada produknya.
1: Sudah ada pendamping halal yang siap membantu teman-teman UMKM yang butuh sertifikasi halal. Jadi sudah banyak kok di KUA itu pasti sudah ada pendamping halal.
0: Kalau mungkin dekat-dekat kantor Plut bisa ke Plut juga.
1: Kalau dekat-dekat dari KUA, ya boleh ke KUA.
0: Tapi berbicara harga itu satu pemahaman kah? Atau berbeda ini? Kan dua instansi berbeda ini.
1: Sebenarnya yang terbitkan tetap satu instansi.
0: Oh,
1: lewat BPJPH.
0: Oh, BPJPH.
1: Barang terjangkau jaminan produk halal.
0: Berarti kita cuma bantu.
1: Ya. Oh. Jadi tetap satu harga lewat BPJPH.
0: BPJPH.
1: Dan bahkan sekarang alhamdulillah transparansinya sangat sangat baik sekarang karena kita sudah ada sekarang kalkulator halal itu di sistem BPJPH. Bahkan kalau misalnya kita mau ngecek nih misalkan. Kan tentu beda produk pasti akan beda juga harganya, apalagi untuk produk-produk yang jatuhnya ke sertifikat halal reguler. Kalau sertifikat halal self-declare itu kan jelas gratis. Kalau mandiri 250.000 itu jelas. Nah, ketika yang halal reguler nih, nah ini ada sedikit perbedaan. Nah, karena pertama dari sisi produk, kalau misalkan dia kuliner, makin banyak menu pasti akan
0: kena
1: mahal.
0: Oh, berarti tergantung jumlah menunya gitu. Betul. Ya, dihitung dari situnya.
1: Iya, jadi misalkan kalau menunya di bawah 20 menu, di bawah 20 menu itu kurang lebih 3 jutaan kurang lebih. Nah, tapi misalkan 20 sampai 60 menu atau 50 menu itu akan berbeda lagi harganya. Di atas 60 menu pasti akan berbeda lagi harganya.
0: Oh, iya iya, itu kan enggak seberapa kan ini sampai sumur ya sampai ya,
1: seterusnya
0: nggak seberapa kalau ya, dihitung lagi omsetnya
1: ya,
0: makanya dari, secepatnya datanglah mengurus.
1: Betul. Ingat teman-teman, WHO
0: apa itu WHO tuh
1: wajib
0: halal Oktober 2006. Nah ya Pak Bangus, ini kan juga manusia juga ini kan tekanan pelaku UMKM kita kan ada yang paham literasi. Betul. Paham tentang pengurusan ini, karena juga ada ownernya yang mungkin tidak paham alur-alur begini. Ada oknum petugas yang nakal yang sebenarnya jatuh ke gratis, biarkan ke mandiri atau reguler. Itu bagaimana ini?
1: Ya, memang
0: kan ada yang sempurna.
1: Betul. Jadi makanya inilah juga salah satu fungsinya kami di Plut. Jadi fungsinya kami di Plut adalah memberikan edukasi ke teman-teman pengusaha UMKM. Nah, jadi tentu edukasi ini sangat penting supaya apa? Supaya teman-teman lebih paham. Supaya teman-teman lebih tahu, oh ternyata ada ya aturan seperti ini. Oh ternyata ada ya regulasi seperti ini. Nah, jadi inilah juga pentingnya teman-teman kenapa harus mengetahui hal ini. Nah, mungkin juga di luar sana masih banyak yang belum tahu. Belum tahu itu tentang WHO. Jadi selama ini hanya asik jualan, ternyata ada regulasi yang sudah mengatur. Harus wajib halal sebelum 18 Oktober 2026. Nah, jadi tentang oknum memang tidak bisa dipungkiri memang. Mungkin ada. Mungkin ada. Mungkin ada. Inilah pentingnya teman-teman mengetahui, termasuk salah satunya mendengarkan RRI Pro 4. Supaya apa? Supaya bisa dapat informasinya.
0: Oh, ternyata begini.
1: Iya, betul.
0: Ketika ada ditemukan bagaimana itu?
1: Nah, sudah ada sergasnya, jadi bisa melapor ke Kementerian Agama. Di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, di situ ada satgas BPJPH-nya. Kalau kami sendiri, kami pribadi dari Plut Sulsel sendiri, teman-teman pendamping, memang bukan ranahnya kami. Karena sudah ada satgas di Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Itu ada satgas BPJPH di setiap provinsi, alhamdulillah sudah ada.
0: Berarti ini memang ada sinergitas dari vertikal ke provinsi-provinsi, ke kota kabupaten gitu ya.
1: Betul.
0: Berarti tingkat kabupaten ada juga.
1: Ini kalau untuk tingkat kabupaten, di Plut sendiri memang sudah ada beberapa kabupaten kota kita di Sulsel itu ada 6 atau 7 daerah yang sudah ada pusat layanan usaha terpadu. Jadi di Maros itu alhamdulillah sudah ada, kemudian di Pangkep, di Selayar, di Sidrap juga ada Plutnya.
0: Oh, sisanya kan ada kawa-kawa masing-masing gitu ya.
1: Betul. Nah, jadi kalau misalkan masih ragu, nggak tahu nih mau kemana, paling gampang ke KUA. Yang terurusan agama. Jadi bukan hanya orang lagi, produk juga sudah diurusin sama KUA.
0: Jadi bukan saja menghalakan dua insan lah. Nah, Pak Bangil, bagaimana pendamping dari rumah kemas atau Plut itu membantu UMKM dapat memverifikasi bahan baku agar lolos sertifikasi?
1: Jadi tentu teman-teman harus mengetahui sebenarnya pertama produknya masuk kategori apa sebenarnya. Ya, ini yang perlu diketahui. Nah, disinilah juga pentingnya edukasi ke teman-teman. Apalagi kan sekarang yang namanya keterbukaan informasi kan sudah sangat luas.
0: Luas ya.
1: Bingung, zaman. Iya, betul. Bingung siapa yang bertanya? Ada Om Gemini. Ada Om ChatGPT.
0: Betul.
1: Produk saya adalah produk ini. Kira-kira
0: luas ya.
1: Iya, ini bisa dapat sertifikasi apa yang wajib untuk saya misalkan. Nah, itu sudah kurang lebih bisa dapatlah informasi dasar atau awalnya. Tapi tentu juga tetap disaring lagi informasi yang diterima. Tapi alhamdulillah sekarang keterbukaan informasi sangat luas. Jadi ya teman-teman juga bisa memanfaatkan ranah digital. Kemudian bahkan kita di Pelud juga rajin memberikan informasi-informasi terkait melalui Instagramnya kami.
0: Baik.
1: Di Pelud _ Sulsel.
0: Oh, Pelud _ Sulsel.
1: Siap.
0: Nah ini sebagai konsumen, saya posisikan sebagai konsumen Bang Yus. Saya mau memastikan ini produk ini terdaftar tidak dan sama halannya itu bagaimana tuh mengatur mencek kan biasa ada nakal tong juga itu pengusaha.
1: Betul.
0: Ya tempel-tempel ternyata ini saya tidak terurus ini.
1: Ya.
0: Itu bagaimana bisa mengetahui Pak konsumen? Ya, sebagai untuk jaminan keamanan.
1: Betul, betul, Marian. Jadi dari sisi konsumen ya, dan kita memang perlu tahu ini perlu betul kehalalkah atau tidakkah. Nah, jadi pertama tadi yang sempat kami sampaikan adalah lihat dari logo halalnya. Jadi kalau misalkan logo halalnya masih yang warna hijau itu sebenarnya sudah tidak berlaku sebenarnya.
0: Oh, sudah tidak berlaku?
1: Ya, jadi yang berlaku adalah warna ungu ini
0: masih.
1: Ya ini kan masih ada yang warna hijau, tapi yang resmi sekarang adalah yang model kotak tadi ada wayangnya, ada tulisan halal Indonesia dan ada nomor ID sertifikat halalnya. Nah itu yang resmi. Kenapa? Supaya teman-teman misalkan membeli suatu produk, lihat nih, oh ada nomor sertifikat halalnya. Tapi kan kita mau pastikan
0: ya.
1: Ya betul enggak ini? Jangan sampai ini nomor. Istilahnya kita nomor abal-abal.
0: Iya, Yusuf sampai ada abalnya. Ada tidak, kita ketik ini ID, diarah ke sistem,
1: ada
0: baca.
1: Oh. Ya, di BPJPH.
0: Oh.
1: Jadi ada situs cek halal BPJPH. Jadi kita boleh browsing saja, cek halal BPJPH. Nanti akan terbuka situsnya. Tinggal masukkan kode ID sertifikat halalnya.
0: Nanti akan terlihat di sistem gitu.
1: Iya, betul.
0: Ada produk sesuai dengan ini.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Dan bahkan saran kami sebenarnya ke teman-teman UMKM.
0: Iya.
1: Yang sudah nih, yang sudah dapat sertifikat halal. Nah, ketika teman-teman dapat sertifikat halal nih, itu kan ada barcode tuh.
0: Oh iya.
1: Di sertifikat halalnya.
0: Ada.
1: Nah, kalau mau lebih mudah, barcode itu salin
0: cantumkan
1: ke kemasannya.
0: Wah, itu.
1: Nah, jadi ketika konsumen membeli suatu produk,
0: scan.
1: Ya, misalkan betul enggak ini? Kalau scan akan muncul.
0: Tapi kalau kita melihat sekarang di bawah produk enggak ada cantumkan begitu.
1: Ya,
0: apakah karena tidak diarahkan oleh pihak BPJS atau Pelud atau bagaimana?
1: Nah, memang sih secara regulasi memang belum mewajibkan. Yang diwajibkan hanya logo halal tadi dengan nomor sertifikat ID halalnya. Tapi kalau untuk pencantuman barcode itu memang belum diwajibkan, tapi disarankan. Supaya apa? Lebih memudahkan konsumen. Nah, sama juga dengan izin edar. Nah, untuk izin edar BPOM sendiri, selain ada nomor izin edar BPOM RIMD-nya, di situ juga wajib. Nah, kalau BPOM wajib mencantumkan juga barcode BPOM-nya. Makanya kalau misalkan ada produk yang kita dapat, dia ada tulisan BPOM RIMD, wajib mencantumkan juga kode QR code. Wajib juga mencantumkan QR code.
0: QR code-nya.
1: Ya, tujuannya apa? Supaya begitu di-scan akan muncul nomor, apakah nomor tersebut sesuai dengan yang ada di kemasannya.
0: Oh, gitu. Ini kan tekan juga harus dicantumkan BPOM juga kan?
1: Ya, itu sebagai ciri-cirinya, betul.
0: Apakah cukup halal itu saja atau harus ikut juga BPOM dalam satu produk itu?
1: Ya. Untuk produk makanan minumannya.
0: Iya.
1: Teman-teman, jadi yang wajib adalah izin edar. Izin edar ini dalam hal ini terbagi dua lagi. Ada produk risiko rendah. Ada yang di atasnya menengah rendah atau produk risiko tinggi. Nah, untuk produk-produk risiko rendah, dia bisa dapat izin edar PIRT. Pangan industri rumah tangga.
0: Luar tingkatannya lagi.
1: Ada. Ketika produknya berupa produk risiko tinggi, nah wajib BPOM, tidak boleh PIRT.
0: Oh.
1: Begitu. Nah, contoh saja paling mudah. Semua produk frozen food.
0: Oh, frozen food. Okay.
1: Semua produk frozen food izin edarnya adalah BPOM.
0: BPOM.
1: Ketika ada frozen food izin edarnya PIRT.
0: Jelas.
1: Salah. Jelas keliru. Semua produk frozen food, frozen food masuk kategori produk risiko tinggi. Otomatis izin edarnya adalah BPOM.
0: BPOM di
1: bukan PIRT.
0: Walaupun dia dapat seperti halal gratis, dia tetap BPOM juga.
1: Iya. Contoh misalkan bakso ikan.
0: Iya, bakso ikan.
1: Karena kan bakso ikan bahan bakunya adalah ikan.
0: Oh, ikan ya.
1: Bisa dapat sertifikat halal gratis.
0: Oh.
1: Tetapi ketika bakso ikannya ini dalam bentuk frozen, maka izin edarnya wajib BPOM.
0: Oh, BPOM. Iya, ya, Bapak paham ya.
1: Kecuali dia kerupuk.
0: Ah, itu kerupuk.
1: Kerupuk ikan.
0: Ah, iya, iya.
1: Sama-sama bahan baku ikan. Sama-sama bahan baku ikan. Tapi ketika ikan ini diolah menjadi bakso frozen.
0: Iya.
1: Berarti dia wajib BPOM.
0: BPOM.
1: Ketika ikan ini berubah menjadi kerupuk ikan, produk kering, resiko rendah, PIRT.
0: Oh, PIRT. Oh, paham.
1: Tapi sama-sama tetap wajib halal.
0: Oh, wajib halal. Oh, iya ini. Tadi kan yang ketika luar itu kita unggas ya.
1: Unggas.
0: Kalau kerupuk kulit, kayak kerupuk kulit sapi.
1: Betul.
0: Itu jatuhnya mungkin pelaku kecil yang memproduksi ini. Itu jatuhnya ke gratis atau ke reguler ini?
1: Nah, untuk halalnya. Nah, kalau kerupuk kulit sapi, misalkan ya, tentu pertama acuannya adalah apa bahan utamanya? Apa bahan utamanya? Kerupuk kulit sapi, bahan utamanya sapi.
0: Sapi. Jelas? Oh, jelas ya, jatuh reguler.
1: Reguler.
0: Ini cerita coba.
1: Nah, saya makan pernah Bang Rian dapat. Jadi ini agak lucu juga sih. Jadi pernah ada seseorang mengatakan ke saya lebih memilih daging impor daripada daging lokal. Kok bisa?
0: Harga.
1: Kenapa kita lebih suka daging impor dibanding daging lokal? Salah satu alasan utamanya, karena hampir bisa dipastikan semua produk daging impor pasti ada halalnya.
0: Oh iya, betul.
1: Jangan harap itu daging impor bisa masuk Indonesia kalau nanti ada halalnya. Dari sisi kehalalan jelas.
0: Iya, jelas. Kan ada aturan kita masuk.
1: Untuk daging lokal sendiri, ya tentu kalau misalkan mau cek apakah ini halal atau tidak, tentu harus yang bersertifikat dari RPH. Dan tentu dong kita tidak mungkin datangi penjual daging ayam kah, datangi penjual daging sapi, deng halal daging ayam tak?
0: Iya. Tapi kembali ke kalau mulai di segar, ya segar, pasti orang bilang lokal. Kalau segar.
1: Jadi kenapa banyak orang sukanya lokal kan tadi kesegarannya.
0: Tapi
1: dari kehalalannya.
0: Masih.
1: Pasti kita pemilih bismillah pasti halal kok.
0: Iya. Benar bismillah ya.
1: Pasti halal juga. Kalau tidak, tapi kan ya itu tadi jadi persoalan sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa memang pemerintah mewajibkan ini sertifikat halal terutama untuk RPH RPU?
0: Oh, RPH ini.
1: Kenapa pertama RPH RPU adalah pemasok utama untuk semua rumah makan.
0: Betul.
1: RPH RPU adalah pemasok utama untuk semua rumah tangga.
0: Berarti fokus di situ sekarang.
1: Ya, memang itu wajib RPH RPU.
0: Iya.
1: Semua catering, SPPG tadi, dapur dan seterusnya semua bergantungnya ke RPH RPU.
0: Ketika tidak memiliki label tersebut akan ditolak produknya gitu ya.
1: Iya.
0: Bahkan akan dievaluasi usahanya.
1: Iya, setelah lewat 18 Oktober nanti. Makanya ini teman-teman yang bergerak di bidang RPU, rumah potong unggas. Segera.
0: Oh, segera.
1: Segera ki urus itu ayam tak, bebek tak supaya bisa dapat sertifikat halal.
0: Baik.
1: Dah. Karena ini sangat penting. Kenapa? Ya. Tentu tadi sebagai jaminan keamanan untuk konsumen.
0: Oh iya. Ini kan kita mungkin di mana-mana selalu menghalau-halaukan ke masyarakat tentang batas ini untuk pengurusan sertifikat. Ada tidak program dari PLUT sendiri itu jemput bola? Kan mungkin tidak maksimal kalau hanya melalui media,
1: betul.
0: Terkadang juga konsumen kita kan enggak mungkin gaptek medsos apa. Itu ada tidak program itu supaya lebih maksimal lagi?
1: Ya betul Pak Dan. Jadi memang kita di PLUT juga sendiri kita sudah jalin kerjasama dengan teman-teman dari LP3H, lembaga pendamping proses produk halal. Jadi untuk jemput bolanya sendiri memang kita pertama sering edukasi ke teman-teman UMKM. Terus yang kedua kita aktif juga turun ke lapangan. Jadi teman-teman konsultan ini juga sering aktif turun ke lapangan ketika misalkan ada teman-teman yang butuh bantuan. Nah, pasti akan kita cek semua juga. Sudah adakah NIB-nya, sudah adakah izin edarnya, sudah adakah halalnya, itu semua akan pasti kami cek, kita bantu. Dan bahkan sebenarnya untuk pembuka pintu mendapatkan sertifikat halal itu adalah nomor induk berusaha.
0: NIB.
1: Nah, jadi teman-teman yang bahkan belum punya NIB, ya sebelum urus halal wajib dulu NIB-nya.
0: Iya, itu tahap awalnya.
1: Tahap awalnya dulu, karena gerbang utamanya.
0: Iya, gerbang utamanya.
1: Tidak bisa lagi masuk ke gerbang berikutnya, pintu berikutnya kalau gerbang utama ini belum terbuka.
0: Oh, Oh iya.
1: Nah ini adalah NIB, nomor induk berusaha.
0: Baik. Oke, mungkin saya posisikan diri saya sebagai pengusaha. Oke, tadi ada berbayar untuk penerbitan sertifikasi ada 50 ya, 3 juta atas.
1: Betul.
0: Kan didampingi oleh konsultan.
1: Ah itu sebenarnya.
0: Ah itu konsultan lagi yang posisinya berbayar kah? Gratis kah atau bagaimana nih, Pak?
1: Jadi, Bang Yus? Kita di konsultan Plut sendiri itu gratis. Jadi teman-teman yang butuh pendampingan usaha, kita di Pusat Layanan Usaha Terpadu, itu melakukan penampingannya alhamdulillah gratis. Bahkan saya sendiri, saya tangani desain kemasan, bahkan kami bukan desain grafis, tapi desain gratis.
0: Oh, iya, desain gratis. Berarti mengawal betul ini pengusaha kita yang sampai terbit itu ya?
1: Ya, jadi memang tujuan utama kita membantu sebenarnya.
0: Ini sistem konsultan ini berbasis tetap buka langsung kah? Atau bisa mungkin melalui non-tetap muka, mungkin ditelepon Pak bagaimana ini, bisa tidak?
1: Ya, tentu. Sebenarnya kalau untuk teman-teman yang berada di dekat-dekat di misalkan Makassar dan sekitarnya, kalau ada waktu bolehlah jalan-jalan ke Plut. Kan tentu lebih enak bicara, lebih lepas bicara kalau misalnya ketemu langsung. Nah, jadi kita di Plut Sulsel itu terbuka mulai dari Senin sampai Kamis. Kenapa Jumat? WFH.
0: Oh iya, WFH.
1: Work from home. Nah, jadi untuk yang di teman-teman berada di wilayah Makassar dan sekitarnya, kalau ada waktu boleh jalan-jalan ke kantor kita di Pusat Layanan Usaha Terpadu.
0: Di mana?
1: Di Jalan Metro Tanjung Bunga.
0: Tepatnya di
1: satu kompleks dengan Mall Pipo.
0: Oh iya, satu kompleks
1: Pipo dan pas bersamaan dengan Hotel Rindra.
0: Rindra, di situ.
1: Di situ ada. Jadi cukup cari di Google Map, Sulsel itu sudah ada di Google Map.
0: Oke lah. Mungkin ada beberapa daerah yang tidak ada UPT Plut.
1: Iya. Betul.
0: Mungkin orang lebih seret ke Plut dibandingkan ke instansi lain. Itu bagaimana bisa konsultasi ke Plut?
1: Nah, makanya di
0: ada hotline
1: Plut. Betul. Kalau Bang Rian buka tadi
0: website-nya
1: kita, di situ ada Nia Plut.
0: Oh, iya.
1: Nah, di situ teman-teman klik, itu bisa konsultasi langsung dengan semua konsultan Plut lewat WA.
0: Betul.
1: Jadi tinggal diklik. Di situ ada mau konsultasi dengan siapa, tinggal diklik, nanti akan diarahkan.
0: Oh, diarahkan langsung.
1: Bisa langsung chat langsung.
0: Oh,
1: jadi teman-teman yang dari daerah, jam ki mau jauh-jauh dari Lutim ya kita sudah
0: mudahan.
1: Ya, kita kasih kemudahan juga untuk teman-teman yang butuh informasi, butuh pendampingan. Ya, insya Allah kita bantu.
0: Betul-betul berjalan betul ini pengabdi masyarakat betul ya sebagai ASN. Ya tersebut di awal-awal, sedangkan tadi Pak Gubernur ada program ya Kota Legur.
1: Ya,
0: bagaimana informasinya itu program itu tadi?
1: Nah, jadi tahun ini alhamdulillah Bapak Gubernur Sulsel sendiri sudah membuat program untuk membantu UMKM yang tidak bisa dapat halal sertifikat yang gratis. Karena kan tadi ada beberapa kriteria tuh. Nah, contoh misalkan tadi abon ayam, bakso ayam,
0: jatuhnya reguler.
1: Bahkan Bang Rian, semua depot air minum.
0: Oh,
1: semua depot air minum jatuhnya reguler.
0: Oh, depot air minum?
1: Ya.
0: Oke.
1: Depot air minum itu jatuhnya reguler, bukan self declare.
0: Ya,
1: karena mungkin pasti kalau misalnya mau bilang, masa air minum juga harus ada halal.
0: Itu sesuai tadi.
1: Betul enggak? Nah, tapi ini yang penting diketahui juga oleh terutama konsumen. Jadi di depot air minum itu kan pasti ada filternya.
0: Iya. Betul, jelas
1: tuh. Itu pasti ada filternya. Nah, filter itu kadang-kadang mohon maaf ada yang terbuat dari tulang babi.
0: Oh, ada?
1: Ada.
0: Wah.
1: Banyak bahkan. Nah, makanya hati-hati untuk teman-teman yang punya usaha depot air minum. Jangan pernah beli filter yang tidak ada logo halalnya. Begitu.
0: Ada kejadian?
1: Ya.
0: Oh, ada juga filter yang bahan dasar tulang babi?
1: Ya, karena kan masih kita masyarakat masih belum teredukasi dengan baik, masih belum dapat informasi dengan luas lah tentang sertifikasi halal ini. Jadi mungkin pokoknya mau beli filter air minum, ya ini ada dijual. Tidak perhatikan nih sertifikat halalnya. Makanya tidak mungkin kan filter di situ terbuat dari ini kan?
0: Iya, tidak mungkin.
1: Ya, intinya filter lah. Nah, ternyata di filter itu ada beberapa komposisi filternya itu terbuat dari tulang babi. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi pastikan teman-teman yang punya depot air minum, pastikan Ki, saya sampaikan lewat forum ini, lewat RRI Perempat, jangan pernah Ki beli filter yang tidak ada sertifikat logo halalnya.
0: Oh, termasuk depotnya harus memiliki sertifikat
1: betul
0: halal.
1: Nah makanya itu tadi titik kritisnya di situ sebenarnya. Oh,
0: baik, kalau masa kan
1: begitu ya kosmetik. Nah kan apalagi ini misalkan ibu-ibu atau cewek-cewek ini kan pasti pakai kosmetik. Paling sering itu pakai kuas
0: bulu.
1: Ah itu masalahnya.
0: Bahkan kue.
1: Betul.
0: Kan
1: dulu pernah kita protes toh?
0: Iya.
1: Masa kuas juga harus ada sertifikat halal?
0: Ternyata orang tidak tahu sumber ini dari mana.
1: Betul. Oh, ini adalah pentingnya kita berikan edukasi ke teman-teman, ke masyarakat. Bahwa ternyata ada hal-hal seperti ini yang mungkin selama ini kita tidak terpikirkan oleh kita.
0: Oh iya ya, betul. Saya sudah terpikirkan. Ya mungkin depot yang biasa, oh biasa jadi oh ternyata, ini
1: sampai segitunya
0: luar biasa informasi penting ini ya. Nah tadi kan programnya Pak Gubernur, itu ada kota, itu maksudnya kan jatuhnya reguler.
1: Betul,
0: itu
1: betul.
0: Gratis?
1: Gratis, berbayar sebenarnya, tapi kenapa gratis? Karena Pemprov yang bayarkan.
0: Kotanya berapa?
1: Tahun ini 152.
0: Sudah terpenuhi berapa?
1: Sudah terpenuhi.
0: Oh, terpenuhi. Ya,
1: kemarin kemarin itu alur pengurusannya adalah lewat kabupaten kota.
0: Baik.
1: Jadi lewat Dinas Koperasi UKM Provinsi menyebarluaskan informasi ke semua kabupaten kota. Jadi kabupaten kota lah yang mendata UKM-nya yang mau dapat sertifikat halal. Nah, itu baru kita
0: berarti rekomendasi.
1: Betul.
0: Oh, baik.
1: Lewat kabupaten kota.
0: Oh, baik.
1: Dan bahkan itu juga sudah jauh-jauh hari kita sudah sebarluaskan informasinya.
0: Berarti banyak peminat sekali, apalagi ini batas ini. Orang cari kata.
1: Batas ini teman-teman ya. Jadi masih ada waktu bulan ini, sekarang akhir bulan Juli, kurang lebih 2-3 bulan lah.
0: Ya, ini yang penting konsultan sudah steba ini. Sudah kelihatan nih bola mata dari bagus ini sudah hitam-hitam, mungkin begadang-begadang ini saking banyak konsultasi ini. Bang Yus ini sudah di penghujung acara ini, Bang Yus. Mungkin ada yang disampaikan kepada pendengar kita, masyarakat kita, mungkin berhubungan dengan topik kita utama ini. Apa yang kita mungkin closing statement lah, Bang Yus, silakan Bang Yus.
1: Ya, mungkin closing statement ya, jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama
0: nanti dia.
1: Intinya teman-teman sekarang masih ada waktu. Ya, hari ini tanggal 22 Juli.
0: Ya, 20 Juli.
1: Masih ada waktu sampai dengan 18 Oktober 2026.
0: Oh, 18 Oktober.
1: Ya, 18 Oktober. Makanya WHO. Wajib halal Oktober. Masih ada waktu, teman-teman, karena sekarang kewajiban sertifikasi halal sudah mandatory. Artinya tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak, makanya masih ada waktu, teman-teman yang belum dihalalkan, segera sebelum Oktober.
0: Bukan yang dua insan ya. Itu beda, ini makanan minuman dan
1: produknya.
0: Ya, baik. Tapi ketika lewat dari Oktober, apa yang menjadi ancaman ini?
1: Ya, konsekuensinya tadi tentu pertama peringatan tertulis.
0: Baik.
1: Kemudian teguran dan seterusnya sampai dengan yang paling parah itu tadi, penarikan produk dari pasar.
0: Nah, makanya teman-teman pengusaha segera. Ya, bukan ini sampai seumuran lah sertifikatnya.
1: Ya, sudah tidak pakai lagi masa
0: 2 tahun. Mungkin itu juga takut, mungkin itu ketakutan dari pengusaha sebelumnya. Aduh, bayar lagi, terus lagi. Itu menjadi ternyata ada aturan baru ini satu kali pengurusan.
1: Betul, betul.
0: Walaupun tetap akan dievaluasi gitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Bang Yus Muhammad atau Pak Muhammad Yusri, makasih sempat hadir di RRI Perempat. Sebenarnya masih banyak pertanyaan nih, Bang Yus. Menarik ini sebenarnya. Banyak mau dibahas ini produk apa ini, kira-kira termasuk tas, baju, sepatu. Saya hampir juga kemarin, wah ini baru sepatu ini, saya mau beli ini. Bang istri, oh jangan, ini ada tandanya. Apa? Oh, bahannya.
1: Ya, kulitnya terbuat dari kulit babi.
0: Betul. Ternyata tidak hanya makan minuman, non makanan juga ternyata harus perlu halal ya.
1: Betul.
0: Baik. Makasih Bang Yus.
1: Siap, makasih Pak.
0: Sudah hadir di RRI, semoga bermanfaat bagi kita semua.
1: Amin.
0: Dan tentunya mungkin suatu saat kita akan undang lagi jauh bosan-bosan.
1: Siap, insyaallah.
0: Ya. Mungkin saya Bang Rian, Bang Yus pamit undur diri dari ruang dengan Anda di program acara TSWPM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, kembali kami dengan gambaran 64 pada masa kerajaan Goa Barongko disajikan pada tamu kerajaan, khususnya bangsawan dan tamu istimewa. Karena hidangan diperuntukkan bagi kalangan elit pada waktu itu, bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan kualitas tinggi dan mewah seperti gula pasir serta kacang kenari. Pada masa itu barongko merupakan makanan manis yang juga bernuansa mewah dan hanya dapat dinikmati oleh kalangan elit. Varian barongko ada barongko umti atau pisang, penyajiannya juga dilakukan pada pesta adat dan penggunaan daun pisang untuk membungkus adonan pisang memiliki makna filosofis, dan ini bermakna bahwa yang terlihat di luar haruslah sama dengan yang terlihat di dalam. Istilah ini dalam pepatah Bugis disebut barang kutonji kuroko. Maknanya yaitu bahwa kebaikan akan tampak melalui perilaku yang baik pula.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iji Pak Nurwan ingkang wonten Bengkulu nggih, tembangipun kalau sampun kula puteraken tembang kangen tombo kangen. Inji suwira ketemu nggih. Datosipun kangen. Nggih, pamirsa sampe budaya. Ngumpul-ngumpul. Nggih. Wayahe ngumpul-ngumpul sedulur nggih, disambi ngumbah ati. Oh, nuwun sewu. Enek telepon mlebet lho pamirsa nggih, kalau tampil min. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Assalamualaikum,
0: Mbak Kiki. Nggih, Mbak Kiman. Sugeng siang, Mbak Kiman. Sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah.
0: Bentar, oh iya. An bagaimana sehat nge? Alhamdulillah, mungkin sehat sedaya nih pun. Ngumpul-ngumpul nomor kumba.
1: Napa?
0: Kata yang kan ngempal nonton dalam nih pun. Iya, moga pada ngerasakan nebang nopo bagaimana?
1: Hati-hati nih, Mbak Nek.
0: Hati-hati, iya, wonten hati-hati.
1: Iya. Ini pun lepet pinter ke mama.
0: Oh, iya.
1: Ini pun lepet.
0: Iya. Saking Bengkulu kalau mau.
1: Iya. Ada saya ke malon.
0: Iya.
1: Teman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagiman saking antang nggih nyuwun tembang dadi ati nggih mangke kula padhasaken rumiyin nggih bagiman nggih nggih pamirsa sahabat budaya kula badhe ngaturaken malih menika babakan ngumpul-ngumpul wayahe ngumpul-ngumpul sedulur nggih disambi ngumbah ati pikiran lan batin mangan sak onone sego jagung jangan bung lawuh sambel rebung nganti wetenge kembung ngopi sak paitane luru polo pendem sak keneke loro pendem ngertos mboten pamirsa sahabat budaya menika singkong telo nggih to terus apa mandi keladi keladi apa ya lali aku nek keladi apa to lajeng jagongan sapenake guyon maton pari keno asot en abot enteng dijunjung bareng akeh setitik disyukuri bareng wong sugih sak biantu ing karso. Nah menika pamirsa ingkang dipun kita saking Bapak Wahyu Setiawan nggih ngumpul-ngumpul. Dados nek wayahe ngumpul menika nggih ngentikanipun Pak Wahyu Setiawan menika ngumbah hati nggih sinambi ngumbah pikiran lan batin mangan saanane nggih badhe arep mangan sego mangan sego jagung lah menika wonten lawuhe. Jangan lawu napa nggih jangan ibung lawe sambel nggih sambelnya sambel rebung nganti wetenge kembung nah ngopi sak paitane luru polo pendem sak keneke nah menika dados sak anane wae sing wonten nggih monggo dipun maem dipun teduh nggih lha menawi jagongan nggih sak penake mawon guyon maton nggih pari kena abot enteng dijunjung bareng nah menawi kita menika sesarengan kalian wong sing sugih nggih supados saged mbiyantu mengkaten pamirsa sahabat budaya kintunan saking Bapak Wahyu Setiawan nggih mugi-mugi nek awake dhewe mangke padha ngumpul-ngumpul nggih ngaten kemawon mangan saanane apa nang kono gorengane saanane monggo dilaras sinambi unjuk kopi lan ugi nglaras midhangetaken tembang-tembang Jawi ngumpul-ngumpul nggih wonten ing proskawan RRI Makassar nggih FM 102,3 gangsal.

0: sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabar 6/4. Pantai Kuta adalah salah satu ikon wisata utama di Bali. Terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dengan garis pantai memanjang hingga 5 km berpasir putih lembut yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Pantai ini terkenal sejak 1970-an sebagai surga surfing bagi pemula berkat ombaknya yang landai dan panjang serta panorama sunset pemukau yang kontras dengan sunrise di Pantai Sanur, menjadikannya favorit wisatawan mancanegara terutama Australia. Lokasinya strategis dekat Bandara Ngurai Rai, sekitar 2 km utara. Garis gratis masuk 24 jam dan dikelilingi hotel, restoran, baseball mall, dan fasilitas rekreasi seperti berenang, jogging, serta kuliner pinggir.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: bisa kerja untuk anakku, untuk saya juga, untuk makan.
1: Dermaga Kayu Bangkoa merupakan salah satu dermaga penyeberangan tradisional di Kota Makassar bila ingin ke pulau-pulau yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Cukup mudah menjangkau Dermaga Kayu Bangkoa ini. Tempatnya berada di Jalan Penghibur Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan dekat dari Pantai Losari. Dermaga yang telah beroperasi sejak tahun 1970 ini menjadi salah satu fasilitas publik tertua yang ada di Kota Makassar. Saat masuk ke dalam dermaga, setiap orang hanya membayar Rp1.000 saja untuk masuk ke dalam dermaga tersebut. Dan setiap kapal disewakan dengan harga mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000 per orang saja. Di mana kapal-kapal tersebut menuju ke Pulau Barang Lompo, Pulau Kodingareng, Pulau Barang Cakdi. Aktivitas dermaga rakyat ini terbilang ramai dengan berbagai macam kapal tradisional, kapal barang, kapal nelayan, hingga kapal penumpang yang mengangkut masyarakat pulau hingga wisatawan berada di sini. Dari sinilah kisah Said, salah satu warga Pulau Barang Lompo yang mengais rejeki mengarungi laut dimulai.
0: Saya Said tinggal di Pulau Barang Lompo. Hari-hari jam 7 berangkat sampai di sini jam 11. Siang hari dapat 15, ada 30, ada 50. Terjangkau kerja kabarnya penumpang, jual gas. Biasa uangnya aku dapat ada 30, 50, 15. Keringkan anakku uang belanjanya. Biasa aku pakai hari-hari belanja, beli rokok untuk dimakan. Saya tinggal sama saudara. Pagi di Makassar jam 7, jam 11 pulang. Saya pulang istirahat. Lalu saya kerja mencari teripang di laut.
1: Said, pria berusia 50 tahun, salah satu warga Pulau Barang Lompo, berkulit gelap, dengan baju robek di bagian lengan, berpeluh keringat. Dia bercerita akan kisah hidupnya yang berjuang dari pulau untuk mengangkat barang penumpang yang akan bepergian dari penyeberangan kayu Bangkoa. Mereka, warga penghuni pulau yang senantiasa mengadu nasib di dermaga kayu Bangkoa sebagai lokasi transportasi warga yang akan belanja ke Makassar untuk menjadi modal hidup di pulau, seperti kisah Haja Sainab.
2: Haji Sainab,
3: warga Kodingareng.
2: Kodingareng, asli. Berapa? Saya lihatkan di situ tahun 5 anang.
3: Apa ini aktivitas sehari-hari nih?
2: Belanja ya. Baju, sayur itu kasihan kalau ada ya. Dan jual bukan jual-jualan, tak 5 lembar daster, kangkung tak 10 yang makanan iya.
3: Jadi ada anak, anak ke Makassar.
2: Kan 2 hari 2 hari, 3 hari. Kalau cepat habis, tinggi lagi.
3: Berapa penghasilan?
2: Ya, penghasilan tidak anu iya. Kadang kiyo dapat 30.000, 30.000, 50 kalau banyak, dapat 100. Itu juga dari penghasilan kita dapat. Bahasa tong habis, bahasa tong tidak tahu.
3: Ini nenek yang bantu kinangkan kabaran ke siapa?
2: Ini ya, ini. Ya, ABK saja. Ya, kalau datang dari pasar, kami turun. Kalau pergi ke di jembatan di sana, ada Pak Goroba yang angka kita bayar 20 ribu. Kalau banyak 20 birik, Gorobanya dibayar.
3: Kalau di sini berapa biasa kita kasih?
2: Tidak, Ji. Tidak dikasih kasang ini. Itu di sana, Anua, tahu apa itu. Dari Anua. Ya, dari sini aja, tak 5 ribu. Kalau beca tuh. Kalau banyak barang, kasih kita 30. Kalau banyak 40, kalau sedikit 20 saja. Itu je.
3: Sampai di pulau ada lagi lain-lain.
2: Ada lain-lagi gerobak. Dibayar 15.000.
1: Cerita Sainab, warga pulau yang tidak menerima bantuan penerima keluarga harapan PKH dari Kementerian Sosial, hanya bergantung pada penghasilan harian. Di mana lewat berjualan di pulau, Sainab terbantu untuk penuhi kebutuhan untuk makan bersama 4 orang cucunya. Di balik kisah Sainab, yang terbantu adanya ABK kapal seperti Said, lewat tangan baja Said yang meringankan warga pulau dalam aktivitas angkut barang di dermaga kayu Bangkoa.
0: Saya kerja untuk anakku, untuk saya juga, untuk makan. Pernah pinjam sama bos, juraga, kusikiri anakku.
3: Anak tahu usia berapa? Anak tahu usia berapa?
0: Baru 5 tahun.
1: Kisah perjuangan Said untuk mencari nafkah juga dirasakan Hijrah, salah satu pengguna jasa moda transportasi kapal penyeberangan ke pulau. Hijrah mengaku kasihan dan terbantu dengan tenaga Said.
4: Jadi menurutku dengan adanya ABK itu sangat membantu, apalagi untuk cewek-cewek, karena kalau banyak barangnya pasti ada ABK yang bantu. Dan untuk bagaimana tanggapanku untuk ABK, kasihan juga. Kasihan kak. Iya, kasihan. Karena dia saking kerasnya cari uang sampai begitu.
1: Berjuang arungi laut dengan semangat tidak surut, Said mengangkut barang di dermaga kayu dan berharap pemerintah mampu melirik kondisi sang pejuang hidup warga pulau yang menggantung nasib sebagai penjual dan pengangkut barang. Akankah suara laut mampu menjadi gelombang laut? Menyalak dengan lantang untuk hidup Said sebagai penerima bantuan pemerintah. Harapan Said dan warga pulau, suara mereka didengar pemerintah. Bak pedang bermata dua yang menghunus tajam demi masa depan pejuang pulau.
5: Masih sedikit itu yang kita lihat ya, jumlah warga miskinnya itu masih berapa persen yang dapat PKH. Karena PKH ini kan ada syarat, bantuan bersyarat. Syaratnya itu adalah tidak dengan cukup prasejahtera, tetapi harus ada ibu hamil, ada balita atau ada balita, atau ada anak sekolah dari SD sampai SMA, atau ada disabilitas di dalam rumahnya, atau ada lansia usia 60 tahun ke atas di dalam rumahnya. Jadi tidak cukup dengan prasejahtera, tapi harus ada komponen yang saya tadi sebutkan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Tarian Melangi Arajang yang dibawakan oleh 8 bisu atau waria suci yang mewakili 40 bisu seluruh Sopeng. Sebagai tanda, upacara petongeng akan digelar. Tradisi di setiap daerah pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tradisi tersebut telah menjadi ciri khas yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan merupakan warisan dari nenek moyang dan leluhur secara turun-temurun. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah merupakan sumber yang mengagumkan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Adat tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Bahkan, adat adalah bagian kebudayaan suatu suku bangsa.
1: Saya Karim, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Patongang itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Bugis, sebenarnya bahasa Indonesianya tahun. Kalau orang mengatakan patongang itu berarti dia annual, boleh setiap satu tahun, boleh setiap satu kali dua tahun dan seterusnya. Nah, ini dikemas dalam bentuk pesta adat. Jadi kita namakan biasa pesta adat patongeng. Nanti penamanya bergantung di tempat mana mau dilakukan. Misalnya pesta adat patongeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan Ompo misalnya, sebagai bentuk ritual bagaimana Ompo ini terus eksis, mungkin airnya terus bersih dan tidak kekeringan. Ini mungkin bagian dari ritual kepercayaan masyarakat di sekitar Ompo itu.
0: Karim, selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng, menyampaikan bahwa Patongeng dalam bahasa Bugis yang berarti tahun. Patongeng dikemas dalam bentuk pesta adat. Pesta adat Patongeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan Permandian Ompo sebagai bentuk ritual dan harapan akan Permandian Ompo agar terus eksis dan tidak kekeringan. Seperti halnya pesta adat Patongeng Tinco, salah satu upacara adat yang masih dilestarikan dalam lingkungan masyarakat Tinco, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng adalah pelaksanaan tradisi adat Patongeng. Pesta adat ini dipercayai oleh masyarakat dan dikemas dengan harapan doa dalam adat, supaya air di sekitar sawahnya ini terus mengalir di sekitar daerah Tinco.
2: Saya nama Sera, Kecamatan Dondri. Mana nanti acara patongeng yang selalu dianu setiap tahun, acara saya kayak padendang itu, Di. Kayak padendang. Biasanya kalau habis panen, panen raya orang mau padendang. Sering itu, apalagi kalau ada namanya di Wanutua, selalu mau padendang orang di situ.
0: Awalnya, salah satu masyarakat bingung dengan acara ini. Yang mana itu patongeng? Karena tidak semua daerah kecamatan di Kabupaten Sopeng melakukan tradisi ini. Hanya wilayah yang dekat dengan aliran air seperti Kecamatan Lalabata. Namun ternyata, ada beberapa kaum muda yang tidak pernah sama sekali menyaksikan pesta adat patongeng, walaupun dia berasal dari Kecamatan Lalabata. Berikut penuturan Rizka, remaja berkulit kuning langsat ini, mengaku tidak pernah sama sekali menyaksikan patongeng.
3: Dengan nama siapa?
4: Rizka.
3: Siapa?
4: Rizka.
3: Masyarakat dari kecamatan mana, Ki?
4: Lalabata.
3: Lalabata. Pernah Ki saksikan patongeng?
4: Tidak pernah.
3: Tidak pernah?
4: Iya.
3: Sama sekali tidak pernah?
4: Tidak.
3: Ritual patongeng?
4: Iya.
0: Beda halnya dengan Sera dan Rizka. Nurhayani, perempuan paruh baya ini, mengaku dia pernah menyaksikan patongeng. Pelaksanaan tradisi adat patongeng biasanya diadakan antara bulan Oktober atau September. Ritual adat yang terkenal sakral ini digelar saban tahun jika kekeringan melanda di wilayah Sopeng. Warga bersama pemerintah Kabupaten Sopeng melaksanakan ritual adat patongeng di sumber mata air Ompo. Satu-satunya sumber air yang dimanfaatkan masyarakat Sopeng untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila mata air Ompo mulai mengering, saat itulah warga Sopeng menggelar ritual adat patongeng yang merupakan kearifan lokal warisan leluhur kerajaan Sopeng. Dalam ritual itu, masyarakat akan mempersembahkan kepala sapi yang diletakkan di kotak bambu dan di dalamnya turut diberi sesajen. Tak hanya itu, Saat ritual tersebut dihadirkan sejumlah makanan khas masyarakat Bugis Sopeng beserta tiga nasi berbahan pokok ketan, yakni beras ketan hitam, putih, dan merah. Kepala sapi dan beberapa sesajen, termasuk tiga warna nasi dari beras ketan itu, kemudian dilarung ke Sungai Ompo dengan tujuan sebagai penghormatan kepada roh leluhur. Terlibat dalam prosesi sakral itu, tokoh adat yang dikenal sebagai orang pintar di kampung tersebut. Tradisi tersebut hanya dihadiri oleh Sandro, pemangku adat keturunan Matoa Tinco dan masyarakat sekitar wilayah Tinco. Karena tradisi Pataungeng merupakan hal yang sangat sakral bagi masyarakat setempat. Namun seiring berjalannya waktu, pegelaran tradisi ini mengalami perkembangan dalam hal pelaksanaan.
3: Dengan siapa Bu nama Kak?
2: Nur Hayani.
3: Dari kecamatan mana?
2: Mareriwawo.
3: Iya. Saksikan Pataungeng?
2: Pernah. Iya. Itu yang ada namanya Mapa Dendang, ada adat-adatnya Sopeng begitu. Iya.
0: Ritual ini sejak dulu memang sudah dilakukan oleh nenek moyang atau leluhur. Jadi diharapkan tradisi ini tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Karena ini murni merupakan doa sebagai upaya melestarikan adat istiadat yang ada di Kabupaten Sopeng. Saat ini air Ompo dialirkan ke masyarakat Sopeng, jadi wajarlah jika debit air Ompo mulai berkurang. Semoga tradisi Pataungeng yang dilaksanakan ini membawa banyak kebaikan dan terjaga sampai generasi selanjutnya.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Ratna Pro 4. Selamat berdaya, pukul 3.15 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan ke Ratna Pro 4. Kuliner khas Jawa Barat berupa parutan singkong diisi dengan oncom yang kemudian digoreng hingga berwarna kuning. Kombro sudah terdaftar pada buku makanan tradisional Indonesia, aneka kue tradisional terbitan Balai Pustaka. Makanan ini dibuat karena bahan dasar yang melimpah yaitu singkong dan juga oncom. Oncom sendiri merupakan fermentasi dari ampas, tahu atau bungkil kaca dan jamur neurospora.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Sirine Pace bersama saya Lakapi yang akan menemani Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, Lakapi ini mau berbincang-bincang lagi dengan sahabat budaya sekalian. Dan sudah hadir ini, ada tamuku ini dari jauh ini sahabat budaya. Ada Ibu Nurintan dari Takalar ini, jauh-jauh dari Takalar singgah di singgah di RRI Makassar, khususnya di Perompat ya sahabat budaya. Jadi yang ingin bergabung, oh ini ada yang menelpon ini, siapa ini? Ingin bergabung silahkan menghubungi 0811-400-9250. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lakapi.
0: Ibu Nur, Ibu Sri Sinta ya?
1: Widididididididig.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baju-baju, baik-baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tahu.
1: Halo Ibu Nurintan.
0: Ada Ibu Nurintan di sini. Apa kabar hari ini, Bu? Baik, Ji. Enggak panas Ji Minasa Upa?
1: Oh, sudah mendung kalau suara-suara begini.
0: Oh, sudah mendung kalau suara-suara begini Minasa Upa, Di.
1: Iya.
0: Iya, kalau di rumahnya Lakapi tadi masih terang benderang. Mau dengar kan lagunya apa Ibu Sri Sinta? Ini ada lagunya Rafita, Sunyi, Supir Taksi dan Gadis Desa. Ada lagunya Baju Cinta, KPK, Siapa Kau, Ini Dangdut, Jodoh, Irama Cinta, Rumah Bambu, Bola, Seni Buaya, Sampai Hati, Insan Biasa. Pilih maki.
1: Ini dangdut.
0: Oh, ini dangdut. Oke, lagu tak nanti terputar kedua nah, karena Ibu Nurintan sudah request memang Mi.
1: Iya, makasih. Ya terlalu lah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau bergabung ini di telepon WhatsApp maupun telepon biasa? Wah, ini kita sudah terhubung dengan telepon WhatsApp lagi karena di telepon biasa tidak ada yang menelpon. Halo, assalamualaikum, Sirine Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik Laguna Perompat Jazz.
0: Pak Jangkis pasti nih.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar Pak Jangkis?
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya, Pak Jangkis apa-apa kita tahu Ibu Nurintan ada di Perompat ini.
2: Ya, salam sehat Bu Nurintan. Semoga selalu di studio.
0: Terima kasih Bede Nabilang Pak Jangkis.
2: Sama-sama tahu.
0: Pak Jangkis. Kalau panas begini kue apa enak dimakan?
2: Baik, kebetulan saya tadi ini baru habis ubi dengan serba.
0: Baik, enaknya migang itu. Berapa porsi habis? Berapa porsi habis ini?
2: Dua gelas porsi satu piring ubi.
0: Buat sendiri atau kita beli?
2: Tidak, bikin mamanya.
0: Oh, bikin mamanya. Adakah?
2: Ada toh.
0: Sandin ada kada kaki pakai singgah ke anu pergi ke makan anu makan ngubi. Iya, nanti toh pulang apa lagi? Enggak pernah pulang ini pinrang.
2: Iya singgap lagi.
0: Iya, enggak pernah pulang. Pulang pada nanti pinrang baru kasih singgah toh. Pak Jangkis mau didengarkan lagunya apa Pak Jangkis?
2: Supir taksi.
0: Bah, supir taksi dan gadis desa. Bah. Oke, lepas Pak Jangkis.
2: Iya, sehat selalu Ki.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jangkis dipangkep. Kita masih menunggu penelpon ini di telepon WhatsApp maupun telepon biasa ini di 0811-400-9250. Saya sapa-sapa dulu ini yang sedang monitor. Ada Ibu Siti Nurbaya, ada Pak Radin, penguasa Banti Murung, ada Ibu Harsina, penguasa Paropo. Ada siapa lagi nih? Ada Pak Marsuki. Ada Ambo Ruse. Ada juga di anu Perompak. Oh ini tahu ada menelpon dari telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Menandulirinya Perompak Cek.
0: Asik, Ibu Nur Hikmah kayaknya ini di Maros.
1: Bukan.
0: Siapa pale ini?
1: Orang baru.
0: Orang baru. Barunya.
1: Asmandiwati di Bulu Roke.
0: Ibu siapa?
1: Hasnandiwati di Bulu Roke.
0: Hasnandiwati?
1: Iya.
0: Oh, Ibu Hasnandiwati di Bulu Rote, apa?
1: Iya.
0: Di Bulu Rote. Masya Allah. Terima kasih sudah mendengarkan Radio Pro 4 RRI Makassar ya, Ibu Has.
1: Ya, sama-sama. Selalu zaman itu, lalaki.
0: Alhamdulillah. Jadi mau kedengarkan lagunya apa ini? Karena masih mau terima pengalaman ini. Request lagu, ada lagunya Rafita, Sunyi, Kap.
1: Lagu dandut kah?
0: Iya, lagu dandut. Mau kasih goyang lagi nih pendengarnya perompa.
1: Lagunya.
0: Apa itu? Upayaku
1: pertama.
0: Yang mana?
1: Iya, ada.
0: Ini lagunya.
1: Cinta yang pertama.
0: Cinta yang pertama. Mohon maaf Ibu. Apa? Hasna. Ini ada lagu yang sudah disiapkan sama MD ini. Saya bacakan Ki ya.
1: Oke.
0: Okay, ada lagunya Rafita, Sunyi, Sampai Kapan. Ada lagunya Baju Cinta.
1: Sampai Kapan.
0: Sampai Kapan.
1: Iya.
0: Oke, okay.
1: Makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terhubung lagi dengan telepon WhatsApp sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sirine dapat ya senandung lirik lagunya Prompat Ces.
0: Nah dulu iga lagi dong. Ibu Siti Nurbaya, apa kabar Ki?
3: Baik-baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah ini cuacanya panas-panas. Kue apa mi kita makan tadi siang-siang?
3: Paling enak kue yang agak basah-basah.
0: Kue apa mi kita makan ya, biasanya?
3: Ya. Kayak barongkol lah, bolu pecah, yang basah-basah.
0: Yang basah-basah baru dikasih masuk dalam kulkas mungkin.
3: Yang basah-basah itu kan barongkol, bolu pecah.
0: Bolu pecah, apalagi gitu. Yang basah-basah itu?
3: Kan basah-basah jadi seger, panas kan.
0: Iya.
3: Kalau makan roti kan tambah panas.
0: Siapa-siapa kita tahu ini Bu Siti Nurbaya, ada Ibu Nurintan di studio ini.
3: Oh iya. Salam kenal Bu Intan.
4: Sama-sama, terima kasih.
3: Bu Intan ya, Bu Nurintan toh?
0: Iya, Ibu Nurintan yang dari Takalar toh.
3: Iya. Terima kasih. Yang sering nganu.
0: Iya, ini dia bilang Ibu Nurintan terima kasih banyak Ibu Nurbaya.
3: Salam kenal.
0: Iya, salam kenal kembali Bede.
3: Kapan-kapan ketemu di?
0: Iya, jalan-jalan mau ke Prompat toh. Jangan jalan-jalan naik mobil Ki.
3: Iya, belum ada mobilku eh.
0: Ada.
3: Belum punya mobil.
0: Ada ji mobilnya.
3: Mobilnya Grab ada.
0: Iya, mobilnya mau dulu orang dipakai toh.
3: Pakai Grab toh.
0: Oke lah balik Ibu Nurbaya.
3: Ya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana, kita dengarkan dulu Kelong dari Rita Sugiarto, Biduan. Salam lagi maringgalinga.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Ya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace. Sahabat budaya yang bergabung silakan menghubungi 0811-400-9250. Ini masih banyak lagunya Lakapi yang belum laku ya. Ini kita masih menunggu penelpon. Oh, sudah ada penelpon ini. Kita terhubung dengan telepon WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirina Pace.
2: Eh, Senando lirik lagu da perempuan Aceh Lakapi.
1: Iye parading agak karebat tu.
2: Karebat makan ja.
1: Alhamdulillah ke makan jamu karebata.
2: Iye, tapi makece-kece.
1: Oh, makece-kece ke tu.
2: Wah. Cepelah.
1: Hebat tu ah, engka kimai di mapelah. Oi, kasih.
2: Makece-kece pelah.
1: Oh, makece-kece mapelah rekeng. Jadi Miki mengkelinge lona ke parading.
2: Agak lagunya.
1: Ada lagunya Rafita, Sunyi, Baju Cinta, KPK.
2: Kanu Omerama.
1: Romai Ramang ka lagunya seni.
2: Iya nara.
1: Ya naro?
2: Iya.
1: Ya naro putar lagi ki.
2: Iya nara Omerama lah.
1: Oke.
2: Seni.
1: Oke lah Pak Leperadi.
2: Oke lah Pak.
1: Siap.
2: Makin bertugas.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terhubung lagi. Oh, ternyata terputus sahabat budaya. Nah, yang ingin bergabung sahabat budaya silakan menghubungi di 0811-400-9250. Ada je tadi menelpon ini. Mana Mi? Ini. Kuang kami dulu di. Halo. Assalamualaikum. Sirina Pace. Oh, Pak Bahar di Bone Caming ini.
3: Iya, betul.
1: Betul toh. Ku hafal mati kalau Pak Bahar di Bone Caming.
3: Iya. Apa kabar dia hari ini?
1: Iya.
3: Apa kabar hari ini?
1: Oi, kabar panas ini. Lagi panas cuaca di Makassar.
3: Iya.
1: Lagi panas cuaca di Makassar.
3: Terus ini setengah panas.
1: Oh, setengah panas sih.
3: Iya. Apa lagunya Pak? Tolong dibaca ulang karena lama kemarin terkait tidur.
1: Iya. Ini ada lagunya Rafita, ada lagunya Sunyi, Baju Cinta, KPK, Siapa Kau, Jodoh, Irama Cinta, Rumah Bambu, Bola, Buaya, Sampai Mati, Insan Biasa.
3: Yes, apa?
1: Mau kedengarkan lagunya apa ini?
3: Ya.
1: Halo?
3: Yang mana?
1: Mau kedengarkan lagunya yang mana? Rafita, Sunyi, atau Baju Cinta, atau... Apa ini? Banyak-banyak ini laguku ini. Halo?
3: Baju Cinta.
1: Ya? Yeah.
3: Apa? Momot. Suaranya tadi sini terputus-putus. Coba dibaca ulang.
1: Saya bacakan ulang kipale. Ada lagunya Rafita. Ada Sunyi, Baju Cinta, KPK, Siapa Kau, Jodoh, Irama Cinta, Rumah Bambu, Bola, Buaya, Sampai Mati, Insan Biasa.
3: Ada Bambu.
1: Rumah Bambu.
3: Iya, betul.
1: Iya, oke, Mi Pal. Iya, sapa-sapa kita wa dulu, Ibu Nurintan nih.
3: Karena orang di sini, Kak.
1: Iya.
3: Foto di sini.
1: Iya, sapa-sapa kita dulu, Ibu Nurintan nih.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cepaknya, Mi. Nah, kita terhubung lagi dengan telepon WhatsApp sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Pak.
4: Halo, assalamualaikum, Kak Fi.
1: Waalaikumsalam Pak Yani.
4: Iya.
1: Apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah kalau sehat Jeki.
4: Iya. Iya.
1: Pak Yani, ada tahu Ibu Nurintan di anu ya di studio ya, sapa-sapa ki dulu.
4: Oh, salam buat Ibu Nurintan.
1: Ada tahu ini.
4: Gimana kabarnya?
1: Salam balik BDE Pak Yani.
4: Iya. Iya.
1: Mau kedengar ke lagunya apa ini Pak Yani?
4: Lagunya apa yang belum diputar?
1: Lagu yang belum diputarin masih banyak laguku belum pilaku. Ada lagunya Rafita, ada lagunya Sunyi, Baju Cinta, KPK.
4: Siapa? Baju Cinta mau Baju Cinta.
1: Baju Cinta. Oke, Pak Yani.
4: Yang ada cintanya.
1: Kayaknya lagi jatuh cinta ini Pak Yani dengan istrinya lagi.
4: Iya. Jatuh cinta.
1: Jatuh cinta untuk keberapa kalinya ini Pak Yani?
4: Oh, enggak tahu.
1: Oh, enggak tahu, Ki. Oke, bye Pak Yani.
4: Iya, makasih.
1: Iya, sama-sama Pak Yani.
4: Tapi sama Ibu Nurintang.
1: Iya.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih mau menerima satu penelpon terakhir sebelum Lakapi pamit undur diri. Pamit undur diri enggak tuh. Sebelum Lakapi putar lagunya yang sudah di request tadi. Di, dan kita sudah terhubung dengan telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Terputus sahabat budaya. Kita bergabung lagi di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Perempat Ces.
1: Asik. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Bunda Harsina.
1: Oh, ya. Baru ku ingat penguasanya Pale Paropo ini yang ada. Bunda Harsina. Di Paropo.
5: Ada Bu Nur Intan di situ.
1: Iya, ada Bu Nur Intan
5: sehat
1: di sini.
5: Selalu.
1: Salam sehat
5: berdua
1: BD Ibu Nur Intan. Dia bilang datang ke BD di RRI, Bunda.
5: Iya. Nanti kalau kapan-kapan daftar ke itu Bu Nur, IKT.
1: Oh, masukin nanti.

0: Kau.
1: Siapa kau?
0: Astagfirullah, tidak sopan kau, Migas.
1: Siapa kau? Salam kenal.
0: Saya Lekapi, Bunda. Oke, Mipali, Bunda, nah.
1: Iya, makasih.
0: Sama-sama,
1: sehat
0: Bunda.
1: Sehat selalu. Amin. Bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sahabat budaya, jangan kemana-mana. Kita putar dulu kelong yang sudah request tadi dari siapa namanya tadi nih. Ada Pak Radin, ada Pak Bahar, Pak Yani, dan Ibu Arsina. Kita dengarkan dulu lagu dari Supir Taksi Iis Dahlia. Selamat kemarin kalinya.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: Masih di program Empaterian Makassar dalam program Sirine Pace Sahabat Budaya. Lakapi masih mau menerima penelpon ini dari telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi Sahabat Budaya silakan menghubungi 0811-409-250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan kita sudah terhubung di telepon WhatsApp terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Asik, dengan Bunda Nelly nih kayaknya ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, calon juragan duren kayaknya nih.
1: Lama. Lah, Kavi.
0: Ye.
1: Lamanya itu lagunya Roma berapa detik?
0: Bukan detik, Bunda.
1: Menit.
0: Menit-menit,
1: Lama sekali.
0: Enggak tahu, saya juga enggak perhatikan ki Bunda. Bunda mau dengarkan lagunya apa ini?
1: Lagunya Rafita.
0: Rafita, oke Bunda, ada mi.
1: Oke. Makasih Kak Lavi.
0: Salami ya? Lagi nama aku. Salami lagi nama aku. Kambing dua.
1: Lah Kavita.
0: Iya.
1: Makanya kita... kalau saya lagi masuk harus wanti-wanti dulu.
0: Iya, karena
1: soalnya suka beribet.
0: Iya, karena harus gitu gantano potong kambing dua.
1: Iya, Gang.
0: Iya. Intinya saya doakan ki cepat dapat durian dan jadi ki juragan durian.
1: Amin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Sama juga saya, semoga Lakafi juga cepat mendapat.
0: Ada mi saya Bunda, sisa uangnya ini dikumpulkan.
1: Cepat nih, jangan lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Asik. Oke lah, balik Bunda.
1: Oke.
0: Iye, iye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi ke telepon biasa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Kapi. Jatuh lirik, lagunya Perampat Chat.
0: Yes, asik. Dengan siapa ini? Deliwang atau Deng?
2: Deliwang.
0: Ah, Deliwang. Deliwang, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, baik jika kabar tak ternyata.
2: Ada lagunya, apa sih lagunya?
0: Ada Sunyi, ada KPK Jodoh, ada Irama Cinta, ada Bola.
2: Siapa yang nyanyi Sunyi?
0: Sunyi Eri Susan.
2: Dia malah teraya. Ada seorang juga ada lagunya Sunyi.
0: Jadi mau kedengarkan lagunya apa ini?
2: Apa dengarkan lagunya tiga hari tiga malam?
0: Enda di list part anu kok di daftar lagu yang ku jual sekarang.
2: Itu baik tadi.
0: Sunyi.
2: Sunyi.
0: Oke.
2: Sunyi.
0: Kukira saya sapi.
2: Sapi.
0: Oke lah, balik Deliwang.
2: Halo.
0: Yeay. Karena ini masih banyak laguku yang menunggu ini mau diputar.
2: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, senandung dari Laguna Pro 4, Ces.
0: Asik, dengan...
3: Dengan Ashar di Bone, lah Kavi.
0: Aku sedih-sedingi, semena bolokengi.
3: Iya, bolokengi, prasehai.
0: Lama sedih tuan dalangi.
3: Hei, lama dalangi, gara-gara cuaca pelai.
0: Iya, melo nih diaga. Tetek nih biola. Ini
3: Niaga
0: Niola. Oke mi pak, oke mi pale. Biasa nih di pasar ni mak eh rege cuaca bepaga tan rebiasa na.
3: Au. Bepano bandang.
0: Bandang. Napa agapi?
3: Bandang nano.
0: Agaro? Teng. Ya kalau kapi biasa nama pakai reggae itu siapa Sprite. Napa pasiambai si bawa Roma kelapa. Asik.
3: Oh, biskuit. Cemilan.
0: Oke, Pipa Le Pasar.
3: Lagunya
0: apa itu?
3: Bola.
0: Bola. Oke.
3: Bola.
0: Oke, Mi Pasar.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ashar di Bone. Jadi sahabat budaya, ini kayaknya lah tapi kayaknya sudah mentok mini karena sudah banyak mi lagunya. Lakapi ini mau terima satu penelpon terakhir sebelum Lakapi pamit undur diri. Kita terima dulu telepon dari telepon WhatsApp kayaknya atau telepon biasa ya. Coba beda. Halo. Oh, terputus kalau di telepon WhatsApp. Kita masih menerima satu penelpon sahabat budaya di telepon WhatsApp di 0811-409-250. Ini siapa ini? Ada Bunda Dewi, ada Pak Iqbal. Satu pendengar yang beruntung ya, Lakapi akan angkat ini. Oh, ini Pak Gunadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Gun, apa kabar hari ini Mas Gun? Alhamdulillah Mas Gun. Iya. Mas Gun, panas-panas begini biasanya Mas Gun makan kue apa?
4: Ini sudah siap ini.
0: Apa ini?
4: Barongko.
0: Barongko, Pak. Ndak mau kikasih, Kak? Ndak mau kikasih, Kak, sedikit? Sedikit, mau.
4: Buatan dari kiriman dari Sengkang ini, Kak.
0: Jauhnya dari Sengkang, Pak.
4: Iya.
0: Ada cara besok pengantin pun banyak bawa. Ada cara besok. Mas Gun, nanti lagu tak mengikut nah, karena ini ya, laguku sudah full mi. Laku mi semua laguku ini.
4: Oh.
0: Iya. Itu sudah di anu mi sama siapa namanya? Sama Pak Azhar tadi, sudah di request mi tadi.
4: Terima kasih, Bang.
0: Siap, Pak Mas Gun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, Lakapi mungkin pamit mi undur diri dari ruang dengar. Tak kita dengarkan mi lagu yang sudah di request dari sahabat budaya yang sudah menelpon tadi ya. Kita mulai dari Rumah Bambu, Evi Tamala. Salam kimaring kalinga.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, kuliner khas Jawa Barat berupa parutan singkong diisi dengan oncom yang kemudian digoreng hingga berwarna kuning. Merupakan yang bernama comro. Comro sudah terdaftar pada buku makanan tradisional Indonesia, aneka kue tradisional terbitan Balai Pustaka tahun 1995. Makanan ini dibuat karena bahan dasar yang melimpah, yaitu singkong dan juga oncom. Oncom sendiri merupakan fermentasi dari ampas tahu atau bungkil kacang dan jamur neurospora atau jamur oncom. Demikian Khabar Ratna Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Masih di program 4 RR Makassar dan masih bersama Kavi yang menemani Anda dalam program Dunia Wisata. Jadi sahabat budaya yang kemana-mana, Kavi akan hadirkan beberapa informasi mengenai pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di Indonesia. Jadi tetap stay tune di program 4 RR Makassar 92,5 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ya, masih di program 4 dari Makassar, sahabat budaya, dalam program pariwisata atau dunia wisata. Kembali Lakapi hadirkan satu informasi dari pariwisata Indonesia tumbuh positif. Wamen Par ajak industri perkuat sinergi. Dikutip dari rri.co.id, Wakil Menteri Pariwisata atau Wamen Par Nilu Puspa menyatakan pariwisata Indonesia harus terus menunjukkan, terus menunjukkan pertumbuhan positif meski menghadapi dinamika ekonomi global yang menantang. Ia mengajak seluruh pelaku industri memperkuat sinergi guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata nasional bersama. Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan Nusantara Food and Hotel Expo 2026 di Ice BSD City, Tangerang Selatan, Kamis 9 Juli lalu. Menurutnya, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi fondasi penting pembangunan atau membangun ekosistem pariwisata yang inovatif, inklusif, serta berkelanjutan bagi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan nasional. Angka tersebut meningkat sebesar 7,68% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, menunjukkan tren positif sektor pariwisata Indonesia berkelanjutan. Pada periode yang sama juga, perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 523,22 juta perjalanan atau meningkat 2,86% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan minat masyarakat berwisata di dalam negeri tetap kuat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses website rri.co.id.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Dunia Wisata Sahabat Budaya. Kembali Lakapi hadirkan satu informasi dari RRI Makassar nih. Belai jadi destinasi wisata budaya berbasis warisan prasejarah Nusantara. Dikutip dari rri.co.id, pariwisata budaya merupakan salah satu bentuk pengembangan sektor pariwisata yang memanfaatkan berbagai sumber daya budaya sebagai daya tarik wisata. Nah, dalam perspektif pariwisata, seluruh potensi yang dimiliki suatu daerah, baik sumber daya alam, sumber daya budaya maupun sumber daya manusia, dapat dikembangkan menjadi produk wisata yang memberikan nilai tambahan bagi masyarakat. Dosen Prodi Pariwisata FIB Unhas, Rafika Hayati SST Par Empar, dalam obrolan apresiasi budaya lokal di Perompat RRI Makassar pada hari Minggu 12 Juli lalu, menjelaskan dalam konteks pariwisata budaya, berbagai warisan hasil cipta manusia seperti tinggalan arkeologis, situs sejarah, bangunan sejarah, hingga kawasan budaya dapat dikemas sebagai destinasi wisata. Namun daya tariknya tidak hanya terletak pada nilai sejarah semata, melainkan juga pada keterkaitan antara manusia dengan tempat-tempat tersebut yang melahirkan beragam kisah dan perjalanan kehidupan. Dan salah satu destinasi yang dinilai memiliki potensi besar sebagai tujuan wisata budaya adalah kawasan prasejarah Belai. Kawasan ini merupakan bagian dari Geopark Maros Pangkep yang membentang dari Kabupaten Maros hingga Kabupaten Pangkajene, Kepulauan atau Pangkep. Rafika menjelaskan bahwa selama ini masyarakat lebih banyak mengenal kawasan Remang-Remang sebagai bagian dari Geopark Maros Pangkep. Padahal kawasan prasejarah Belai juga termasuk dalam kawasan geopark tersebut. Dan lokasinya berada tidak jauh dari perbatasan Kabupaten Maros dan juga Pangkep. Untuk mencapai kawasan tersebut, pengunjung tidak perlu menggunakan perahu. Akses menuju lokasi dapat ditempuh melalui jalur darat dengan kondisi jalan yang cukup baik. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya bisa atau mengunjungi website resmi rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Dunia Wisata.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Baik sahabat budaya, sekian kebersamaan kita dalam program Dunia Wisata. Lagapi pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Dunia Wisata, dan sesaat lagi kita akan hadirkan program Panrita atau program Realijita tepat pukul 17.50 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Kembali kami hadirkan kabar Hana Pro 4 pukul 17.50 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, papiong merupakan hidangan khas dari Toraja, Sulawesi Selatan. Hidangan ini dibuat dengan memasukkan daging atau ikan ke dalam batang bambu bersama berbagai rempah-rempah, kemudian dibakar di atas bara api. Papiong biasanya disajikan dalam acara besar seperti upacara adat Rambu Solo, yaitu upacara pemakaman, serta Rambu Tuka yang merupakan acara syukuran. Bahan dasar hidangan ini dapat berupa daging maupun ikan, dan setiap jenis papiong memiliki cara penyajian yang berbeda menyesuaikan dengan upacara adat yang sedang dilaksanakan. Demikian kabar Hana Pro 4 pukul 17 waktu 17.50 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Hana Pro 4.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan

Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan malam, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itu peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Allah perintahkan kita sholat, bukan berarti itu satu beban bagi kita, karena ternyata sholat itu adalah penghapusan dosa bagi kita. Dan orang yang meninggalkan sholat justru akan celaka baginya. 83 kali perintah sholat disebut dalam Al-Quran, dan 27 kali Allah gandengkan dengan perintah zakat. Oleh karena itu, dirikanlah sholat. Beda orang yang mendirikan dengan orang yang melaksanakan. Orang yang mendirikan pasti akan terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang mendirikan sholat, hatinya pasti akan tenang. Orang yang mendirikan sholat, maka Allah jamin rezekinya akan baik. Dan orang yang mendirikan sholat, hatinya pasti akan tenang. Oleh karena itu, dirikan sholat dengan khusyuk. Insya Allah, surga tempat kita. Oke, coy.

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.
2: Makassar dan sekitarnya.

0: Baru saja kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk daerah Makassar dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang melaksanakannya. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amalan kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat budaya, kami akan kembali menemani istirahat malam Anda dengan mendengarkan risalah maghrib kecintaan yang abadi yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Muhammad Rusli.
1: القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا آية الأخرى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Tentu kalimat yang paling istimewa adalah kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita bisa jadikan fasilitas kita untuk beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya tujuan hidup kita ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka yang kita harus jaga adalah kemuliaan kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepadanya. Makanya dalam Al-Quran hanya ada dua orang yang diselamatkan oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang senantiasa mencintai Allah dan orang yang senantiasa beramal saleh. Orang yang mencintai Allah adalah orang yang beriman. Kedua hal ini tidak bisa terpisahkan di dalam kehidupan kita. Karena kecintaan ini adalah kecintaan yang sifatnya kekal abadi selama-lamanya. Di dunia sampai di akhirat. Yang pertama adalah bagaimana kita mencintai Allah atau memelihara keimanan kita kepada Allah. Sehingga dalam Al-Quran, ayat yang pertama yang Allah turunkan sebagai berita gembira kepada orang beriman adalah syurga. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jadi orang yang senantiasa beriman kepada Allah ini syaratnya akan diberikan syurga orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Makanya antara keimanan dan amal saleh tidak bisa terpisahkan. Ketika kita melihat di ayat-ayat yang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah wal as innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia akan berada di pada kerugian. Allah bersumpah. Tapi Allah kecualikan hanya dua. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa mencintai Allah, senantiasa menjaga apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Muslim. Dan yang kedua adalah orang yang senantiasa beramal saleh. Kenapa Allah kecualikan? Karena orang dikecualikan itu tidak semua jumlahnya banyak. Ya, amanu, tidak semua orang yang beriman. Banyak orang yang mungkin secara identitas itu Muslim. Dilihat identitasnya Muslim, Islam. Tetapi tidak semua bisa dipertanggungjawabkan dengan keimanannya. Yang kedua, wa'amilus salihat. Tidak semua orang senang untuk beramal saleh. Makanya Allah kecualikan dan muliakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Oleh karena itu, mari kita hiasi hidup kita ini. Jadikan hidup kita ini di dunia ini yang sementara sifatnya yang tidak abadi dengan memperbanyak amal saleh, dengan memelihara keimanan kita sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, berimanlah kepada Allah, beramal salehlah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian itu datang kepada kita semua. Karena yang namanya hidup ini akan diakhiri dengan kematian. Semua yang kita miliki, kita akan terpisahkan dengan kematian. Semua yang kita cintai di dunia ini akan terpisahkan dengan kematian. Kesombongan akan diakhiri dengan kematian. Kegosian, kita egois, kita tidak mau beribadah, tapi semua akan diakhiri dengan kematian. Oleh karena itu, jaga kemuliaan kita sebagai manusia, sebagai hamba, agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa beramal soleh. Dan inilah kecintaan-kecintaan yang kita miliki, yang bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan yang Allah berikan rahmatnya, yang Allah berikan bimbingannya, sehingga kita bisa istiqomah dan komitmen terus selamanya untuk pribadi yang muttaqin, pribadi yang senantiasa menjaga keimanannya kepada Allah dan senantiasa beramal soleh sebagai bekal kita di dunia sampai kepada kehidupan yang terakhir, yakni kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi rahmat untuk hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita saling mengingatkan kepada kebaikan-kebaikan untuk kita jadikan sebagai golongan kita dalam hidup di dunia ini, sehingga menjadi salah satu ukuran bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah selamanya, tetapi dengan ibadah, dengan amal soleh yang kita lakukan di dunia, insya Allah bisa membawakan kita kepada kehidupan yang sa'idan fid dunia wa sa'idan fil akhirah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan sampai di kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan kita terjauh daripada sakiyun fid dunia wa sakiyun fil akhirah. Saya Muhammad Rusli undur diri dari tempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

0: Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."
1: Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca, merenungkan, dan memikirkan Al-Quran.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

masih di program 4 dari Makassar dalam program Panrita atau program Realijita. Jadi Lakapi hadirkan satu informasi dari kemenak.go.id. Dikutip dari kemenak.go.id, Wamenak minta pelibatan anak dalam setiap penguatan literasi. Wakil Menteri Agama atau Wamenak Romo HR Muhammad Syafi'i menekankan pentingnya perlibatan anak dalam berbagai kegiatan literasi. Menurutnya, keterlibatan anak akan memperluas dampak gerakan literasi karena secara tidak langsung mengajak orang tua dan keluarga untuk berpartisipasi. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Muharram Islamic Literacy Festival atau Milfest 1448 Hijriah di Unit Percetakan Al-Quran atau UPQI Kementerian Agama Bogor, Kamis 30 Juli lalu. Wamenak mengatakan salah satu indikator keberhasilan sebuah program adalah kemampuannya menarik minat anak-anak. Karena itu, ia mengapresiasi berbagai kegiatan yang melibatkan anak seperti lomba mewarnai dan aktivitas edukatif lainnya. Selain itu, menurut Wamenak, pendekatan yang berorientasi pada anak akan menjadikan gerakan literasi tidak hanya sekedar kegiatan seremonial tetapi juga tumbuh menjadi budaya sejak usia dini. Untuk memperkaya kegiatan literasi, Wamenak juga mengusulkan agar Milfest menghadirkan lebih banyak lomba kreatif yang memadukan ilmu pengetahuan dan seni, di mana salah satunya melalui lomba menciptakan lagu bertema sains yang mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian informasi selanjutnya, sahabat budaya, Wamenak ajak bentengi anak dari LGBTQ dengan Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar kitab suci untuk dibaca dalam berbagai ritual keagamaan maupun diperlombakan melalui ajang MTQ. Lebih dari itu, Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman hidup serta sumber berbagai ilmu pengetahuan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i ketika membuka Muharram Islamic Literacy Festival atau Milfest 1448 Hijriah di halaman gedung Unit Percetakan Al-Quran atau UPQ Pusat Literasi Keagamaan Islam PLKI Ciawi, Kabupaten Bogor. Romo menuturkan jika memiliki pemahaman Al-Quran yang baik, itu akan mendatangkan kehidupan yang bermartabat dan memberikan kebahagiaan. Oleh karenanya, ia mengapresiasi Milfest 1448 Hijriah yang juga menghadirkan rangkaian kegiatan bagi anak-anak. Selain itu, Wamenak juga mengajak untuk senantiasa memperlihatkan, memberikan perhatian yang serius, memberikan fasilitas yang cukup kepada anak-anak untuk memastikan masa depan yang lebih baik. Ia berharap di masa mendatang Unit Percetakan Quran atau UPQ menghadirkan wisata religi seperti menonton film dengan tema Al-Quran di Taman Mini. Selain melihat percetakan mushaf dan pulang membawa Al-Quran, para pengunjung termasuk anak-anak juga dapat kisah-kisah inspiratif dan pengetahuan mengenai berbagai bidang keilmuan. Jadi sahabat budaya, itulah informasi yang bisa kami sampaikan kepada Anda semua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar. Dan sekalian Lakapi juga pamit undur diri dari Ruang Dengarta, karena Lakapi akan hadirkan kembali program Apresiasi Budaya Lokal tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Tetap stay tune, kita dengarkan dulu satu lagu dari Jangan Putus Asa.

0: Waratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan kabar Waratna Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Bunyi angklung dihasilkan dari getaran bambu ketika alat musik ini digoyangkan oleh pemainnya. Berdasarkan sejarah, angklung diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-11, meskipun catatan tertulisnya baru muncul pada abad ke-12 hingga ke-16 pada masa Kerajaan Sunda. Pada awalnya angklung digunakan sebagai pengiring ritual serta dalam prosesi penanaman padi. Namun kini, fungsi angklung telah bergeser menjadi alat pertunjukan yang bersifat hiburan. Demikian kabar Waratna Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian kabar Waratna Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Lagi ngotak-ngatik aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi?
1: Ya elah, jadul loh.
0: Lah, kok jadul?
1: Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang, aku bakal traktir seisi rumah kamu deh.
0: Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judol, judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau gak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau?
1: Ah, kamu cerewet banget sih. Ini nih, kalah deh aku jadinya. Ah.
0: Nah, tuh kan.
2: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program apresiasi budaya lokal. Kembali, Lakapi hadirkan satu informasi dari budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, dikutip dari rri.co.id sahabat budaya, guru besar Unismu desak Kak Kelong Tupan Rita masuk kurikulum muatan lokal. Upaya menyelamatkan dan melestarikan Kelong Tupan Rita memerlukan sinergitas lintas sektor antara pemerintah daerah, akademisi, budayawan, hingga para ulama. Langkah konkret dibutuhkan agar syair-syair tradisional Makassar ini dapat kembali difungsikan sebagai media pendidikan karakter generasi muda. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Program Studi atau Ketua Prodi Dr. PAI Unismu Makassar, Profesor Dr. Haji Bahaking Rama saat hadir sebagai narasumber di program 4 RRI Makassar pada Minggu 27 Juli lalu. Bahaking mengapresiasi Dinas Kebudayaan Kota Makassar dalam menerbitkan buku Kelong Tupan Rita. Bahaking menekankan pentingnya distribusi literatur tersebut secara masif kepada para dai, guru, dan lembaga pendidikan. Guru besar Unismu ini mencontohkan terdapat syair tradisional yang menanamkan pentingnya semangat menuntut ilmu dan ketangguhan mental bagi anak-anak sejak dini. Ia menambahkan pesan-pesan sederhana dalam Kelong Tupan Rita namun mendalam ini sangat relevan untuk membentuk karakter siswa di era modern. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses website rri.co.id atau mendengarkan berita-berita atau informasi-informasi di siaran 92,5 FM. Jadi sahabat budaya yang kemana-mana, kita dengarkan dulu satu kelong atau dua kelong dari Dani Malik, Nasapa Lalengna, dan Aldi Tiranda Rino Tan Ngalayok. Umbai nang daleko. Salam bagi maring kelinga.

0: panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Pada suatu ketika,
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Yang masih di program 4 dari Makassar dalam program apresiasi budaya lokal, kembali Lekapi hadirkan satu informasi dari website resmi rri.co.id. Tradisi Mabar Sanji tetap melekat di tengah masyarakat Sulsel. Kekayaan budaya dan nilai-nilai religius di Kota Makassar kembali terlihat dalam sebuah rangkaian prosesi pernikahan tradisional. Di tengah arus modernisasi yang kian masif, masyarakat tetap memegang teguh warisan leluhur yang syarat akan makna spiritual. Salah satu tradisi yang hingga kini masih terus dijaga kelestariannya adalah pelaksanaan Mabar Sanji. Tradisi pembacaan kitab suci yang memuat riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi bagian tak terpisahkan sebelum puncak acara adat dilaksanakan. Kegiatan sakral tersebut terjadi di Kelurahan Sudiang, tepatnya di Jalan Endrekang Blok G, Kelurahan Laikang, Kota Makassar pada Selasa 28 Juli lalu. Suasana hikmat tampak menyelimuti kediaman warga yang tengah mempersiapkan hajatan pernikahan keluarganya. Sumira, warga Sudiang yang menggelar acara pernikahan tersebut, tampak sibuk menyambut para tamu undangan yang hadir. Sebelum prosesi mapaci dilangsungkan bagi calon pengantin, keluarganya terlebih dahulu menggelar majelis Mabar Sanji di rumahnya. Bagi Sumira dan keluarganya, ritual Mabar Sanji menjelang malam mapaci bukanlah hal yang baru. Tradisi ini telah mendarah daging dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di dalam keluarga besar mereka. Pelaksanaan Mabar Sanji ini tidak hanya dipandang sebagai ritual seremonial semata, maksud saya, melainkan sebagai bentuk doa dan harapan, di mana keluarga berharap agar calon pengantin diberikan kelancaran, keberkahan, serta keharmonisan dalam membina rumah tangga telak. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya bisa mengunjungi website resmi rri.co.id, bisa mengakses melalui smartphone ataupun laptop ya, sahabat budaya. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu OKB atau Orang Kaya Baru.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, apa aja cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jik tu mako ku media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, haja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mako teh.
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ku melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was iya radio mi RRI.
0: Itu RRI Makoko tania bawa radio. Angkatona berita online na ia naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya na nia terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Kabaratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Pulau Japa atau Bambu Berjalan lahir dari titisan sejarah masa lalu Kerajaan Goa yang berakar kuat di Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Narasi tradisi ini bermula pada masa pemerintahan Raja Goa ke-7, Batara Goa Tuniawangang Riparalakena. Sang Raja membawa dan mewariskan ritual ini kepada masyarakat Jipang, hingga akhirnya bambu tidak lagi sekedar tanaman biasa, melainkan simbol ikatan spiritual yang sakral dan dihormati secara turun-temurun. Bulo Japa adalah ritual pembayaran nazar atau tinja dan wujud syukur masyarakat Desa Jipang atas terkabulnya hajat besar seperti kesembuhan atau keberhasilan panen. Warga yang hajatnya terpenuhi akan melapor ke pemangku adat atau pinati untuk bermusyawarah menentukan hari baik, lokasi, dan menyiapkan sesaji ritual. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Utara Malang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di malam hari ini tentunya di informasi untuk sahabat budaya, apresiasi budaya lokal. Dan seperti apa informasinya, sesaat lagi kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
2: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini dan informasi saya hadirkan tentang tarian yang ada di Kepulauan Riau. Sahabat budaya, ini di Kepulauan Riau itu ternyata punya nama tari makan siri atau tari persembahan, dan tarian tradisional khas Melayu Riau yang diciptakan pada tahun 1957 ini untuk menyambut tamu agung atau tamu negara. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang membawa kotak berisi siri sebagai lambang penghormatan. Untuk itu, sahabat budaya, fungsi dan maknanya yaitu menyambut tamu penting atau tamu kehormatan. Dan tari persembahan ini atau tari makan siri ini, fungsi dan maknanya juga menunjukkan bahwa rasa hormat dan niat baik masyarakat Melayu, dan menjadi simbol pergaulan yang erat dan ramah. Untuk gerakan dan musiknya sendiri, tari persembahan atau tari makan siri ini, gerakan dan musiknya itu menggunakan gerakan tangan dan kaki yang lembut, dipadukan dengan ragam gerak dasar seperti lenggang patah sembilan, diiringi musik tradisional Melayu dari alat musik seperti biola, gendang, gambus, dan akordeon.

0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan. Metepeng gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metepeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweet jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Acara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, kita ke informasi berikutnya sahabat budaya. Untuk busana dari tari makan siri atau tari persembahan, yaitu memakai baju kurung Teluk Belanga, menggunakan kain songket dengan warna cerah, juga memakai hiasan kepala atau mahkota. Ini mahkotanya bentuknya bunga serta perhiasan tradisional. Itu tentang tari makan sirih. Tari apa lagi yang ada di Kepulauan Riau, sahabat budaya? Nanti saya akan hadirkan informasinya untuk sahabat budaya. Saat lagi ya, kita dengarkan kembali kelong berikut ini.

0: Baru Cina lebih dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome. Berdasarkan cerita rakyat dan legenda kuno, Tahun Baru Cina dirayakan ketika orang Cina berhasil melawan hewan mitos yang disebut sebagai Nian, yang berarti tahun dalam bahasa Cina. Terlepas apakah mitos ini benar atau tidak, yang pasti perayaan Imlek merupakan perayaan yang dilakukan oleh para petani di Cina dan mensyukuri permulaan musim baru penuh harapan, yaitu musim semi yang terjadi setiap tahunnya. Adat ini kemudian dibawa oleh masyarakat Tionghoa kemanapun mereka merantau, termasuk ke Indonesia.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik saudara, di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini yang pasti juga kalau bicara tentang tarian, dan ini tari yang ada di Kepulauan Riau, salah satunya juga tari Zapin. Tari Zapin tahu sahabat budaya? Belum tahu dan tene. Oke, baik, kita akan tahu lebih jauh tentang tari Zapin yang ada di Kepulauan Riau. Seperti apa sahabat budaya? Nah, tari Zapin ini adalah tarian tradisional khas Pulau Penyengat atau Kepulauan Riau, yang perpaduan budaya Melayu juga Arab begitu, dan diciptakan oleh Erik Muhammad Ripin pada tahun 1811 serta diiringi musik gambus dan mawas. Untuk itu sahabat budaya, di mana serada tarian ini dikembangkan secara turun-temurun oleh Raja Mahmud dan tokoh seni lokal lainnya. Pada masa lampau, tarian ini dipakai sebagai acara pentabalan raja-raja serta perayaan hari besar Islam, sebelum akhirnya kini sering ditampilkan di acara pernikahan maupun hiburan budaya. Diakui secara resmi sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia pada tahun 2023 oleh Kemendikbudristek. Untuk gerakan dan musik yang digunakan sebagai pengiringnya dari tarian Zapin ini, sahabat budaya, ini mengandalkan gerakan kaki yang ritmis serta keluesan tangan dan kepala. Memiliki ragam gerak dasar seperti duduk sembah, alif, titik, batang, ayak-ayak, dan tahto. Ini istilah mereka ya, sahabat budaya di sana. Dan diiringi oleh dua alat musik utama, yakni gambus, gitar petik khas Timur Tengah, dan marwas gendang kecil. Untuk itu sahabat budaya di mana saja berada, di kebersamaan kita malam hari ini, itulah satu informasi tentang tari Zapin yang sudah kita bahas sama-sama, dan tentunya mudah-mudahan informasinya kami hadirkan bermanfaat. Kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Kabar Anda berangkat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, papiyung merupakan hidangan khas dari Toraja, Sulawesi Selatan. Hidangan ini dibuat dengan memasukkan daging atau ikan ke dalam batang bambu bersama berbagai rempah-rempah, kemudian dibakar di atas bara api. Papiyung biasanya disajikan dalam acara besar seperti upacara adat Rambu Solo, yaitu upacara pemakaman, serta Rambu Tuka yang merupakan acara syukuran. Bahan dasar hidangan ini dapat berupa daging maupun ikan, dan setiap jenis papiyung memiliki cara penyajian yang berbeda, menyesuaikan dengan upacara adat yang dilaksanakan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: terus. Wakatobi ini banyak peluang mencari rezeki, asal mau berusaha.
1: Ina, kayaknya saya mau bekerja saja, Ina. Tapi bukan di Wakatobi. Saya mau ke Bombana. Tapi apa kata Masri nanti? Ina tahu kan bagaimana wataknya amannya Fika?
0: Harusnya suamimu tuh bersyukur kalau istrinya mau membantu. Bombana kan daerah tambang. Pasti kamu cepat dapat kerja.
1: Makanya Ina, saya mau ke sana. Tapi saya ragu. Bagaimana nanti saya hidup di sana itu, Ina?
0: Jangan khawatir, Johana. Nanti Ina menyuruh Marwan jemput kamu.
1: Marwan. Sepertinya itu nama saya kenal. Saya jadi penasaran dengan Marwan. Apakah dia itu Marwan yang pernah... Apa benar dia ada di Bombana?

0: Uang rekreasiku kapan dibayar? Tinggal saya yang belum menyetor, nak.
1: Akan Ina usahakan dan pasti akan Ina bayar secepatnya. Fika, kalau Ina kerja, kamu setuju kan?
0: Setuju, Ina. Biar ada yang bantu Ama cari uang.
1: Tapi Ina akan pergi jauh tinggalkan Fika. Bisa toh?
0: Tidak, Ina. Saya tidak mau Ina pergi jauh-jauh. Nanti yang jaga Ama dan saya siapa?
1: Fika kan sudah besar, jadi harus bisa menjaga Ama. Kan nenek juga ada.
0: Tidak, saya tidak mau. Ina tidak sayang sama saya.

0: Mama, saya sebagai istri harus bertanggung jawab juga dalam keluarganya kita ini. Saya mau cari kerja, Ma.
1: Kamu cari kerja? Hei, Juana, ku maafkan saya, Dan. Memang saya tidak bisa kesan menjalankan tugas sebagai seorang kepala keluarga yang baik. Memangnya, Juana, kamu ini, kamu pergi cari kerja di mana?
0: Saya mau cari kerja di Bombana. Di sana ada tambang, Ma. Mudah-mudahan saya bisa dapat kerja cepat di sana.
1: Hah? Di Bombana?
0: Iya, Ma.
1: Astaga. Di Wakatobi ini juga kau bisa cari tuh, Juana. Kalaupun juga kau mau kerja keluar, saya tidak mau kau kerja di Bombana.
0: Kenapa? Bombana, Buton, Muna, Konawe Selatan sama saja, Ma.
1: Tidak, tidak. Begini. Pokoknya saya tidak akan setuju dan saya tidak mau izinkan kamu ke Bombana.
0: Tapi apa alasannya, Ma? Baru tahu saya, Ma. Heran, kok dibantu malah pikiran tidak jelas.
1: Bukan begitu, Juana. Sain, saya sudah tidak bisa katakan lagi. Pokoknya kalau kau ke sana, itu sama saja kau sakiti hatiku ini.
0: Hah? Mama jadi semakin aneh setelah tinggal di rumah saja. Alasannya tidak masuk akal.

0: Masri, Juhana sudah berangkat ke Buton Selatan. Tapi kenapa kamu mati-matian tidak mendukung dan mengizinkan dia ke Bombana?
1: Bukan saja mendukung, Ina. Buktinya saja saya biarkan dia bekerja di Buton Selatan. Yang penting itu, Ina,

0: Jangan jadi Bombana.
1: Masri, sepertinya kamu benci sekali Bombana. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan sama kami?
2: Ina, bagaimana kalau saya dengar itu Bombana, nama Bombana itu, Bombana saya akan bagian kelamin dalam kehidupanku ini. Pokoknya sedih kasihan rasanya Ina kalau semua ingat kembali. Itulah Ina. Makanya bukan tanpa alasan saya ini saya tidak mau izinkan Juana pergi ke Bombana, Ina.
1: Ina tidak bermaksud menambah kesedihanmu, Masri. Tapi bagaimana kalau nanti kamu tahu kami sudah membohongimu dan Juana ke Bombana?

0: Johanna! Johanna! Akhirnya kau sampai juga di Bombanai. Bagaimana perjalananmu?
1: Aduh, ombaknya itu Marwan, minta ampun.
0: Tapi syukurlah kau sudah sampai di sini. Saya sudah tidak sabar lagi nih mau bekerja sama dengan kamu.
1: Iya kah? Kamu itu tidak pernah berubah Marwan, masih seperti Marwan yang...
0: Ayo, saya antar kamu di tempatmu.

0: Hadiah Marwan yang pernah mengisi hatiku. Oh, Bombana. Haruskah saya mencintainya lagi?
1: Gimana?
0: Marwan, pekerjaan kita hari ini sudah melebihi target. Kalau terus begini, ini kamu bisa dipromosikan, Marwan.
1: Jangan bicara promosi dulu. Kamu yang penting agar bisa mendapat gaji dan bonus yang lebih, supaya tidak sia-sia kamu datang di Bombana ini.
0: Ih, saya jadi senang banget bekerja dengan kamu, Marwan. Mengingatkan saat kita masih sama-sama dulu itu, Marwan.
1: Kamu ini mau kerja atau mau cerita masa lalu, ha?
0: Saya kesini itu ingin membantu kehidupan saya punya keluarga. Senang rasanya bisa merasakan gaji hasil kerja sendiri. Ini kasihan untuk anakku, Vika.
1: Makanya, kamu kerja itu harus serius.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Nusantara Malam Pro 4 RR.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini tentunya di acara kita yaitu Dimensi Keroncong. Lama tak jumpa ya di Dimensi Keroncong sahabat budaya, malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat landing pacaran. Ya, Opa Din pacaran tidak? Tidak jidente nih, tinggal kak di rumah bedeng. Oke, kita bicara tentang malam minggu sahabat budaya, terlepas dari umur ya. Kalau sahabat budaya dulu, kita bicara dulu. Kalau malam minggu dulunya kemana saja sahabat budaya, tempat apa saja yang dikunjungi ya. Baik, saya akan terima telepon di 0811 400 9250. Telepon biasa dulu di berdering. Assalamualaikum, Kelon Dimensi Keroncong.
1: Assalamualaikum.
0: Iya. Iya, Dimensi Keroncong, Ibu Nursia. Kenapa suaranya kecil? Kecil sekali suara tak, Ibu Nursia? Iya. Kecil suara tak?
1: Iya,
0: kenapa begitu? Tidak tahu. Ada deh. Apa missing? Oke deh. Triparty Kika atau sendiri Jeki?
1: Dua orang, Kak.
0: Oh, pantas.
1: Ah. Ada HP bunyi.
0: Iya, makanya itu dua orang pantasan anu gitu. Iya, oke lah. Baik. Boleh tahu kalau kita sendiri itu malam minggu dulunya kemana ya?
1: Ya, biasa kalau malam minggu ke Pantelosari.
0: Pantelosari pacaran. Oh, tidak.
2: Sama-sama ke pacaran.
0: Astaga. Pantasan anu. Tarokomi Ibu Nursia kah?
2: Bawa ke becet.
0: Tidak kedengaran suara atau bela berdua triparty ki. Oh begitu.
2: Sama Ibu Nursia. Ke belakang ini Makassar.
0: Iko dong, iya deh. Kalau begitu, Moki dengar kelong apa?
2: Kelong berdua.
0: Ah? Abis suara tak kecil jadi ndak bisa ke anu, ndak bisa ke panjang lebar cerita sama kita Bella. Triparty ki, kecil sekali ya.
2: Yang berdua duit kita.
0: Iya, oke, apa itu judulnya?
2: Lagu-lagu keroncong di.
0: Iya.
2: Ibu Nursia apa ya? Tidak tahu ke makam bu.
0: Iya, oke lah. Iya, lagu apa Ibu Nursia?
1: Lagunya Mas Goliadi lagunya.
0: Mas Goliadi.
1: Apa itu?
0: Iya.
1: Tulumoyo.
0: Oke deh. Iya, nanti saya carikan ya. Iya. Iya, makasih. Menyapa, iya, buat siapa Ki?
1: Pertama ada Ibu Harsina, ada Ibu Lina, ada Sinta, Ibu siapa ini? Ibu Sri apa? Ibu Sisi Nurbaya. Ada juga Pak Radin, Nurdi Maros. Ada Pak Hamsa, Pak Asi. Ada Pak Sani. Ada siapa lagi nih? Ada ini sama yang gak suka
0: Iya.
1: Ada lagi siapa ini dulu biasa itu. Dan semuanya mau pendek pendek. Mau bilang power semuanya mau pendek.
0: Oke, ye. Kita juga bu, ye.
1: Ye, ini mau nambil lagi.
0: Tapi kecil suara tak Bella? Iya. Halo. Kecil suara tak? Tidak, enggak bisa kalau triparty kecil.
2: Saya ke Pak semua nami.
0: Iya.
2: Bintang selalu.
0: Kita juga, iya.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau triparty itu anu Ki, kecil suaranya sahabat budaya ya. Baiklah, terima kasih untuk Abang Umbar dan Ibu Nursia, terhibur selalu, sehat juga selalu ya. Baik, saya akan terima telepon berikutnya 0811 409 250. Kita ke WhatsApp. Ada siapa di WhatsApp ya? Coba dulu. Ada Opa Din. Assalamualaikum Opa Din. Dimensi keroncong. Mana Opa Din? Ya. Halo. Assalamualaikum Opa Din. Mana suara tak? Ya. Opa Din. Mana ini? Sudah angkat telepon. Nah, ibu putus ke. Ya, dicoba lagi. Dicoba lagi yang lainnya, 0811 409 250. Ada siapa di sana? Ada ya, Pak Radin. Banyak, tidak bisa diangkat. Tidak bisa diangkat. Kalau berlomba-lomba tidak bisa diangkat. Oke, 0811 409 250.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Dimensi Keroncong.
1: Dimensi Keroncong.
0: Iya, Pak Ahmad Yani.
1: Ahmad Yani Tasmundila Jua Sopeng.
0: Sopeng, oke lah Pak Ahmad Yani. Kalau malam minggu biasanya dulu-dulu kemana?
1: Dulu jarang keluar, di rumah saja. Dulu-dulu.
0: Dulu-dulu? Tidak pergi jalan-jalan sama teman? Di... mana kak malam minggu
1: di rumah saja ya.
0: Di rumah saja. Duduk-duduk sama teman-teman maksudnya?
1: Duduk-duduk saja di luar situ rumah
0: sama teman.
1: Iya kak, anu nggak ada lampu apa.
0: Juga ya?
1: Masih anu.
0: Tahun berapa Pak Ahmad Yani
1: tuh?
0: Tahun berapa? Bisa.
1: Berapa itu? 80-an belum ada, Pi.
0: Ih, tahun 80 saya ada Miko dong.
1: Enggak ada lampu di situ, di rumah.
0: Di rumah tak?
1: Iya.
0: Ih, terlambana.
1: Jaringannya, lampu.
0: Ih, saya tahun 80 ada Miko dong, Mbak. Lahir makanya. Menyala misalnya lampuku di rumahku.
1: Masih pelita.
0: Tapi Lita, saya menyalami ide. Berarti Sopeng masih di belakangnya dari Palopo ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Baiklah kalau begitu bercanda. Kail, kalau Pak Ahmad Yani mau dengar lagu apa?
1: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri. Tak ingin sendiri keranceng. Penyanyi siapa ya? Kira-kira Pak? Saya ucapkan dulu lagunya. Tikus Endang ya, tak ingin sendiri ya.
1: Iya.
0: Tak ingin sendiri, saya cari dulu. Bapak kirim salam dulu buat siapa?
1: Iya, buat Gambar Lea, Ibu Nursia sama Pak Umar. Ada Dimas, ada Tika. Ada Ama Marita.
0: Iya.
1: Ada Asar di Bone, ada Layasari, ada Aulia. Ada Sherly Margareta, Bunda Dewi, ada Dimas, ada Bobby De Polmas, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Sri Sinta, ada Nur Marus, Bunda Sofi, Ati Pangkep, ada Uki, ada Putri Pandatu, Astri Diwotu, ada Aldi Daya, dan semuanya nih, Dentenek.
0: Iya, oke.
1: Okay. Makasih.
0: Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikutan dengan dua kawan ini, silakan ki 0811-409-250, sahabat budaya. Ada yang mau bergabung, silakan ikutan ya. Dan menyapa buat siapa malam hari ini? Ada siapa nih? Pak Radin di Bantimorong. Assalamualaikum, Pak Radin. Kelon tak rong. Dimensi keroncong. Dimensi keroncong. Dimensi keroncong salah ki.
2: Dimensi keroncong.
0: Oke lah. Pak Radin. Kalau boleh tahu Pak Radin dulu malam minggunya kemana? Biasanya dulu-dulu ya.
2: Dulu waktu saya masih umur-umur 18 tahun 70-an, 80-an. Malam Senin baru saya pergi. Pergi Makassar menonton wayang di panggung.
0: Oh,
2: bioskop.
0: Jadi malam minggu di rumah, tapi malam Senin baru pergi.
2: Iya, malam Senin subuh baru pulang.
0: Oh, tapi malam
2: sama
0: minggu
2: teman-teman.
0: Malam minggu di mana? Di Makassar memang, Miki?
2: Tidak, di malam Gampang. Baru naik.
0: Oh, malam baru naik.
2: Naik hari Minggu, macam ini hari Minggu. Hari.
0: Malam Senin nanti berarti ya.
2: Malam Senin.
0: Begitu. Oke deh.
2: Bioskop Dewi di studio. Oh, iya. Dewi.
0: Ada di sini, tapi hilang kayaknya.
2: Iya, nggak tahu pergi THR dulu.
0: Oh iya. Oke, baiklah. Kita ikutan dengan keleng apa ya dua ini? Atau menyapa buat siapa mau deh ikutan Miki? Di, oke. Menyapa?
2: Iya. Ada Pak Asis. Di Maros. Si Trinur Baya di Maros. Opa Ding. Ada Bunda Marlina. Petrang. Ada Sri Sinta MU. Pak Umar sama Ibu Lucia berlewat. Wandato di Pindrang. Sama pasangannya. Mayani Tasmo di Sisopen sama Nurmina. Nur pas ada Indra Dimbaji juga di Sope. Ada Sumi Delukmu. Ada Siti Nurdiana, Yasir. Sama semuanya Mi. Selamat lagi bertugas.
0: Terima kasih Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah punya berapa penelpon Denten ya? Pak Radin, Pak Matiani, Bu Nursia. Satu penelpon lagi ya. Oke, 0811-400-9250 yang ikutan Kelong Tulomoyo dan tak ingin sendiri. 0811-400-9250.

0: Assalamualaikum Dimensi Keroncong Paham Sama Nitor dan Tene. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau yang tidak kita terima dulu deh. Assalamualaikum Dimensi Keroncong.
1: Keroncong dan Tene.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu Sri Sinta.
1: Iya.
0: Oh, ganti nomor lagi Ibu Sri Sinta.
1: Sudah ganti nomor.
0: Ah, ya itu kan nomor tak coklat loh. Ayi itu gambarnya yang tidak ada di Bu Sri Sinta di Minasaupa. Ibu, kalau boleh tahu malam minggu dulunya kemana Ibu?
1: Di rumah kumpul-kumpul sama teman dulu.
0: Oh dulu ya, karena anak gadis ya malam minggu tuh biasa di jangan keluar malam gitu ya.
1: Oke.
0: Ibu Sri Sinta ikutan tak ingin sendiri Telomoyo ya, dua kelong itu ya.
1: Iya,
0: menyapa silakan Ki.
1: Ada tadi Pak Radin, Opa Din, Pak Asif, Ibu Lina. Terus ada ini tadi Ahmad Yani, Nurmina Enur, Bunda Sopi, Kak Ina Kisalara, Karutnya Yasir. Ada Tantri, ada Mbak Dewi, Mbak Indah, ada Uli Ape, dan semua Yasna Diwati, dan semua ada Dendrani dan kawan-kawan.
0: Yeah.
1: Dan semua-semuanya nih yang lagi manisar.
0: Iya, oke. Kita juga Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Sinta di Minasaupa.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Mbak Jimmy, Sari Batam, Albertku, di mana saja berada. Kita masih bersama di acara Dimensi Keroncong 0811 400 9250. Silakan yang mau bergabung malam hari ini, saya nantikan teleponnya. Boleh bergabung sahabat budaya, kenapa tidak tampil di PC saya. Oke, silakan 0811 400 9250.

0: Oke, berebutan orang semua di menelpon. Jadi kita coba terima telepon dulu ya. Haji, susah kamu ngangkat kodong. Assalamualaikum, Dimensi Keroncong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi Keroncong, Pak Saleh Rabu Kali.
0: Oke, Pak Saleh. Pak Saleh kalau malam minggu kemana dulu-dulunya?
1: Oh, dulu-dulu. Iya. Saya dulu itu pada tahun 72 sampai 81. Kalau malam minggu, ya kalau sore-sore standby.
0: Standby apa?
1: Standby meluncur ke pinggir pantai.
0: Pantai mana? Pantai mana?
1: Pantai Losari. Oh, kalau malam minggu kan di situ, kita tinggal mie makan di warung yang terpanjang di dunia.
0: Oh iya, yo. Cocok ya.
1: Nah, ya, apa ya. Mau dimakan, mau pisang hijau, mau kalau kian naik di atas kios ya, bir hitam, bir putih, bir masih makan dengan nyonya.
0: Oke, baiklah. Pak Saleh mau dengar kelengan apa?
1: Wacil, ikut.
0: Oke,
1: kelengan apa? Saya ingat dulu itu, luar biasa. Kalau malam minggu, apalagi kalau malam tahun baru.
0: Apalagi malam minggu ya, malam tahun barunya ya.
1: Tutu kios Semarang di atas.
0: Oh ya.
1: Biasa orang mama pukul ambil botol bir, bahaya itu ya, mati kita. Coba kalau begitu lebih lagi biasa buat anu naik di atas. Kalau sudah lama mi dulu lebih baik turun mi. Bahaya di sini, nanti kita nanti dipukul biar botol bir.
0: Oke, mau dengar kelong apa Pak?
1: Oh, kelongnya ini apa? Jangan dulu di bawah sinar lembulan.
0: Di bawah sinar bulan purnama. Di bawah sinar bulan purnama. Oke, saya cari. Menyapa buat siapa, Pak?
1: Oh, namanya dulu.
0: Dicatat, Ki.
1: Pertama.
0: Iya.
1: Ibu Cida di Baru. Ibu Hawannya di Tinumbu. Nur Hikmah di Maros.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Asri di Timurwatu. Pak Burahin di Kalimantan Timur, Pak Mustafa di Maros juga, Pak Umar di Pampan 2, Puan Datuk di Pinrang, Pak Asis di Maros. Indah Dembaji di Sopeng.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamzah di Pampan 2, Bunda Sophie di Pau-Pau Goa, Pak Limpo di Pau-Pau Goa juga, Pak Arjuna di Buan Langit, dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Inces.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, Inces misedeng, salah ki, dente nih. Sukanya kade Pak Asis di Maros, pernah telepon tak Pak Asis? Kade. Assalamualaikum. Putus ke, oke, dicoba lagi. Putus nyambung. Anu, rebutan apa deh ini? Rebutan menelpon karena mau request lagu begitu ya. Boleh, assalamualaikum. Aduh, iya, oke deh, mana nih? Susah. Apa Din juga, Ibu Lina juga. Ada Pak Asis Misedeng. Assalamualaikum, Dimensi Keroncong.
2: Waalaikumsalam, Dimensi Keroncong detik nih.
0: Ya, kenapa Ki?
2: Dada Ibu Lina.
0: Dada apa dada Ibu Lina? Oh iya nah. Jadi kita mau ejek-ejekin lagi Ibu Lina dengan Opa Din.
2: Ay, susah tembus dua orang itu. Kurang lincah tangannya bentuknya.
0: Kurang lincah, nanti dikasih lincah ya. Okay. Pertanyaannya, Pak. Ya. Kalau kita sendiri itu dulu malam minggu kemana? Waktu muda.
2: Dulu pergi di Pantai Losari. Dulu kan masih ada dulu itu anu. Taman Ria Makassar toh itu.
0: Oh, Taman Ria.
2: Kalau ada artis dari Jakarta,
0: ayo enggak tahu
2: di situ dulu konser. Di jalan Kerungkeren dulu itu.
0: Dulu tahun berapa ini? Belum Pak lahir kayaknya.
2: Tahun 80-an.
0: Belum Pak lahir ya. Sedikit-sedikit sih.
2: Oh, baru direncana tuh.
0: Cocok sih.
2: Dulu tuh ada artis dari Jakarta. Di situ konser dulu, Taman Ria Makassar. Kalau sudah nonton, lanjut ke Pantalosari duduk.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi masih seperti dulu tuh, masih manjang itu Pantalosari, nggak seperti sekarang.
0: Iya betul. Sekarang tidak ada mi.
2: Nggak ada.
0: Sudah, ya begitu begitu sih.
2: Karebosi lagi dulu tuh bagus, luas.
0: Iya, terus?
2: Ya, seperti sekarang.
0: Kenapa sekarang?
2: Sekarang sudah sempit.
0: Oh iya. Oke. Gitu ya.
2: Lagu, iya.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Rintik Neng.
0: Lagu apa?
2: Walau Hati Menangis.
0: Walau Hati Menangis? Apa penyanyinya?
2: Jampi Sesa. Kenapa ketawa?
0: Ketawa aja? Salah kah? Kenapa apa gitu? Walau Hati Menangis. Oh iya, tahu Jampi Sesa. Tahu namanya apa dulu? Buat siapa?
2: Pertama, Opa Dingin lagi sibuk. Dua kelah. Ya.
0: Onel nih.
2: Nama Ibu Lina. Ya. Dari Petrang Utara. Pak Radi, Tuban Timurung. Bunda Sopi di Pau-Pau. Pak Salih di Rapokalim. Pak Hans di Pampan 2. Pak Umar dari Bunda Rusia di Pampan 1. Pak Gurahim di Kota Kartanegara. Pak Astri di Wotu. Sri Sinta di MU. Dan sosoknya Dintek Neh. Apa lagi menyiar Dintek Neh?
0: Saya, Senin, Pi.
2: Acara apa itu?
0: Nggak ada acara. Mau acara apa, Kak? Mau acara apa?
2: Nah, acaranya hiburan.
0: Ih, jangan nanya acara hiburan, nggak bergabung. Acara lain juga.
2: Acara lain juga.
0: Hari Selasa, Pi, tanggal 4.
2: Siapa, Cek?
0: Iya. Oke.
2: Okay. Pada tanya lagi tugas kita jangan kemana mana dan kene. Angga Persetia tahu ah lupa.
0: Hah?
2: Angga Persetia juga di Goa.
0: Iya tahu cuy.
2: Sama Den Nompo di Cineponto.
0: Iya tahu.
2: Di Borsina juga. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih dan tanya lagi tugas kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami dia bilang apa lagi di belakangnya? Salah sambungi lagi. Baiklah sahabat budaya di mana saja berada, kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 400 925. Nol Ibu Siti Nurbaya ikutan dengan kelongnya. Assalamualaikum. Dimensi keroncong. Iya Ibu. Iya Bu, kalau boleh tahu malam minggu dulu kemana Bu?
3: Oh biasa sama anak rame-rame nonton
0: sama dulu, teman-teman sama teman-teman atau sama anak-anak ya.
3: Sama-sama enggak,
0: teman-teman.
3: Masih belum waktu di Jawa.
0: Oh belum nikah. Sama teman-teman ya. Oh iya, oke lah. Ibu menyapa buat siapa ikutan kelongnya ya.
3: Iya. Bu Nusia, Ibu Sinta, Bu Fatma, Pak Radin, Bu Pak Ag, siapa Pak?
0: Siapa?
3: Semuanya mi deh.
0: Oh iya, bingung.
3: Enggak apa namanya semua.
0: Oke Bu, makasih Bu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita ikuti dulu kabar Napro 4.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4 pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya, Pantai Kuta adalah salah satu ikon wisata utama di Bali, terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dengan garis pantai memanjang hingga 5 km berpasir putih lembut yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Pantai ini terkenal sejak 1970-an sebagai surga surfing bagi pemula berkat ombaknya yang landai dan panjang, serta panorama sunset memukau yang kontras dengan sunrise di Pantai Sanur, menjadikannya favorit wisatawan mancanegara terutama Australia. Lokasinya strategis dekat Bandara Ngurah Rai sekitar 2 km utara, gratis masuk 24 jam dikelilingi hotel, restoran, Beachwalk Mall, dan fasilitas rekreasi seperti berenang, jogging, serta kuliner pinggir.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Di malam hari ini ada penelpon ya. Aduh, kenapa suaranya dentennya? Kurang air putih. Assalamualaikum. Dimensi keroncong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dimensi keroncong
1: denteneku.
0: Iya. Kenapa ki baru bergabung, Opa?
1: Halo.
0: Iya, halo. Kenapa baru bergabung?
1: Abe, Pak Cis masuk, Ma. Abe, Ibu Lina. Dadah. Halo.
0: Percuma bicara sama kita, ditanya ya lain jawaban.
1: Halo.
0: Iya.
1: halo.
0: Iyalah, iya. Yeah. Kenapa?
1: Agak kecil suara tak.
0: Kecil, besar mi sekarang, Opa?
1: Ya, sudah.
0: Alhamdulillah. Nah, Opa, kalau boleh tahu malam minggu kemana sih?
1: Rencana saya tidak jadi ke Maros, nah, berhubung karena apa, sesuatu hal, dana belum cair. Ya, jadi kalau saya ke Maros, saya bawa itu asisten rumah tangga, nah, untuk masak. Jangan sampai, jangan kita masak, karena kalau kita masak, bau bawang, Ki.
0: Ya, yeah, oke. Okay.
1: Halo.
0: Iya, sudah
1: dan
0: selesai, Opa.
1: Selalu mau masak, itu pasti.
0: Okay.
1: Baru kalau masak ki bau bawang nih, tidak bisa tidur. Bau bawang nih.
0: Bau bawang. Oke lah.
1: Iya, jadi saya bawakan anu asisten anu rumah tangga.
0: Ya.
1: Entahlah.
0: Oke,
1: baik. Mudah-mudahan bisa secepatnya.
0: Iya, Pak. Baik.
1: Masih ngulina belum kita?
0: Belum.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Opa, iya. Saya bertanya sekarang.
1: Temanya
0: adalah kalau malam minggu dulu kita kemana?
1: Apanya?
0: Malam minggunya, jalan-jalan kemana malam minggunya?
1: Dulu.
0: Iya.
1: Tahun 70-an.
0: Boleh.
1: Jangan dibilang. Banyak semua. Banyak dosa.
0: Kemana jalannya? Pantolosari atau kemana?
1: Di anu, tidak di nightclub biasa.
0: Oke.
1: Taman impian biasa. Jadi pulang subuh jam 3 jam. biasa tidur di teras dikunci pintu.
0: Oh kodoh.
1: Ya.
0: Oke lah.
1: Tapi alhamdulillah ditobat kami semua itu kan.
0: Iya, betul sekali.
1: Tahun 70-an masih perguruan tinggi kan, mahasiswa.
0: Oke deh. Opa di mana sekarang ini? Di Makassar kah atau di Goa?
1: Iya, di Makassar sih.
0: Oke lah, Opa. Silakan menyapa buat siapa, Opa? Iya.
1: Kelong dulu.
0: Iya, kelong apa? Iya.
1: Kelong, burun dalam sangkar.
0: Burung dalam sangkar.
1: Iya.
0: Saya cari.
1: Karena saya sekarang dalam sangkar.
0: Ada tidak ya burung dalam sangkar ya?
1: Ada itu.
0: Agudangdut.
1: Burung dalam sangkar keroncongnya.
0: Saya coba cari dulu ya, Opa. Semoga ada. Menyapa ki buat siapa, Opa?
1: Pertama, Pak Asis. Pasis, makasih banyak kotanya, nah.
0: Ya, tahu.
1: Ya, insya Allah nanti dibalas di anu kalau saya ke Maros.
0: Iya.
1: Bawakan ku asisten rumah tangga.
0: Oke.
1: Okay. Kalau perlu saya bawakan ku daster, nah. Pasti masak.
0: Iya, iya.
1: Kedua, Ibu Lina di Tenterang Utara. Ada Pak Anu tadi itu, Pak Rading. Makasih sapanya Pak Rading.
0: Ya.
1: Di Cinta,
0: ya.
1: Di MU, siapa lagi itu, Pak Hamsa, Pak Ahmad Yani, Sopeng,
0: ya.
1: siapa itu, ini Pak Asri di Wotu, Antri di Pare-Pare, yang di Mungisi di Baru, Andi Mawar. Di mengisi di baru salam anakku dari Opa di dalam tangkar.
0: Gak ada.
1: Ada di laguna tak?
0: Ada Pak.
1: Makasih Dente Neng.
0: Makasih Pak.
1: Iya tak. Mudah-mudahan kita jumpa di hari Senin kah?
0: Selasa, Senin saya dinas. Selasa,
1: kiri dapat C.
0: Iya Pak. Amin. Sehat terus ya Pak.
1: Senang diberi lagu tak.
0: Iya. Oke, Pak. Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Adin sudah bergabung di malam hari ini. Mana Ibu Lina? Mana telepon ta? Oke, silakan 0811-400-9250. Suaranya Opa sudah anu. Sudah mami tidur kok dong. Oke deh, baiklah. Ibu Arsina, kita coba terima telepon. Ibu Arsina, assalamualaikum. Dimensi keroncong.
2: Dimensi keroncong.
0: Iya, Ibu Arsina. Iya, halo.
2: Halo.
0: Iya, mami Ki juga tidur.
2: Sudah tertidur dari tadi.
0: Iya,
2: kasih bangun nggak orang di luar beli
0: banyak penelpon Bella. Iya, oke lah Ibu, kalau malam minggu dulu kemana Ki Ibu?
2: Pantai Losari.
0: Oke, baiklah.
2: Itu kan liburan tak dulu Pantai Losari sama bioskop.
0: Oh iya toh. Oke, baik. Ibu mau apa ya? Kelong apa mau didengar ya?
2: Tenda biru.
0: Tenda biru. Wah, adakah? Coba saya cari dulu ya. Tenda biru. Aduh, di mana mi itu tenda biru kah? Banyak dihapus kayaknya, banyak anu hilang ki komputer. Coba lagi nanti saya carikan kelong menyapa ki buat siapa Ibu?
2: Bu Nursia, Pak Umar, Bu Niar, Kak Mawar, Den Ranu sama teman-temannya, Den Nompo supaya pas sembuh Den Nompo.
0: Amin.
2: Iya, sakit.
0: Waduh, pantas.
2: Dimas. Mana kabarnya Dimas?
0: Iya.
2: Barjuna, Yang Hendrawan, terus Diana Yasir, Siti Aminah. Semuanya pendengarnya terompak.
0: Iya.
2: Terima kasih Nente Ne.
0: Iya Bu.
2: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Makasih Bu. Iya.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, dimensi keroncong.
1: Waalaikumsalam Dentene, dimensi keroncong.
0: Iya, iya, iya.
1: Halo Opa, kami paling terakhir nah tinggal karena semua dengan Opa Asis toh dong. Opa, Opa Din, siapa kita mau bawa pergi rumahnya Pak Asis, asisten rumah tangga?
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Ih, sambaran na Opa. Saya mau bawa Opa. Tapi tidak mau aku pas bawa Dentene.
0: Ah.
1: Biar Pak Asis mau deh.
0: Kenapa?
1: I anu suka mataku berair.
0: Oh.
1: Kalau kupas bawah.
0: Mudung.
1: Aku dong.
0: Tidak bisa kupas bawang ya.
1: Iya bisa. Jadi, sih, tapi jangan banyak-banyak intinya.
0: Berarti jangan Miki ikut.
1: Aja mbak ikut. Kodong. Tinggal mbak jadi mbak nyamun tidur rumah aku.
0: Iya, jadi kalau diajakin jangan Miki ikut nah.
1: Nih jangan mipale. Iya biar mi anu mau opa mau.
0: Ikut
1: masak-masak.
0: Ikut Miki kalau mau jiki bercanda aja.
1: Oh dede malah ke sama opa deh.
0: Kenapa Ki?
1: Nanti naji Miki kan.
0: Nggak
1: gandeng maksudnya.
0: Bukan jiki kita yang gandeng mereka berdua.
1: Dentene ikutan di lagunya opa tadi di
0: iya menyapa Ki buat siapa
1: iya buat Pak Asis buat Opa Din buat Ibu Sri Sinta Ibu Nursia dan Pak Umar buat Radin Pak Hamsa siapa lagi Angga Prasetya dan semuanya buat Dentene.
0: Iya,
1: bawa Dentene lanjut tugas Ki. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di Veteran. Dan penelpon berikutnya kita coba terima dulu. Ya, assalamualaikum. Dimensi keroncong. Iya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dimensi keroncong. Iya, dengan Asri.
2: Lu Timur ini.
0: Asri Lu Timur.
2: Iya. Okay, agak terkerema.
0: Iya, baik-baik Ji. Kita iya baik-baik Ji.
2: Ya, alhamdulillah madecikmu.
0: Ah, madecikmu. Ya, okelah. Boleh tahu kalau malam Minggu dulu-dulu waktu muda kemana Ki?
2: Eh, sampai sekarang masih muda.
0: Assalamualaikum itu Helena. Okelah kalau gitu. Di mana jalan-jalannya kalau begitu biasa? Malam Minggu.
2: Kumpul-kumpul sama teman-teman lah di Dekker lah di mana kak?
0: Oh begitu. Dekker. Oh begitu. Di mana Dekker di mana? Oke, di pantai kak? Di mana kak? Ya toh ada kan tempatnya.
2: Iya.
0: Oke lah, kalau begitu menyapa buat siapa? Silakan.
2: Anda dapat lagu ini, jadi ikutan.
0: Iya, ikutan mana?
2: Kirim salamnya yang baru lewat salam kenal ada Opa Di, terima kasih siapanya Pak Alis Dimarol, ada Pak siapa lagi ya Pak Abdullah Sewang. Bunda Sopi, Ahmad Jani Tasmun, Burnina M. Nur, ada Angga di Limbung, Nur di Maros, ada Tantri di Pari bersama Hesti, Samsia Maisar, ada Rukjana Yasir, ada Nurintan di Tekalar, Kong Dati di Pindrang bersama Nur Alam, ada Pak Saler Pokaling, Pak Sani Sukamaju, buat Pasar di Bone, ketemu semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Dentene terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa Asri. Bapak Asri di Lutim. Baiklah, sahabat budaya kita dengarkan ya. Dua kelong sekaligus dulu berturut-turut ada lagu apa nih Dentene. Dari Emilia Contessa Burung Dalam Sangkar yang di request oleh Opa Din.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Dimensi Keroncong. Assalamualaikum Dimensi Keroncong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: Dimensi Keroncong dan Tendo.
0: Iya Pak Sani.
1: Iya.
0: Apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik Jiki, alhamdulillah. Oke Pak Sani, kalau malam minggu biasanya kemana ya? Kemana? Dulu.
1: Oh dulu.
0: Iya.
1: Di piano, di bioskop biasa.
0: Bioskop? Nonton apa ki?
1: Waktu-waktu pelen-pelen semua. Tidak ada PAP apa, tidak ada
0: apa. Apa pale, film apa?
1: Ya, kalau malam minggu itu biasa 3 kali diputar pelen.
0: Ya.
1: Biasa pelen lagi ya nonton. Karena pelen India apa ada nonton.
0: Oh,
1: biasa
0: iya,
1: pelen
0: iya.
1: Pelen Oma Irama atau Rano Karno.
0: Apa judulnya? Apa judulnya kau kekejar? Apa lagi? Kau kekejar apa itu? Ada itu film begitu tuh judulnya?
1: Iya, ada.
0: Kau kejar, ya. Kau kekejar, kejarlah daku, kau kutangkap. Ah, saya ingat sekali itu.
1: Kalau Rano Karno, Romi, pelenya.
0: Iya tuh. Warkop, nonton Warkop dulu. Iya.
1: Sopan Sopan.
0: Jawab.
1: Kenal pelen-pelen ini. Pelen-pelen dulu ah.
0: Iya tuh. Oke baiklah. Terus kalau begitu mau dengar kelong apa ki?
1: Ada pelen anu apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Lagu daerah.
0: Hah? Judulnya?
1: Lagu daerah namanya.
0: Dimensi. Oh, enggak ku tahu ki.
1: Enggak ada.
0: Enggak tahu kak juga judulnya apa, lagu daerah keroncong, enggak tahu kak.
1: Angin Mamiri.
0: Angin Mamiri, ada ke lagu keroncong Angin Mamiri, coba saya cari.
1: Ah, iya, lagu dulu itu.
0: Angin.
1: Belum pak lahir kapan ada Bimi itu lagu.
0: Mamiri, keroncong ya. Ay, enggak ada kayaknya, itu langgam ji. Enggak ada keroncong. Nah. Nah, kasih kalo susah kapan Sani.
1: Kalau lagu Bugisnya ada keroncongnya juga.
0: Keroncong lagu Bugis. Jami kita cari yang susah, yang ada yang keroncong di Indonesia mo. Iya.
1: Keroncongnya mana Musliadi pale, Musliadi.
0: Musliadi. apa judulnya ini? Banyak judulnya.
1: Apa?
0: Sebacakan ki. Ah, tenggana ada Ariati, Baju Biru, Bengawan Solo,
1: iya, Bengawan Solo.
0: Lambang Semarang,
1: Bengawan Solo.
0: Kembang Desa, Bengawan Solo. Oke. Baiklah, saya putarkan kelongnya nanti Pak. Menyapa ki, buat siapa?
1: Ada yang Pak susah disapa kalau.
0: Pak
1: Saleh, Nur Dimaro, Santer Dipare, Bupat Madigoa, Ibu Tiat, Sidi. Ali di Malengke, Denompo.
0: Yeah.
1: Ada Sri juga satu dengar, makasih udah banyak angka presiden yang dibimbo. Siapa lagi pun datu para toralanya. Pak Umar Ibu Nosia. Pam, saya juga di Pam.
0: Yeah.
1: Tadi ku dengar Ibu Arsina.
0: Yeah.
1: Kasmawati DP. Mas Arjuna, Abu Rahim di Kalimantan. Pokoknya sama-sama nama tetap kejuan.
0: Oke, baiklah. Terima kasih, Pak. Iya, Pak, kita juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sani di Sukamaju. Baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811-409-250. Masih satu penelpon lagi atau empat penelpon lagi ya untuk kelong ini. Ada siapa ya? Ada nanti Mus Mulyadi, Bengawan Solo, yang lainnya boleh. 0811-409-250. Mengantuk maka ada NTNI, belum pika apang baru jam berapa. Pak Gun, teleponnya mana nih Pak Gun? Oke. Yang lainnya boleh bergabung. Oke. 0811-409-250. Oke, boleh bergabung Sahabat Budaya di malam hari ini. Banyak yang tidur dan tenang. Oke lah. Pamsa belum tidur tau deh nenek. Oke. Ada siapa Pak Gun? Mana Pak Gun? Oke lah. Ada ikut monitor dimensi keroncong dan nenek. Oke lah. Terima kasih ya. Bang Ali, Bang Ali mana nih? Kenapa tidak nelpon Bang Ali? Kita masih bersama di Dimensi Keroncong 0811-409-250 baru pukul 22.41 menit waktu Indonesia Tengah. Ada penelpon berikutnya, kita coba dulu ya. Assalamualaikum, Dimensi Keroncong.
2: Halo.
0: Iya.
2: Dimensi Keroncong.
0: Iya, Ibu Nurintan.
2: Iya betul Mbak Ansi.
0: Iya, oke. Okay. Bu.
2: Yeah.
0: Datang kita tadi.
2: Datangnya tadi tuh cari ki.
0: Oh kok ada malam masuk malam kak.
2: Cari ki anu di unggah sih di sama berus yang ada.
0: Iya ketemu Jiki.
2: Iya, aku tanya ki bilang mana Mbak Ansi. Dia bilang masuk malang nih.
0: Iya, betul.
2: Kira kita nyiar itu sorenya toh?
0: Bukan. Iya, jadi pulang jam berapa kita, Adik?
2: Jam 4 sudah saya request lagu itu, waktu lagu dangdut sama Bung Kasih.
0: Oh, begitu. Iya, oke lah. Bu Nurintan, kalau dulu malam minggu kemana, Ki?
2: Malam minggu itu
0: dulu muda
2: iya biasanya kita ke Pantai Losari Banti.
0: Oh hei, sama iya, siapa?
2: Bersama dengan saudara-saudara atau keluarga. Makan-makan di itu Banti.
0: Oh begitu.
2: Itu kan dulu terkenal dengan restoran terpanjang.
0: Iya cocok betul.
2: Terpanjang itu, jadi kalau malam minggu itu teman-teman itu, tetangga-tetangga, sahabat itu, malam minggu ya kita ke Pantai Losari. Terus malamnya itu pergi makin banci.
0: Oh iya, tahu.
2: Banyak sekali terkenal pisang ngepeknya itu tuh.
0: Iya.
2: Pisang hijau, buah apa itu banyak sekali bang.
0: Iya tahu Adi.
2: Iya okay. Kita ingat sampai sekarang Mbak Anti.
0: Alhamdulillah. Oke. Iya Ibu Nurintan mau dengar kelong apa Ki?
2: Mau dengar lagunya Mus Mulyadi, Dewi Murni.
0: Boleh yang lain tidak ya Ibu ya? Jangan Mus Mulyadi karena ini ada nanti Bengawan Solo, yang lain boleh?
2: Oh ada Bengawan Solo?
0: Iya nanti Mus Mulyadi, yang lain boleh. Lagu apa lagi? Dimensi lagu keroncong yang lainnya.
2: Coba Mbak Anti sebut.
0: Kita mau yang penyanyinya siapa? Jangan Mus Mulyadi Bu. Ada ini apalagi Sundari Sukojo.
2: Hetiku Endang ada.
0: Sundar boleh Hetiku Endang, saya cari dulu. Hetiku Endang banyak penyanyi, aku bukan ini ya. Antara benci dan rindu, antara hitam dan putih, benci tapi rindu. Ada juga bunga anggrek, bunga kemuning, cintaku tinggal seujung apa nih?
2: Lagunya Hetiku Endang itu Mbak.
0: Iya, Dayung Sampan, Desember Kelabu, Dewi Murni. Dewi Murni ada.
2: Dewi Hetiku Murni Endang. Aja Mbak.
0: Oke, baik, saya putarkan nanti Bu ya.
2: Terima kasih Mbak Anti.
0: Iya, menyapa. Tidak mungkin menyapa. Menyapa buat siapa?
2: Oh iya, menyapa.
0: Iya, boleh.
2: Oh, menyapa. Yang baru lewat tadi. Bunda Sofi.
0: Iya. Yeah.
2: Terus Mbak Nur Hikmah di Maros. Pendatu. Pak Rahim di Kalimantan Timur. Terus ada yang di Goa, Ibu Fatma. Terus Jompo di sini Ponto, terus semuanya ini Mbak Anti tempat terkuat kali Mbak Anti.
0: Iya oke lah baiklah iya.
2: Buat Mbak Anti
0: terima
2: sama
0: kasih.
2: Iya. Selalu.
0: Kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Nurintan di Takalar sudah bergabung malam hari ini. Angga Prasetya di Goa, mana suarana Angga Prasetya? Giliran tidak ada penelpon tidur Miki. Siapa lagi tuh yang biasa menelpon? Den Nompo di Takalar katanya sakit Ki. Jenny Ponto tahu den ten. Iya den di Jenny Ponto selamat malam. Sehat Kina. Cepat kesembuh Den Nompo di. Siapa lagi? Dipangkep deh, mangka dipangkep. Deh deh, jemmi deh, tidur mi itu orang tua iya. Ya dan tene begitu ke. Baiklah, so today di mana saja berada kita dengarkan dulu doa kelang berturut-turut.

Baik Sobat Dure, di mana saja berada, tuntas sudah Dimensi Kroncong menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Semoga sehat terus. Sampai jumpa, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, selanjutnya seperti biasa di penghujung acara kita malam hari ini, saya akan hadirkan kesenian tradisional dan malam hari ini menceritakan tentang cerita operasi Bulu Donggala.

Inilah petikan kecapi Bugis yang diantarkan oleh saudara Ahmad dari Kabupaten Sindrap, Kecamatan Meranti, tepatnya di Tanah Dea, Jalan Putuan. Yang disertai cerita Bapak Haji Usman Balo almarhum, sejarah operasi dari Bulu Donggala.

Tere asalang aku, wajuri asalang angin mata mereka perik angin aku soro kacidi langkah kota ngan memang musuh.

0: Fitri Natali.
1: Baju Misari Batam Albergo di mana saja berada, kami cukupkan kesenian tradisional di malam hari ini. Semoga sahabat budaya terhibur dan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liberani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap mereka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, sahabat budaya, di hari ini, di akhir pekan atau di hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026 atau di awal bulan kemerdekaan Republik Indonesia, sahabat budaya. Sari Batam, Malabriku, dimanapun berada, tentunya Bang Rian akan ketemani hingga pukul 10 pagi nantinya. Kuhadirkan beragam rangkaian acara di Pro 4 RRI Makassar. Tentunya di awal kebersamaan Bang Rian pagi hari ini, sahabat budaya, kita akan terlebih dahulu mendengarkan paket pengajian dan terjemahan Al-Quran yang dibawakan oleh Sahar Yaswa dan Siti Halila Alwi dengan surat At-Taubah ayat 60 hingga 62. Jangan kemana-mana, sahabat budaya, tetap bersama kami di pagi hari ini di Pro 4 RRI Makassar di frekuensi 92,5 FM dan juga di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, sahabat budaya.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Di antara mereka, orang-orang munafik, ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، آمنا بالله ورسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Puji syukur kepada Allah, salam dan salawat senantiasa kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah berada di hadis ke-12 dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi berkaitan tentang meninggalkan hal yang sia-sia. Meninggalkan hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Bunyi teksnya sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu hakadha. Terjemah hadis singkatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya atau hal yang sia-sia. Kualitas hadis ini hasan, riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya dan diriwayatkan juga oleh beberapa imam hadis lainnya. Pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, ada banyak pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, termasuk sifat-sifat orang muslim itu adalah jika dia menyebutkan dirinya dengan perkara-perkara yang mulia serta mengandung manfaat dan maslahat kepada diri dan orang lain. Dan termasuk orang-orang muslim itu adalah

dan menyakiti orang lain. Yang kedua, pendidikan lain baginya adalah hendaknya bagi diri kita untuk mendidik diri kita dalam mengendalikan hawa nafsu agar kita hanya mengerjakan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal yang sia-sia. Sosmed itu bermanfaat, tetapi jika terlalu banyak porsinya, maka itu bisa mengandung hal yang sia-sia atau menghabiskan waktu. Kenapa sosmed itu bermanfaat? Karena ada nuansa silaturahim dalam situ dan informasi bagi kita, ikra, membaca. Tetapi kalau berlebihan, itu bisa kita kebablasan dan kita hanya fokuskan terhadap hal tersebut, sehingga kita melupakan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Main game misalkan adalah sesuatu yang bersifat refreshing, penyegaran bagi tubuh kita dan pikiran kita. Tetapi jika dilakukan berlebihan dengan porsi yang sangat banyak, maka itu menjadi hal sia-sia. Beda halnya kalau memang kita adalah seorang YouTubers dengan sosial medianya. Beda dengan kalau kita memang seorang gamers yang memang ini sebagai profesinya. Berarti itu adalah kegiatan utama kita. Tetapi kalau kita bukan seorang YouTuber, Instagram, seorang gamers, kemudian kita meluangkan waktu itu, berarti kita sesuai dengan fungsi dan tujuan kita. Mahasiswa, pelajar, ya, dia harus banyak menyebutkan tentang pelajaran. Dosen dengan kegiatan tridharmanya, ya kan? Kemudian seorang perkantoran dengan fokus kepada kegiatannya. Nah, oleh karena itu yang dimaksud di sini yang tidak bermanfaat adalah yaitu meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang muslim, atau meninggalkan hak dan kewajibannya atau mengurangi fungsinya sebagai seseorang dengan profesi tertentu. Kemudian pelajaran berikutnya dalam hadis ini adalah anjuran kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita tidak ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusan kita, yang dapat mengakibatkan kepada perpecahan dan pertikaian di antara manusia. Pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada,

kepada Allah. Marilah kita sebagai yang punya pekerjaan, hendaklah menyebutkan kita dalam meningkatkan prestasi pekerjaan kita. Marilah kita sebagai pelajar meningkatkan bacaan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hendaklah kita seorang ibu rumah tangga

melalaikan suami atau anak-anaknya. Inti dari hadis ini adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika waktu kita tidak bisa manfaatkan, ingatlah waktu tidak akan kembali. Sehingga hendaklah kita menghiasi diri kita dengan ibadah-ibadah. Kalau meninggalkan hal yang sia-sia dilarang oleh Nabi, seakan-akan Rasul memerintahkan kita supaya memperbanyak ibadah, zikir, tadarus, kajian, membaca Al-Quran atau membaca buku-buku, baik tentang agama maupun tentang profesi kita, buku-buku tentang mendidik anak dan sebagainya. Sehingga saya mengajak pribadi dan segenap pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada, mari kita sama-sama melangkah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan gemar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Marilah kita menjadi bangsa yang jauh lebih baik dengan menjadi generasi yang tidak menyia-nyiakan waktu kita. Saksikan Radio Republik Indonesia Kota Makassar, masih bersama saya Muhammad Irham. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Baik sahabat budaya, bulo japa atau bambu berjalan lahir dari titisan sejarah masa lalu kerajaan Goa yang berakar kuat di desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Narasi tradisi ini bermula pada masa pemerintahan Raja Goa ke-7, Batara Goa Tuniawangengeri Paralakena. Sang Raja membawa dan mewariskan ritual ini kepada masyarakat Jipang, hingga akhirnya bambu tidak lagi sekedar tanaman biasa, melainkan simbol ikatan spiritual yang sakral dan dihormati secara turun-temurun. Bulo japa adalah ritual pembayaran nazar atau tinja dan wujud syukur masyarakat desa Jipang atas terkabulnya hajat besar seperti kesembuhan atau keberhasilan panen. Warga yang hajatnya terpenuhi akan melapor ke pemangku adat atau pinati untuk bermusyawarah penentuan hari baik, lokasi, dan menyiapkan sesaji ritual.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengar Anda di pagi hari ini, tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Bagaimana kabar semua sahabat budaya di pagi hari ini di akhir pekan tak? Tentunya Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat, bahagia. Apalagi mungkin sahabat budaya di pagi hari ini yang lagi berolahraga, mungkin sambil nikmat mendengarkan siaran Pro 4 RRI Makassar. Apalagi tadi saya lewat di jalan Krebosi, kayak ada lari maraton gitu ya, lari ya. Bukan sih lomba, kayaknya event lari. Di situ kayaknya sahabat budaya mungkin ada salah satunya atau banyak yang ikut kegiatan di pagi hari di Krebosi. Mungkin di area lain juga yang lagi olahraga.

ya. Selamat pagi semua sahabat budaya. Dan di rumah juga selamat pagi. Yang masih di pembaringan selamat pagi. Bangun Miki semua. Enak pagi-pagi hari ini, cerah dan tidak hujan. Dan tentunya berharap nanti daerah Sulsel hujan ya, karena sudah cukup panas beberapa bulan terakhir ini sahabat budaya. Oke sahabat budaya, seperti biasanya di pagi hari di pukul 6 hingga pukul 7 di program Panorama Kota Daeng, kita akan sajikan sejumlah informasi penting di ruang dengar tahu sahabat budaya. Nah, untuk informasi pertama Bang Rian akan sampaikan di ruang dengar tahu, dikutip dari rri.co.id. Asosiasi Kota Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKOT PSSI Kota Makassar terus memantangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 di Kabupaten Wajo dan Bone. Persiapan dilakukan dengan memantau perkembangan pemain serta meningkatkan intensitas latihan tim. Sekretaris Umum ASKOT PSSI Kota Makassar Yusran saat dihubungi RRI menyampaikan bahwa persiapan tim sejauh ini terus berjalan. Para pemain yang dipersiapkan untuk memperkuat tim Kota Makassar, baik putra maupun putri, tetap menjalani program latihan secara bertahap menjelang pelaksanaan Porprov Sulsel 2026. Kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa status UNESCO Global Geopark Maros Pangkep bukan sekedar pengakuan internasional, tetapi juga menjadi motor penggerak promosi, pengembangan destinasi hingga pertumbuhan industri pariwisata di Sulawesi Selatan. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel, Andi Sulkarnain mengatakan, pengakuan dari UNESCO memberikan dampak besar terhadap citra destinasi wisata di mata dunia. Menurut Andil Sukarnain, di era digital saat ini, status UNESCO juga menjadi sarana promosi yang sangat efektif. Publikasi di media sosial maupun berbagai platform digital semakin memperkuat posisi Geopark Maros Pangkep sebagai destinasi wisata unggulan di Sulsel, sahabat budaya. Masih sekitar dengan Geopark Maros Pangkep, sahabat budaya. Geopark Maros Pangkep dinilai tidak hanya berperan dalam melestarikan warisan geologi dan keanekaragaman hayati, tetapi juga sahabat budaya mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan. Konsep tersebut diyakini dapat menciptakan keseimbangan antara upaya konservasi alam dan peningkatan kesejahteraan warga. Hal tersebut disampaikan Muhammad Ibrahim Halim selaku PLT Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Sulsel dalam program dialog bersama RRI. Menurutnya, pengelolaan geopark tidak hanya berfokus pada perlindungan bentang alam, tetapi juga mengedepankan aspek edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Baik sahabat budaya, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, Bang Rian telah sajikan tiga informasi penting di Ruang Dengar Tahu. Masih banyak informasi penting lainnya yang kami akan hadirkan di Ruang Dengar Tahu. Kita akan dengarkan dulu beberapa persembahan lagu di Ruang Dengar Tahu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di pagi hari ini, sahabat budaya.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Selesai bertemu lebih kumas bersama kami di acara Panorama Kota Dayang Sahabat Budaya. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda. Berikutnya informasinya, merasa terganggu dengan bau diduga dari air limbah di kawasan industri Makassar atau Kima. Warga yang bermukim di dekat instalasi pengelolaan air limbah mendatangi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Jumat lalu, warga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan gangguan lingkungan yang mereka sebut telah berulang kali terjadi. Warga yang bermukim di sekitar instalasi pengelolaan air limbah Kima mengajukan pengaduan resmi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Surat pengaduan yang diajukan disampaikan oleh masyarakat Sukardi didampingi Ketua Forum Komunitas Hijau Ahmad Yusran Sahabat Budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya lagi. Perdagangan orang kini tak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga remaja, bahkan bayi. Pengamat hukum pidana Universitas Negeri Makassar mengungkapkan tren mengkhawatirkan ini dalam kasus-kasus terbaru. Dr. Ririn Nurfa Triani Heri mengatakan korban di bawah umur kini mendominasi kasus TPPO berbasis teknologi. Ia mengungkapkan kasus bayi hasil kehamilan tidak diinginkan yang diserahkan kepada pihak lain dan berujung pada praktik jual beli anak. Modus lain menyasar remaja melalui pendekatan asmara di media sosial. Pelaku membangun kedekatan emosional sebelum mengarahkan korban ke eksploitasi seksual daring, Sahabat Budaya. Baik, kita beralih ke informasi penting lainnya di ruang dengar Anda. Sebanyak 1.880 kegiatan pencegahan tercatat dilakukan Bawaslu Sulsel bersama jajaran pengawas di 24 kabupaten kota selama 6 bulan pertama di 2026. Ribuan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu menetapkan potensi pelanggaran sekaligus membangun kesadaran masyarakat agar ikut mengambil peran dalam mengawasi jalannya proses demokrasi. Capaian itu dibahas dalam evaluasi dan apresiasi pelaksanaan tugas Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sulsel yang berlangsung beberapa hari lalu. Bawaslu juga mengevaluasi efektivitas langkah pencegahan, perkembangan pengawasan berbasis masyarakat, serta pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Baik, Sahabat Budaya, kita beralih ke informasi penting lainnya yang kami hadirkan untuk Anda. Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel terus mengintensifkan visitasi ke sejumlah venue yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026. Kegiatan tersebut dilakukan di Kabupaten Bone dan Wajo sebagai daerah penyelenggara untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pertandingan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel Suherman mengatakan visitasi dilakukan bersama pemerintah Kabupaten, KONI Sulsel, serta pihak terkait lainnya. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh venue memenuhi kebutuhan teknis sebelum pelaksanaan Porprov, Sahabat Budaya. Baik, nanti barangnya akan kembali lagi bersama Anda. Masih banyak informasi penting lainnya yang kami akan sajikan untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jitu irita-irita ku HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jitu mako ku media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na, aja mana berita berita baca, ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo, jadi teki pale wadi sapa berita ku mokut ya?
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ku melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was, iya radio mi RRI.
0: Yaitu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ku mau ketepale lebih ku berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
3: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
4: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
5: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
1: Masih bersama Bang Rian di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Daeng. Kita tuntaskan informasinya, sahabat budaya. Informasinya sekitar dengan pemerintah Kota Makassar mulai menerapkan kebijakan baru pengelolaan sampah pada 1 Agustus 2026. Melalui kebijakan ini, hanya sampah residu yang diperbolehkan masuk ke TPA. Tak mengapa, sebagai bagian dari upaya menghentikan praktik open dumping dan mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang mengakhiri praktik pembuangan sampah terbuka di seluruh TPA di Indonesia mulai 1 Agustus 2026. Kita beralih ke informasi berikut lagi, peluang Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah prapon cabang olahraga karate dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih luas dibanding sekedar penyelenggara pertandingan. Ajang tersebut juga diharapkan mampu memperkuat citra Sulsel sebagai salah satu daerah yang konsisten melahirkan atlet karate berprestasi. Sekretaris Umum Forki Sulsel Syahril Siregar mengatakan Sulawesi Selatan memiliki rekam jejak yang baik dalam pembinaan karate. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi modal penting apabila daerah ini dipercaya menjadi penyelenggara prapon karate. Baik, sahabat budaya, informasi penting lainnya di ruang dengar Anda. Ketua TPPKK Kota Makassar Melinda Aksa turun langsung menemui warga yang menjadi korban kebakaran hebat di kawasan pesisir Jalan Sultan Abdullah. Kehadirannya menjadi bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral bagi keluarga yang sedang menghadapi musibah. Sesampainya di lokasi pengungsian, Melinda Aksa langsung menyapa dan menyitas kebakaran. Ia berdiskusi dengan warga untuk mendengarkan kondisi yang mereka alami, sekaligus memberikan semangat dan dukungan moral kepada keluarga yang terdampak. Masih sekitar informasi kebakaran, sobat budaya. Pemerintah Kota Makassar melalui organisasi perangkat daerah terkait terus melakukan penanganan terhadap warga yang terdampak kebakaran di Kecamatan Talo pada Sabtu lalu. Bantuan makanan siap saji terus disalurkan, sementara relawan bersama personil TNI bergotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah warga. Di tengah proses penanganan tersebut, para korban berharap pemerintah dapat memberikan bantuan bahan bangunan seperti kayu dan seng, agar mereka dapat segera membangun kembali rumah yang habis dilalap api. Salah seorang korban, Deng Baji, yang sehari berprofesi sebagai pencari kerang, mengaku kehilangan rumah beserta seluruh harta bendanya dalam peristiwa tersebut, Sobat Budaya. Baik, kita ke informasi berikut lainnya, masih informasi kebakaran. Pasca kebakaran di pemukiman pesisir Kecamatan Talo, Kota Makassar yang terjadi pada Jumat lalu, lokasi kebakaran sangat memprihatinkan. Sekitar 60 rumah panggung terapung yang hangus terbakar, hanya tersisa tiang-tiang kayu yang tertancap di dalam pasir air pesisir setelah dilalap si jago merah. Kebakaran pemukiman di Jalan Sultan Abdullah II Kecamatan Talo tersebut membuat pemukiman yang terbakar berantakan akibat reruntuhan material yang hangus terbakar. Mengakibatkan warga setempat harus membersihkan sisa-sisa material untuk kembali membangun tenda darurat di atas bekas rumah mereka yang berada di daratan setelah hangus terbakar. Baik sahabat Budaya, demikian informasi yang kami sajikan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kita akan ketemu lagi nanti di pukul 7 hingga pukul 9 selama 2 jam di program acara Baribasa. Tentunya kita akan nanti membahas topik situasi terkini, yaitu mengenai hilangnya Pangandaran di tengah maraknya aksi penyerangan antar kelompok. Nah, kita akan undang kita semua tentunya nanti di acara Baribasa, di line telepon kami, di telepon WhatsApp, dan juga telepon biasa di 0811 400 9250, dan tentunya nanti juga Bang Rian juga live di TikTok di acara Baribasa. Kita akan membahas hilangnya nilai Pangandaran di tengah maraknya aksi penyerangan antar kelompok. Baik sahabat Budaya, demikian informasi yang kami sajikan kali ini. Dan terima kasih, kita akan ketemu nanti. Akhir kata Bang Rian mengucapkan Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

0: Baik sahabat budaya, Masjid Tua Katangka adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Masjid ini dibangun pada 1603 Masehi pada masa Raja Goa ke-16 Sultan Alauddin, Raja pertama Kerajaan Goa yang memeluk Islam. Namanya berasal dari pohon katangka yang dahulu banyak tumbuh di lokasi tersebut dan kayunya digunakan sebagai bahan pembangunan masjid. Bangunan ini masih mempertahankan banyak bagian asli seperti dinding tebal, mimbar kayu, serta perpaduan arsitektur lokal, Jawa, Arab, dan Tiongkok. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, Masjid Tua Katangka juga merupakan situs cagar budaya dan saksi sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Lokasinya berdekatan dengan kompleks makam Raja-Raja Goa, termasuk makam Sultan Hasanuddin, sehingga menjadi tujuan wisata religi dan sejarah di Kabupaten Goa.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda tentunya di pagi hari ini di acara Bari Basah, kabar pagi obrolan santai. Dan tentunya masih bersama Bang Rian di pagi hari ini di pukul 7 hingga pukul 9 nantinya selama 2 jam, Sobat Budaya. Tentunya kita akan membahas topik-topik yang menarik di pagi hari ini, dan tentunya juga Bang Rian akan undang kita semua untuk bisa bergabung di pagi hari ini. Oke, sudah ada semangat pagi hari ini. Pak Marsuki sudah nelfon duluan, Sahabat Budaya. Sahabat Pak Marsuki. Dan tentunya di pagi hari ini, Sahabat Budaya, seperti biasanya Bang Rian harapkan kita semua bisa bergabung, bisa berbagi pandangan, komentar dengan topik-topik kita yang kita akan angkat nantinya, Sahabat Budaya, di pagi hari ini. Dan tentunya topik yang kita angkat di acara Bari Basah yaitu tentang hilangnya pangadereng di tengah maraknya aksi penyerangan antar kelompok. Atau mungkin kata lain, pangadereng itu sistem norma, etika, dan tata krama. Nah, kita hubungkan dengan kejadian yang saat ini, banyaknya aksi perang antar kelompok di Kota Makassar. Bahkan tadi saya mungkin subuh tadi lewat ya, sekitar pukul 4 tadi Bang Rian dari rumah menuju ke kantor itu, ada beberapa kelompok melakukan pertikaian, penyerangan memakai busur atau anak panah yang terbuat dari paku. Itu terjadi di poros sekitaran Pasar Terong dan juga di Jalan Gunung Merapi. Nah, di situ tadi ada aksi saling tunggu di situ. Nah, ini kan menjadi bahan perhatian, Sahabat Budaya. Nah, ini yang menjadi sangat disayang itu, yang pelaku antar kelompok ini anak-anak, anak remaja yang melakukannya, Sahabat Budaya. Nah, di mana kira-kira kalau kita kaitkan dengan nilai pangadereng atau sistem norma, etika, dan tata krama, atau mungkin bisa di mana ini kalau kita melihat peran dari tokoh-tokoh masyarakat setempatnya, penegak hukumnya, dan sebagainya. Bagaimana ini kejadian di depan mata kita. Kita sebagai masyarakat biasa ini kan tidak tahu apa-apa, bisa jadi berpotensi menjadi korban lewat dari mungkin ini kita masyarakat biasa ini hanya lewat-lewat biasa di jalan, tiba-tiba terkena dengan anak panah. Banyak kejadian, Sahabat Budaya, di mana lainnya pengendara ini. Dan tentunya kita akan bahas nantinya di acara Bari Basah, dan tentunya Bang Rian juga live di TikTok, Sahabat Budaya, di Pro 4 RM Makassar. Nah, sebelum itu, Sahabat Budaya, Bang Rian selalu menyapa kepada pendengar kita yang selalu setia mendengarkan kita di seluruh program acara, termasuk di Bari Basah. Tentunya Bang Rian akan sapa beberapa pendengar kita ya. Yang pertama ada Bunda Cidah di Baru, ada Bunda Sofi, ada Bunda Fatma, ada Indah, ada Pak Hamzah sama Pak Marsuki pagi hari ini sudah ada. Ada juga Ibu Karisma, Pak Sul, Bu Hawania, ada juga Pak Wahyu, ada Opa Is, ada Sri Sinta, ada Bu Nursia, Bu Nur Intan, ada Bu Siti Nurbaya, ada Pak Umar, ada Opu Amran, ada selain itu juga ada yang Lukmu, ada Bunda Sudarsia, Pak Nurdin, ada Ibu Niar juga, ada Ibu Ramlah, ada Pak Demangka, Deng Sale, Pak Bahar, Pak Sani, Delimpo, Bang Jono, dan semuanya pendengar RRI Pro 4 yang Bang Rian tidak bisa sebutkan satu persatu, Sahabat Budaya, tentunya di pagi hari ini. Nah, Sahabat Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita, dan tentunya nanti kita akan buka line telepon WhatsApp dan juga telepon biasa pesan, silakan nanti silakan bergabung di acara Bari Basah. Dan tentunya kita akan awali dulu perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini untuk memutarkan lagu sebagai awal perjumpaan kita, Sahabat Budaya. Jangan kemana-mana, Sahabat Budaya, tetap bersama kami di 92,5 FM dan juga di aplikasi digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda. Ada lagu dari Tanu Rupai, Janjinu. Janjinya Bang Rian akan ditepati nanti setelah lagu ini, Sahabat Budaya. Selamat kemarin kelinga, Sahabat Budaya.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Selesai untuk lebih masih bersama kami di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Baik sahabat budaya yang bergabung, silakan 0811 400 9250. Dan tentunya topik yang kita akan bahas sekaitan dengan nilai pengendereng di tengah maraknya aksi serang antar kelompok di Kota Makassar. Nah, bagaimana ini peran atau mungkin sistem norma, etika dan tata kramanya ya mungkin dulu menjadi benteng utama masyarakat. Mengapa petuah-petuah orang tua atau orang tua dulu itu atau perantau ke masyarakat kini terasa kendor untuk meredam gejolak-gejolak yang terjadi di tengah kondisi saat ini, mungkin perang antar kelompok. Nah, silakan yang mau bergabung 0811 400 9250. Halo Baribasa, assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa Bunriam.
0: Baribasa Delimpo.
1: Iya, betul.
0: Selamat selamat akhir pekan ini Delimpo.
1: Iya, sama-sama Andiko.
0: Jadi apa mi kegiatan tanya di akhir pekan ini?
1: Iya.
0: Kegiatan tanya sempat jadi jalan-jalan, olahraga kah pagi-pagi?
1: Iya, sudah tadi jalan.
0: Iya.
1: Sudah dari masjid mutar-mutar dulu. Ya, artinya keluar keringat sedikit baru balik ke rumah.
0: Iya, iya. Aman ji di sekitar air mata.
1: Aman banget.
0: Ini Delimpo toh. Ini kan semakin marak kejadian-kejadian perang antar kelompok. Bahkan mungkin di media sosial banyak kita lihat sampai ada pembakaran motor oleh yang pelaku diduga begal. Bahkan juga tadi pengalaman tadi pas mau ke kantor Bang Rian ini ada beberapa kelompok ini saling serang. Pakai anak panah gitu. Iya, mesti ini di depan kita ini, nyata depan kita ini perang antar kelompok ini. Maksudnya di mana ini anak-anak ini rasa gimana ya? Masyarakat ini bisa menjadi ancaman bagi masyarakat. Nah, kita mau tahu bagaimana peran ini para tokoh-tokoh masyarakat penegak hukum ini meredam aksi
1: yang perlu
0: ini.
1: Kita pikir juga Bondria. Karena itu di Makassar itu tiap lorong itu ada panglimanya. Mau pemimpin. Jadi sekarang ini pemerintah harus ambil sikap untuk menyelesaikan masalah ini. Artinya jangan dibiarkan seperti itu. Karena kalau dibiarkan itu bisa meluas.
0: Mungkin.
1: Jadi contohnya tadi apa yang kita bilang itu orang yang tidak menyangka, tidak menduga bahwa di situ ada perang-perang. Kita lewat, orang lewat, kena masalah misalnya. Itu keluarganya atau warganya itu tidak mungkin tinggal diam. Ini pernah terjadi di Makassar itu. Itu satu orang ji anggotanya yang dicederai oleh orang luar. Kemudian orang luar itu dicari di mana dia punya domisili, tempat tinggalnya. Itu didatangi juga ke sana. Karena kalau kita itu orang-orang itu kalau banyak pasti rewa kita. Itu yang kita khawatirkan. Jadi tabe pemporan mama mulai dari pemerintah kota, kemudian polisi, tantarata, ambil dulu cepat langkah cepat untuk tidak membiarkan hal ini, karena kalau sudah meluas, itu saya kira lebih parah lagi.
0: Mungkin
1: itu pernah terjadi di Sapiria sana. Beruang ini kuburan ah. Itu perang dianggap mungkin perang-perang biasa, tetapi ternyata di dalam perang-perang biasa itu ada yang meninggal, ada korban. Sehingga inilah yang memicu lebih hebat lagi perang-perangnya itu. Jadi jangan biarkan Pak. Kalau perlu kita korbankan satu orang, dua orang. Atau artinya intel tak dulu jalan. Siapa panglimanya di sana, siapa pimpinnya, itu yang kita itu dulu nih besok antamer tahanan rodong. Nampak di para-para apa tau? ini masalah perang-perang seperti ini itu bukan kejadian 1 tahun 2 tahun yang lalu.
0: Iya, kerap.
1: Itu saya masih muda dulu di Barabaraya, Kelapa iya. Tiga, Macini, Karawisi, iya. Itu sudah terjadi.
0: Oh, sejak dulu.
1: Iya, tapi langkah itu diambil, itu turun tangi Tantaraya, ada garnisium namanya.
0: Iya, garnisium betul.
1: Ah, iya ini juga garnisium kalau turun, kemudian pelakunya ada apa nasib sama kos? Itu harus seperti itu.
0: Iya, iya.
1: Ya, harus seperti itu. Tidak bisa ini semacam pembinaan lagi karena sudah anarkis.
0: Berarti memang harus ada turun semua ini, polisi, tentara, ya, mungkin Satpol PP juga Pak. Gitu ya.
1: Tokoh masyarakat juga.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah masyarakat. Itu peran juga tokoh masyarakat, itu perlu. Karena memang sudah tercium bahwa ada warga yang terlibat di dalam perang-perang begini, turun makin. Turun, nasihati langsung datang ke rumahnya. Ya, temui bapaknya, Pak Tabi Anatan Neparing Singonaran Jondrianu.
0: Iya,
1: tahu gapa-gapa bahaya, misalnya seperti itu. Ya, kan banyak juga orang tua yang tidak kenal anaknya seperti itu, bahwa dia ada tingkahnya yang kurang terpuji. Ya, itu harus kita Tabi. Jadi sebelum meluas ini masalah, jangan artinya berpangku tangan dulu, artinya membiarkan karena itu hal biasa. Jangan nanti makan korban baru kita perhatiin artinya serius.
0: Iya,
1: Kipa.
0: Pencegahan lebih dini.
1: Nah sekarang begini, itu sumbernya peran-peran dulu, Barabaraya, Macini, Karawisi, Kelapa Tiga, Barabaraya. Itu sekarang sudah aman-aman. Ya, jadi itu di situ dulu.
0: Karena sudah ada keterlibatan peran tokoh masyarakat, penegak hukum.
1: Iya, penegak, iya, ada itu dulu seperti itu. Iya, dan itu dulu, Pak, bukan lagi anak-anak yang perang.
0: Dewasa.
1: Iya, karena sudah terlibat orang tua di situ.
0: Aduh.
1: Iya, jadi jangan seperti itu. Jadi orang tua tabe pemoporeng sama-sama ke orang tua.
0: Iya.
1: Punair ki baji-baji anak tak. Iya, kita nasihati langsung, Pak. Jadi dalam keluarga dulu, kita bina itu anak-anak, nasihati itu anak-anak. Nah, kalau dia dengar itu, termo kejadian seperti ini. Kalau rata-rata orang tua seperti itu, mendidik anaknya dengan baik. Tapi kalau kita biarkan, seperti dulu itu orang tuanya, anaknya pergi perang. Dikalai. Bambang Tong, Bapana, ikut juga berperang. Waduh. Dulu seperti itu. Bukan lagi peran-peran remaja seperti sekarang. Iya, jadi tabe pemopora mama karena mungkin Pak Kapoltabes, Pak Tantarata itu orang-orang baru semua. Melalui radio ini Pak Tabe, radio budaya atap RRI Perempat. Tabe itu jangan dibiarkan karena memang ada era dulu, ada waktu itu pernah perang anu itu meluas. Bahkan sampai di Rapocini. Ya itu. Jadi hampir seluruh Pampang ya itu pernah menyeluruh itu, setiap kampung pasti ada perang-perang begitu.
0: Iya, dan yang takutnya di Limpo ini kan menjadi citra buruk bagi mungkin orang menilai Makassar nanti itu atau Sulsel itu bahaya, tidak aman. Ini kan menjadi citra buruk.
1: Memang begitu,
0: ya. Padahal kita kan kita punya nilai budaya yang bagus.
1: Ada keluarga tinggal di Jawa. Itu diajak ke Makassar. Tapi diantang. Dia bilang saya tidak mau ke Makassar dulu sekarang. Karena di sana itu kacau, bahaya, perang-perang banyak. Jadi waktu kejadian itu memang orang-orang dari luar Makassar itu tidak mau datang ke sini. Malah lagi tahu. Ya kan itu orang-orang perantau itu, Bugis Makassar yang ada di luar daerah, mau balik ke sini tentu kan mau lihat-lihat Makassar bagaimana perkembangannya pada saat malam hari atau pagi hari.
0: Itu
1: tidak mau lagi, tidak mau ke anu karena malam-malam kan kemari antar.
0: Betul.
1: Malam-malam padahal antar itu aman. Itu tidak ada perang-perang tapi. Tapi dia menyeluruh. Nah, jadi cocok yang kita bilang bahwa yang kita khawatirkan nanti kalau orang-orang luar Makassar itu malas datang ke sini. Ya kan itu investasi juga.
0: Betul, investasi.
1: Artinya panggapan doi pemasukannya daerah. Tapi betul. Kalau gitu minder nih orang. Ada juga begini. Teman saya juga ada tinggal di Barukan ya. Dekat Jembatan di situ tinggal. Itu kalau dia pesan pesan apakah itu istilahnya? Grab itu untuk makanan
0: online,
1: ya.
0: Online, iya, online.
1: Itu tidak mau. Itu ada beberapa grab itu menolak, tidak mau ke situ.
0: Karena takut
1: karena di perang-perang rawan. Karena perang-perang waktu itu.
0: Oh, dia rawan gitu ya.
1: Rawan. Ada teman saya sama dengan perpesita.
0: Iya.
1: Ya, itu tidak mau lamanya baru bisa dapat itu makanan yang dia pesan karena grek tidak mau ke situ.
0: Ya, enggak mau ambil risiko gitu ya.
1: Tidak mau ambil risiko, dia bilang bahaya. Kalau kita lewat di situ tidak ada niat untuk jahat, kita kata ini panatong.
0: Iya. Ya,
1: jadi tabe ini penting. Terima kasih untuk perempuan ini. Ya, mudah-mudahan kejadian yang terjadi yang kita lihat itu tidak berkembang, tidak pokoknya bisa dituntaskan segera. Jadi tadi Pak Polisi, Pak Moporang, Nandaku, Kantaraya, Pak RW, Pak RT, Pak Lura, Pak Camat turun tangan gitu Pak. Kalau kita dengar ini, kita pokoknya telusuri memang nih.
0: Kalau bisa
1: jangan juga, seperti kejadian ini dibiarkan sehingga bisa berkembang sampai seluas-luasnya.
0: Betul. Ini kan,
1: jadi saya kira itu Andiko. Mudah-mudahan ada yang bisa masuk lagi kasih.
0: Iya.
1: Jadi pemopora pendengar kalau siap. Tidak cocok ya. Iya. Itu Bundrian sukses ya Andiko.
0: Makasih banyak Delimpo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Delimpo. Baik, kita undang lagi 0811 400 9250. Kita angkat dulu telepon biasa di Sapa Budaya. Halo, Baribas. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, Baribas. Assalamualaikum. Ya, dicoba lagi ya. Sapa Budaya di 0811 400 9250. Halo, Baribas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara Baribasa.
0: Acara Baribasa.
2: Kabar pagi, obrolan santai.
0: Iya.
2: Tapi
0: iya,
2: serius.
0: Iya. Serius.
2: Nah, saya ini pelaku. Bukan pelaku, jadi saksi hidup.
0: Oh, sekira pelaku.
2: Irian, melawan lupa.
0: Iya.
2: Saya dulu tinggal di Macinit dengan berbara ya Karawisi.
0: Oh, saya lagi dulu tinggal. Sekira di Telkomas.
2: Sampai itu. Tapi sebenarnya kalau saya perhatiin nanya, hanya Moji ditahu.
0: Oh iya sih sebenarnya.
2: Kalau mungkin,
0: ya mungkin kalau flashback atau kita kembali ke dulu zaman-zaman saya, memang dulu memang sempat kita tawuran-tawuran. Karena memang betul mau dibilang. Lalu di
2: zaman-zaman.
0: Ya.
2: Nah, saya ketemu mereka itu kalau malam-malam. Tapi kalau ketemu berpasang, dibilang assalamualaikum Om.
0: Iya.
2: Dibilang ada kah? Kasih rokok tiga batang aman nih. Saya bilang begini itu kalau begitu gitu. Tapi kalau dia perang-perangan kemudian dia luka, dia kini lagi cari uang untuk obat.
0: Kerjaan apa ini bisa dikatakan kerjaan apa nih?
2: Jadi dulu memang ada wilayah baru baku panggil ki Bunge Jaya, Pampang, Karawisi. Dulu dibilang ada Antanija.
0: Anu yang paling ditakutkan
2: Antanija.
0: Anu yang paling ditakutkan Pak Marsuki.
2: Anak tadi jam pagi.
0: Pak Marsuki, anu yang ditakutkan ini ketika dia perang-perang kelompok begini, ada salah satu ditangkap, takutnya nanti menghakim sendiri bahkan menjadi korban. Ini kan ini menjadi antisipasi kita sebenarnya.
2: Kalau kita bicara sebenarnya di banyak daerah begitu juga. Tapi intinya tadi, kalau mereka itu diberi suatu kegiatan di Manes, ini persoalannya. Kan bisa di awal itu bisa dihindari. Kan ada intelijen. Ada research dia mengamati. Jadi semua ini harus bergerak. Dan tidak bisa dia berkembang. Jadi intinya tadi betul juga ya. Tapi satu hal bahwa rata-rata mereka itu tidak ada kegiatannya.
0: Artinya,
2: jadi kalau mereka tidak dikumpulkan, dibuatkan lapangan sebuah bola, disuruh kerja bakti, angkat sampah,
0: dibuatkan kegiatan gitu di.
2: Iya. Kan kalau dia begitu kan memerlukan juga tenaga. Cuma tenaganya digunakan untuk keburukan, cuma untuk kebaikan. Itu persoalannya. Siapa yang mau membuat begitu? Ya tentu dari rumah, dari keluarga dahulu, kemudian masyarakat dan kita semua. Dan sudah yang kehadiran kita masing-masing. Termasuk juga Pak Ustaz kalau dia ceramah hari juga. Karena begini kan, solidaritas internal kelompoknya. Saya juga pernah bergaul dulu begitu. Tapi saya bilang, persoalan apa? Kalau kamu salah, ya minta maaf. Kalau dia salah, kita jadi kita mediasi mereka itu, jangan berkembang. Apa persoalannya? Persoalan apa? Jadi akar permasalahannya. Iya. Kalau yang salah, minta maaf dan memaafkan. Indah sekali. Setelah itu kumpulin mereka.
0: Iya, kan bisa pakai. Orang-orang itu dulu kan kalau ada masalah, duduk bersama kita dah sipuluk ki. Apa masalah ta ini? Selesai.
2: Nah, pada dia juga bersaudara sebenarnya ketemu ini.
0: Maksudnya, cuma karena toko tadi tidak adat ada juga tidak. Bagus ini di turun di.
2: Iya, dulu kan kita anak muda itu bikin lapangan bulu tangkis, bikin di karebosi, lari. Jadi ini tenaga, jadi sehat. Kalau tidak, cuma kalau buat kegiatan, ada alasan yang klasik. Apa itu? Plus.
0: Atau memang kalau ada, kalau ada memang masalahnya, dibuatkan ring tinju saja, ring tinju terus situ.
2: Oh iya, bisa.
0: Sampai dia bisa jadi atlet.
2: Dia jadi atlet. Iya. Kalau dia suka memanah, busur, bikinkan dia busur.
0: Iya, bikinkan olahraga panah toh.
2: Astaga, menyindir dah.
0: Iya.
2: Itu dalam ini kayak kita bicara dalam konsep Islam, keterampilan itu kalau anak muda berkuda, memanah dan berenang.
0: Iya.
2: Dia punya keterampilan. Ini baru-baru ini saya dari minggu jadi terjadi ke sendiri dari bulan lain. Saya pergi di masjid. Oleh itu anak-anak masih tidur. Astaga, bagaimana caranya ini? Memperingati hari proklamasi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dulu yang bangun,
0: baru raganya. Badan.
2: Iya. Kalau jiwa ini mati, dan harapan. Karena enggak patokan jauh ke singa, tapi singa rekan juri. Kaitannya dengan si Bagatau kan kita saudara semua sebenarnya. Seudara. Jadi udara yang nanda isap, barangkali sebentar juga saya isap.
0: Betul.
2: Dia cuma berputar, seudara.
0: Seudara, betul. Satu udara.
2: Jadi tadi, betul. Jadi ini perlu perhatian, jangan berkembang. Sehingga tidak menimbulkan image bagi masyarakat luar. Tapi kalau ada misalnya orang-orang dari luar, tidak semuanya juga itu kan dari jumpaan namanya tanya orang baik-baik. Tidak semua lagi, hanya opini.
0: Ya kan bisa berdampak sama ekonomi juga. Mungkin ada investor masuk, ada dengar berita-berita yang tidak baik kan, itu juga. Tuh.
2: Iya, tapi kan kita bicara berdasarkan data dan fakta.
0: Iya, betul.
2: Kalau hal ini sudah krusial, dia mengancam stabilitas nasional, itu berbahaya.
0: Ya, itulah.
2: Iya, tapi saya kira, saya tidak, marilah kita diskusi dengan bapak-bapak.
0: Betul, duduk semua.
2: Karena kita, ini kan opini-opini kan. Iya. Makassar, berapa kejamatan di Makassar? Ada 14. Berapa penduduknya Makassar? 2 juta. Berapa anak mudanya? Sekitar 1000. Itu hanya kasus. Kalau menurut saya toh, ini kemarin di Jakarta juga begitu. Di mana-mana, ramai. Masih benih ya, karena di sini masih pakai busur, mereka mau menggunakan senjata berbahaya. Kalau sudah bicara kastel-kastel itu boleh lebih gawat lagi. Tapi ini hanya sebagai suatu bahan diskusi. Barulah kita semua bergerak menurut tugas kita masing-masing, terutama semua pemerintah daerah, mulai dari RT.
0: Semua elemen turun gitulah.
2: Iya, itu RT juga. Sekali-sekali kalau keluar intensif, kumpulin mereka.
0: Betul. Kalau kayak malam minggu, bikin kegiatan ada komunitas apa gitu ya.
2: Begini, ada komunitas. Komando mino, komando sepeda.
0: Iya.
2: Banyak sekali. Ini banyak ini aktivitas. Kau menanam ke di situ. Kalau ada sampah-sampah dipilah, kasih masuk di keranjang kumpul. Ini sudah silakan pilih di daerahku sini di Telkomas. Ini semua bergerak. Alhamdulillah. Ada juga masalah tapi bisa dieliminir. Inilah peran untuk masyarakat seluruh. Termasuk kalau ada itu mobile saya bilang Pak. kalau ceramah ki khotbah sekarang itu yang kita singgung deh.
0: Yeah.
2: Iya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sajian demikian.
0: Baik. Terima sudah, kasih.
2: Saya mohon maaf ini kan namanya diskusi.
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya begini ada gaget tahu tapi kalau monitor ke dulu baru sebelum bisa jalan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Marzuki.
2: Oke. Iya. Selamat saya. Yeah. Bangunlah jiwanya.
0: Bangunlah
2: badannya. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Pak Marzuki 0811 400 9250. Halo Bari Basa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga perang suara ini nih di udara.
0: Oh, gitu kak. Perang suara.
3: Jadi penyiarnya mami yang luruskan itu. Yang di sini ambil contoh nah, jangan jauh-jauh. Mengeluarkan organik. Opini saja itu sudah masuk biasanya rada perang. Karena ada yang biasa secara tidak langsung menyinggung penelpon yang sebelumnya kan dan sesudahnya. Di situ biasa itu kan. Jadi di mana-mana itu kalau kita mau cegah itu yang namanya perang-perang atau konflik itu harus saling menjaga etika.
0: Etika
3: yang baik ya kan.
0: Tata krama betul.
3: Iya, tata krama yang baik. Cara mengeluarkan omongan, kata-kata. Jangan sampai kita bilang bagus tapi belum tentu orang yang mendengar bagus ya kan. Biasa memikir namanya perang kelompok karya. Ya kan? Biasa kan ada orang itu namanya istilah anak-anak TTS ditulis-tulis sedikit gitu. Kita ngomong biasanya kita bilang ambil ki itu, anunya itu tuh dia dengar itu yang kok ambil gitu, begini dan begitu, ya kan? Terus pulang nih di bapaknya, terus mamanya. Oh, mama, bapak, nama Raika itu di sana, ya kan? Itu biasa kan timbul nih, namanya perang kelompok dari situlah. Jadi kalau dibilang pencegahan atau cara mencegah itu yang namanya konflik atau apa itu, ya itu berasal dari diri kita sendiri sih sebenarnya, ya kata? Nggak usah nih bilang ini dan itu ada di penegak hukum. Nah biar tahu itu satu turun semua itu berapa tang apa tuh berapa kok patroli itu turun itu kalau kau tidak menyadari
0: betul
3: tidak tahu itu selesai kalau, itu namanya perang kelompok
0: kalau kita sendiri tidak saat menyadari diri kita sendiri
3: coba geng kalau umpama tidak ada numasat umpama mami habis beras tak tumpama. Tidak mau berusaha masa orang mau harap. Mungkin datang itu orang tuh bilang, masa aja ki, ada ji beras tak, ada ji ikan tak, ada ji minyak tak. Nggak mungkin. Kalau bukan dari diri kita sendiri yang mau berusaha untuk mencari itu. Gimana caranya ji, saya bisa beli beras besok karena mami habis. Oh, bisa kerja atau saya bantu-bantu orang, siapa tahu ada ini kan imbalannya. Seperti itulah yang namanya perang kelompok. Kalau bukan diri kita sendiri, masyarakat itu sendiri yang menyadari, tidak akan mungkin berhenti kak. Biar lagi apa, justru kalau apa di tambah marah gitu ya, namanya perang-perang seperti itu kalau dia tidak menyadari dirinya sendiri. Dan itu juga diperlukan namanya kerjasama atau arahan atau petua-petua atau tokoh agama di situ nih yang dipintar dia ki ngomong tapi itu sendiri tetangga atau apa tak kita tidak ini kan tidak bisa kasih wejangan atau kasih masukan begini harus bertindak nah begini harus bicara sama orang kalau lebih tua kita perlu hargai yang lebih tua yang lebih muda juga kita bisa hargai ya kan. Gimana caranya ngomong yang baik supaya dia bisa menerima dan belajar dari rumah tanggamu sendiri atau di keluargamu sendiri. Karena bagaimana kau bisa memberi contoh orang di luar kalau di keluargamu sendiri kau tidak bisa memberi contoh pada anak-anak atau suami istrimu ya kan. Karena kan biasanya orang karya maaf ini ya mohon maaf. Biasanya kan pintar ngomong di luar tapi di rumahnya sendiri kayak neraka. Iya kan? Begitu kan. Rata-rata orang kan di luar yang seperti ini, tapi coba selidiki keluarganya, apakah dia memang betul-betul rumahnya surgaku? Belum tentu kan? Karena biasanya itu kayak begini, karena contohnya orang itu malas di rumahnya karena kenapa? Itulah pertengkaran, inilah itu, makanya dia hobinya nongkrong di luar, iya, di mana, ya kan?
0: Betul.
3: Di situ muncul nih kan namanya konflik, karena biasa di luar itu, karena masalah di rumahnya dia bawa keluar, salah sedikit momen di sampingnya dia.
0: Berarti kayak, melampiaskan gitu ya?
3: Iya, melampiaskan di situ, timbulan namanya perkelahian, pertengkaran, kata. Nah, di situ makanya itu bisa bilang. Iya. Sebagaimanapun caranya orang mencegah, kalau bukan diri kita sendiri yang bisa menyadarinya, tidak akan mungkin, Kak. Ya kan?
0: Minimal menciptakan suasana rumah itu ibaratnya surga. Berarti orang-orang nyaman di rumah.
3: Iya, gitu ya. Begitu. Kayak contohnya Kak Tompama. Contohnya kan mau maafin ya, istri lebih besar pendapatannya daripada suami, ya kan?
0: Iya.
3: Tapi suami dengan cara beretika yang baik atau cara menghormati itu sebagai kepala rumah tangga, suami kalau pulang dari umpama dari kebun, dari sungai atau dari manalah dia bawa cabe ini, kita bilang alhamdulillah suamiku sudah bisa membawa berkah uang, walaupun itu cuma 1.000
0: ada usaha kan, gitu ya.
3: Iya, dia kan sudah mau berusaha. Pastinya tuh suami merasa dihargai, merasa dihormati, walaupun pendapatan kita lebih besar daripada suami kita, ya kan?
0: Betul.
3: Pastinya tuh suami,
0: kalau sebaliknya
3: baik sama saya, masa saya mau selingkuhi atau apa kata, pastinya dia berpikir, ya kan? Sama halnya dengan suami. Kalau biarpun itu umpama dia begini, istri pula assalamualaikum ini apa begini, pasti itu suami juga pula kodong istriku baik nah sama saya atau istriku baik kecil kan. Makanya itu rumah itu kayak surga, ya kan? Rumahku surgaku, tapi kalau sebaliknya rumahku nerakaku, di situlah keluar ini, di luar biar sebelanji. Tapi di pinggir-pinggir sedikit, kan? Maka pasti bawahnya, kenapa kok? Ini kok? Karena apa? Masalah pribadi dia mau keluar, ya kan?
0: Biasa
3: itu ada kalau di teman kantor, kalian tuh marah-marah, uring-uring, itu yang ditanggapi karena dia masalah di rumahnya, nah bawa di kantor.
0: Pahami saja lah, maklumi saja.
3: Maklumi saja, jadi sama halnya banyak saya baca di medsos itu karena pertengkar ada bapaknya meninggal gara-gara nanya. Itu dia di situ masih didiklah anak yang baik di rumah, jangan sering kesuruh keluar malam kalau sudah lewat dari jam 10. Apa sih yang kau mau cari di luar nak? Kalau mau makan, mau nonton kan ada di HP, tak? Ini televisi. Kalau tidak ada data, apalagi di kota Makassar, kantor rata-rata orang kan pakai wifi. Iya kan? Untuk apa lagi dia keluar rumah itu anak-anak, tak? Apa yang dia cari di luar, sediakanlah fasilitas di rumah.
0: Supaya
3: anak tak di rumah, tak juga keluar nongkrong.
0: Kita sebagai kita sebagai orang tua, bisalah kita menyadari bahwa ini anakku kurang dari sejak kecil dirawat, tumbuh kembang, besar-besarnya nanti mati sia-sia gitu sih ya. Generasi tak ini kita harus pertahankan, sayang gitu anak tak dulu digendong masih kecil dong, masih lucu-lucunya.
3: Nah sekarang kato Karyanto yang sering kuliah itu kan anak-anak di bawah umur, ya kan, yang suka perang-perang kelompok itu baru SMP.
0: Masa
3: ya, dia sudah masuk daftar kriminal. Gimana coba caranya kalau dia mau cari kerjaan nanti? Jadi itu juga orang tua harus memahami.
0: Bukan ya apanya kan? Juga ini kan perangnya pakai senjata tajam, ini bahaya.
3: Itu dia, gimana ambil senjata tajam itu kalau bukan dari rumahnya, ya kan? Masa orang tua tidak tahu. Kalau saya ambil, maaf ini ya, bukan sok-sok. Jangan sampai ada peningkat asok. Saya Kak Rianto itu saja kayak ini dia bawa anggota-anggota di sini keluarga itu pula. Gimana sih ambil itu di situ, betul sih itu dikasih ki atau gimana atau dibeli atau apa kak? Dia bilang iya betul. Awas sih nah kalau pasti kita tahu itu apa yang dia bawa, apa yang dia ambil loh. Kalau dia bilang dia mau bawa timba atau ember-ember untuk di sekolahku atau di mana di sini, kita juga tahu kak.
0: Baik, mungkin orang tua
3: makanya saat ini ya. Kalau ada dibilang suami mencuri, istri tidak tahu, tidak masuk di akal. Tidak percaya, Kak. Kalau dibilang istri juga begini-begini, suami tidak tahu, tidak masuk di akal. Karena sebagai istri dan suami itu harus saling tukar pikiran dan saling melengkapi, Kak, satu sama lain. Kalau suami dipermalukan berarti istri yang malu. Istri dipermalukan berarti suami yang malu. Dan dosa itu ditanggung oleh suami. Ya kan? Jadi kalau dipikir itu, ini istri tidak percaya kah, semua yang didapat suami di luar itu otomatis diserahkan ke istri sebagai ibu negara di rumah, ya kan?
0: Iya, betul.
3: Jadi kalau kan rata-rata itu kasus begini ku dapat itu di lapangan. Mencuri ini, istri bilang, saya tidak tahu. Kenapa kita tanya suami tak kalau dia pulang bawa uang sekian-sekian baru kita tahu pekerjaannya apa. Kan tidak masuk di akal kalau dia gaji mingguan terus bawanya tiap hari uang sebegini. Pasti kita tahu di mana sih ambil, cara apa kita dapat, ya kan? Itu, jangan bilang istri itu menerima enaknya saja, jangan. Seperti itu, jadi kalau dibilang mau itu terlepas atau mau diakur di keluarga atau tetangga itu kak yang diutamakan. Betul, itu etika yang baik, etika yang tinggi etika. Karena di sini kak tidak dilihat umurnya seberapa tuanya atau seberapa mudanya. Kalau dia tidak punya etika kan tidak ada juga gunanya kak ya, ya kan? Tapi kalau walaupun kita masih anak-anak apa tapi etikanya tinggi, bisa menghargai yang lebih muda dan yang lebih tua, itu yang perlu kita buat panutan di dalam hidup kita kak. Jika dia bisa itu bilang pemimpin begini, kita pemimpin tak takut, jangan makin pandang bahwa itu pemimpin baik kalau kita ada rasa takut sama dia. Kalau tapi kalau pemimpin tak kita punya rasa nyaman sama dia, kayak saudara, kayak ini bisa berbagi, itulah pemimpin yang baik kak. Nah, seperti itu barangkali pendapat saya. Jadi jangan makin pusing-pusing lah bagaimana cara mencegah perang. Kalau ya perangilah di keluarga kita dulu ya. Bagaimana caranya toh, bagaimana coba kalian toh. Jadi kita itu berawal dari diri kita sendiri, keluarga baru keluar di lingkungan. Karena bagaimanapun caranya kalau kita tidak menyadari diri kita sendiri, ya tidak gunanya juga kak. Jadi intinya di sini atau kesimpulannya kegerian itu namanya SDM. SDM maki semua sadar diri masing-masing, maki bagaimana maki cara atau untuk bersikap di keluarga, lingkungan dan masyarakat. Oke kak Karya,
0: selamat bertugas,
3: selalu terus dan berempat tentu tetap memberikan tema-tema yang bisa ditahu masyarakat yang belum dia tahu.
0: Merdeka.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jangan lupa naik ke bendera tadi depan rumah.
0: Baik, sama ada Indah di ujung telepon tadi. Baik, Pak Abdul Haris, kita sejenak dulu, kita jeda dulu. Kita putar satu lagu, nanti baru kita masuk lagi Pak Abdul Haris di Dexal ini. Ada lagu dari Bayu Neto Raya. Nanti Bari akan kembali lagi bersama Anda di acara Bari Basa. Salam kiman kelingan sahabat budaya.